RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

alat musik tradisional Naviri. Naviri adalah salah satu alat musik tradisional dari Riau. Naviri sejenis alat tiup horn seperti seruling yang dibuat dari perak dan berukuran panjang 32 inch atau 33 cm. Selain dipergunakan sebagai alat musik tradisional, Naviri juga dipergunakan sebagai alat komunikasi masyarakat Melayu, terutama untuk memberitahukan tentang adanya bencana dan berita tentang kematian. Menurut kepercayaan orang Melayu Riau, ketika memainkan alat musik ini, para pemainnya dirasuki oleh para dewa, mambang, dan peri, sehingga seolah-olah mereka menyampaikan pesan akan terjadinya bahaya atau kejadian penting lainnya. Oleh karena itu, sebelum ditiup, alat musik ini perlu dipusung, yaitu diasapi di atas pedupaan. Naviri ditiup dengan aliran udara yang tidak terputus selama 2 atau 3 jam. Sehingga pemain naviri harus orang yang memiliki nafas panjang, sehat badannya, dan memiliki teknik khusus sehingga tidak putus tiupannya. Naviri ditiup hanya dengan tangan kanan, sedangkan

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: Sembilan FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

Ya, Enci, Tuan dan Puan, selain itu saat hari-hari besar Islam, salah satu hari raya Idul Fitri ketika tiba itu biasanya masyarakat Pekanbaru itu memulai pagi dengan melaksanakan sholat juga berjamaah ya. Itu tradisi maaf-maafan, itu biasanya anak-anak mencium tangan orang tua ya, sebagai bentuk penghormatan setelah keluarga besar saling mengunjungi.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga dan

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Ian Citwan dan Puan, selanjutnya Anda ikuti informasi perakhiran cuaca.
1: Kita ikuti informasi perakhiran cuaca hari ini.
2: Ya, pendengar, untuk informasi perakhiran cuaca, laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kita simak selengkapnya bersama Anggun Rahmania. Selamat pagi, Anggun. Silakan laporan Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Riau diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga berawan, dan berdasarkan pantauan citra radar cuaca, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi masih hampir di sebagian besar wilayah Riau. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Pekanbaru. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk hari ini terdapat peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kota Dumai pada sore, malam, dan dini hari. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Dan untuk informasi titik panas hotspot update pada pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Pulau Sumatera terdeteksi 246 titik. Dan untuk di wilayah Riau terdeteksi 11 titik yang tersebar di Kabupaten Kuantan Singingi 3 titik dan Kabupaten Indragiri Hulu 8 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website stamedriau.bmkg.go.id dan WhatsApp channel kami BMKG Provinsi Riau. Terima kasih, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian informasi perakiran cuaca hari ini.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, inanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Gamelan baru yang disebut Adi Merdange muncul pada tahun 1984. Adi berarti besar dan Merdange berarti kendang. Adi Merdange adalah sebuah gamelan pengembangan dari beleganjur atau gamelan pengiring profesi tradisional yang biasa dimainkan sambil berjalan. Beberapa alat musiknya dimasalkan dan teknik pukulannya diperkaya dengan meminjam motif-motif drum band marching band modern. Dengan perpaduannya, membuat Adi Merdange juga disebut drum band tradisional.
1: Cintai budaya kita.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
4: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya,

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

Cik Mandan pun kembali menemani di kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Cik Mandan Puan, Satgas Wil Riau Densus 88 anti teror Polri kembali menggelar program ratakan Rio tangkal ancaman dan kembangkan nilai kebangsaan dengan memberikan edukasi kepada sekitar 400 siswa dan 20 guru SMA Negeri 4 Kota Pekanbaru Senin 20 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ketahanan pelajar terhadap ancaman paham intoleransi, radikalisme, eksterminisme, terorisme, dan nihilistik yang bertema sekolah damai tanpa paham intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme dan terorisme. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya preventif membangun kesadaran generasi muda agar mampu menangkal penyebaran paham ekstrem yang kini banyak memanfaatkan ruang digital. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Iya, Cik, Tuan dan Puan. Selain itu, bagian Cik, Tuan dan Puan yang masih bersama siaran kami di saat ini, kami ucapkan selamat menikmati indahnya cuaca saat ini ya, karena kemarin sempat hujan ya dan mengakibatkan banjir, sehingga ini menjadi sesuatu yang membuat kita semangat mengawali dengan cuaca yang cukup cerah. Nanti kami akan hadirkan Cik Tuan dan Puan di pukul 9 nanti, obrolan komunitas.

Tuan dan Puan, apa kabarnya di hari ini? Yang sudah berada di tempat kerja dan sudah mulai bekerja, tetap semangat saat bekerja. Segala sesuatunya memang harus kita memulai dengan bismillah, memulai dengan semangat agar kedepannya bisa berjalan dengan baik.

0: apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Bersihin, Mas.
1: Ini rumahnya masih kotor. Ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina!
4: Ya, Tante?
3: Sini!
4: Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

aksara Lontara. Juga dikenal sebagai aksara Bugis, aksara Bugis Makassar, atau aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

Ya, Encik Tuan dan Puan masih menemani bersama Perempat Suara Budaya Riau hingga pukul 8.51 menit. Beberapa menit ke depan kami akan hadirkan dalam segmen obrolan komunitas.

0: dibawakan Sopan Santun.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak Programa 4. Inilah suara budaya Riau.

Ian Cituan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabar yang masih bersama siaran kami di saat ini, dan kita jelang nanti akan hadirkan dalam segmen obrolan komunitas di pukul 9.

0: Alat musik tradisional Nias Selatan yang memiliki keunikan adalah feta batu. Feta batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manai. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan feta batu yang berarti batu yang berdenting.
1: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
3: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Ya, Encik Tuan dan Puan, kembali menemani dalam segmen selanjutnya, Obrolan Komunitas.
2: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan dan Puan kembali menemani dalam segmen obrolan komunitas edisi Selasa 21 Juli 2026. Bersama saya Fardu Umar menemani Cik Tuan dan Puan. Kita kali ini akan bahas terkait dengan mewujudkan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan seksual. Dan saat ini kita sudah bersama narasumber kami, yaitu Kak Utari SHMH yang sudah hadir bersama kita di studio. Dan kami mohon maaf agak sedikit ya telat ya, kami hadir menemani Cik Tuan dan Puan. Kita sapa langsung Kak Utari. Assalamualaikum Kak.
3: Ya, Waalaikumsalam.
1: Mic-nya coba di itu. Okay. Boleh pakai yang ini Kak, yang satu. Oke. Gimana sehat Kak?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Ya Kak di hari ini ya, Alhamdulillah. Dan Kak, kita bahas terkait dengan mewujudkan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan seksual. Silakan Kak.
3: Oke, terima kasih Abang Host ya. Jadi memang tema terkait ini, tema pada pagi hari ini ya, ini mewujudkan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan seksual. Yeah. Jadi ini sesuatu hal yang sangat ini ya, krusial juga perlu dibahas karena melihat kondisi terkini ya, aktual pada saat ini memang kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan itu juga marak terjadi gitu. Terutama baik di lingkungan sekolah ya, baik tingkat TK pun ya sampai di perguruan tinggi itu juga marak terjadi. Kemudian ini juga menjadi tanda tanya kenapa sih kekerasan seksual itu terjadi di lingkungan pendidikan. Yeah. Tentu ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Karena berbicara tentang lingkungan pendidikan, tentu bagaimana pemerintah ya bisa mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman ya, bermartabat dan nyaman tentunya buat generasi, buat para pendidik. Karena kita ketahui ya, seharusnya ruang pendidikan itu memberikan ruang aman ya kepada siswa ataupun mahasiswa. Jangan sampai malah menjadi tempat yang di sana banyak terjadinya kekerasan seksual. Kemudian kalau berdasarkan data, sebenarnya kita ada bisa lihat ya, untuk melihat tingkat kasus kekerasan terhadap perempuan ataupun kekerasan seksual dari tahun ke tahun, itu bisa kita lihat dari Simfoni PPA ataupun laporan dari Komnas Perempuan. Kalau dari Komnas Perempuan itu per bulan Maret, ketika hari peringatan perempuan internasional pada tanggal 8 Maret itu kalau tidak salah, itu selalu disampaikan dalam bentuk catahu, catatan tahunan Komnas Perempuan terkait tentang laporan kasus dari kekerasan seksual itu sendiri. Jadi kalau untuk laporan kasus bisa kita lihat ya, bahwa kalau di Komnas Perempuan ya, jadi Komnas Perempuan itu merujuk pada sepanjang tahun 2025 itu hampir kurang lebih 4.000-an ya, 3.760, 529 kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat dari data realnya, itu kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan itu cukup tinggi. Kemudian 475 kasus itu terjadi dalam lingkungan pendidikan. Dan sebagian besar itu memang ada yang diterima langsung oleh Komnas Perempuan, langsung dari dunia pendidikan. Sedangkan kalau dari Simfoni PPA, kita lihat di data bahwasannya sekitar 35.000 lebih perempuan dan anak itu sebagai korban dari kekerasan sepanjang ya, sepanjang tahun 2025. Artinya ini juga bisa kita lihat, dan memang perujukan di sana yang paling banyak pelaporan itu dari ranah lingkungan pendidikan. Tapi kekerasan seksual ini kita bisa ibaratkan seperti gunung es ya, Bapak Ibu. Artinya memang laporan secara data itu sudah jelas ya, karena dilaporkan baik secara hotline itu melalui Komnas atau Simfoni. Namun ada juga korban-korban yang tidak berani speak up. Artinya dia seperti gunung, ibaratnya seperti gunung es. Di bawah masih banyak orang-orang yang tidak berani speak up. Bisa jadi karena ditekan, ada rasa trauma, rasa malu, karena menganggap KS itu adalah sebuah aib, jadi tidak perlu untuk diutarakan, sehingga tidak berani speak up, menyampaikan bahwasanya beliau itu sebagai korban, dan pelaku pun tidak, akhirnya tidak ditindak gitu, tidak ada efek jera kalau misalkan tidak ada speak up. Itu. Kemudian kalau untuk aturan hukum, jadi kita lihat dulu kalau untuk dalam lingkungan pendidikan itu sebenarnya sudah ada satgas, satgas-satgas yang dibuat di lingkungan pendidikan. Misalkan mungkin kalau untuk tingkat sekolah SD, SMP, SMA sudah ada satuan gagasannya terkait tentang laporan pencegahan penanganan dari kekerasan seksual atau bullying. Kalau di kampus-kampus ya merujuk ya ada di kampus UIN misalkan atau di kampus Undri itu sudah ada satgas PPKS-nya. Jadi satgas pencegahan penanganan kekerasan seksual, karena merujuk dari kalau untuk kampus di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan Permendikbudristek itu ada aturan permennya terkait tentang pembentukan dari satgas. Kalau untuk dari kalau untuk UIN di bawah Menteri Agama, Kementerian Agama itu sudah ada peraturan Menteri Agamanya, PMA-nya terkait tentang bagaimana lingkungan, bukan lingkungan ya, tapi bagaimana sekolah ya atau pendidikan yang di bawah naungan dari Menteri Agama itu wajib namanya membentuk satgas atau satuan layanan dari pencegahan penanganan kekerasan seksual. Artinya pemerintah di sini juga sudah melakukan berbagai upaya upaya adanya pencegahan, karena melihat dan merujuk laporan yang semakin banyak ya. Saya juga untuk di Riau sendiri sudah ada dari RPA, kita kan juga punya layanan ya, NGO Rumah Perempuan dan Anak, itu sudah ada laporan. Ini malah salah satu dari sekolah yang di bawah naungan dari Menteri Agama, bisa dikatakan PONPES. Itu ada dua PONPES laporannya, ada korban dari kekerasan seksual yang terjadi di PONPES itu. Artinya apa? Ini juga menjadi catatan yang perlu kita perhatikan. Dan pemerintah juga harus bisa mengambil sikap yang tegas ya. Dan pencegahan dan penanganan dari kekerasan seksual ini bukan juga menjadi kewajiban dari sekolah saja, tapi perlunya keterlibatan dari semua stakeholder. Pemerintah sudah membuat sudah menegaskan adanya aturan hukum seperti kalau untuk di lingkungan pendidikan tadi Permendikbud, kemudian ada peraturan dari Menteri Agama, PMA-nya gitu kan. Kemudian ada juga undang-undang kita seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Itu dijelaskan begitu komprehensif terkait tentang kekerasan seksual itu sendiri. Nanti saya akan jabarkan singkat saja apa saja sih bentuk-bentuk kekerasan seksual yang bisa dilaporkan. Karena ini perlu digarisbawahi, jangan masyarakat hanya berkaca ketika kekerasan seksual itu bisa dilaporkan ketika terjadinya hubungan yang bersifat fisik saja. Enggak, tapi yang non-fisik itu bisa dilaporkan. Dan mungkin ini juga sudah pernah saya sampaikan berkali-kali. Dan kenapa ini perlu penegasan? Karena masih banyak juga masyarakat yang masih menganggap ini hal yang tabu gitu ya Pak. Hal yang tabu, sebuah aib, karena merujuk selalu ada laporan-laporannya, bahkan makin meningkat. Ini yang perlu menjadi perhatian. Harusnya kan makin menurun, tapi masih ada laporan-laporan yang meningkat. Kalau berbicara tentang kekerasan seksual, kalau kita merujuk di undang-undang, apa sih kekerasan seksual? Ya segala perbuatan ya, perbuatan yang merendahkan, perbuatan yang menghina, yang menyerang, ya tindakan lain terhadap tubuh ya, hasrat seksual maupun fungsi reproduksi seseorang secara paksa. Dan ini menimbulkan dampak baik fisik, psikis, ekonomi dan sebagainya tanpa adanya konsen atau persetujuan. Dilihat dulu, jadi kalau dalam aturan TPKS ini konsen persetujuan untuk orang yang sudah dewasa. Tapi kalau anak di bawah umur, meskipun ada konsen atau persetujuan, itu tetap berlaku tindak pidananya. Karena ada aturan hukum kita, Undang-Undang Pelindungan Anak. Tapi kalau orang dewasa, itu tetap dilihat ada gak konsen dari korban. Ketika memang itu suka sama suka, kan tidak masuk unsurnya. Itu yang harus digarisbawahi. Misalkan kayak hubungan seksual ketika terjadi dalam hubungan pacaran. Ketika perempuan itu hamil, laki-lakinya tidak bertanggung jawab, dilaporkanlah misalkan. Apakah masuk? Karena di situ prosesnya ketika dia melakukan itu dalam hal konsen, adanya konsen. Tentu ini menjadi tidak terpenuhi unsur. Ini yang harus digarisbawahi. Beda halnya kalau anak di bawah umur. Kalau anak di bawah umur, adapun konsen, misalkan dalam hubungan pacaran, tetap berlaku tindak pidananya. Ini yang perlu kita garisbawahi. Kemudian bagaimana sih bentuk-bentuk ya? Kalau saya merujuk di undang-undang, bentuk-bentuknya itu ada 9 jenis ya. 9 jenis bentuk-bentuk KS yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 ya tahun 2022. Pada pasal 4, mungkin singkat saja saya sampaikan. Di sini ada namanya pelecehan seksual non fisik. Non fisik ini apa? Dalam bentuk verbal, perkataan yang menghina, perkataan yang merendahkan, tapi di situ ada unsur seksualitasnya. Jadi perkataan pun bisa itu dipidana kalau bisa kita buktikan gitu. Kemudian apalagi ada pelecehan seksual fisik, kita tahu berarti adanya sentuhan fisik. Ya memang di situ ada hasrat seksual, misalkan ciuman, sentuhan, pelukan gitu. Itu bisa dipidana. Kemudian apalagi ada pemaksaan kontrasepsi, itu jelas ya. Kemudian ada pemaksaan sterilisasi, ada pemaksaan perkawinan. Ini juga menarik. Pemaksaan perkawinan ini di sini ada beberapa poin yang bisa dikategorikan KS dalam pemaksaan perkawinan. Ketika yang pertama, adanya pemaksaan perkawinan antara korban dan pelaku, Pak. Itu bisa masuk KS-nya. Misalkan keluarga dari pelaku, ya udah daripada kasusnya naik, nikahkan saja pelaku dengan korban, itu nggak boleh. Jadi adanya pemaksaan perkawinan tanpa ada persetujuan tadi, itu bisa keluarga melaporkan, itu bisa ya. Kemudian apalagi pemaksaan perkawinan anak di bawah umur. Misalkan anak di bawah umur dipaksa menikah, itu pernah terjadi di daerah timur sana kalau tidak salah. Itu anaknya tidak ada insiden gitu. Tapi memang karena adat tadi, adat kebiasaan dari masyarakat di sana, adanya perjodohan, sistem perjodohan, sehingga anak ini masih di bawah umur, dipaksa untuk menikah. Padahal anaknya menolak karena masih di bawah umur, tidak mengerti gitu, karena masih proses pembelajaran. Tapi dia harus dipaksa menikah karena adat ataupun karena perjodohan, ini tidak boleh. Itu harus hati-hati. Kemudian ada juga pemaksaan sterilisasi, itu jelas. Kemudian ada penyiksaan seksual, ada eksploitasi seksual, ada perbudakan seksual, itu jelas. Kemudian yang paling terakhir itu adalah kekerasan seksual berbasis elektronik, KSBE. Ini menarik, karena apalagi sekarang ranah digital, semua hal itu terhubung dengan teknologi, ya, dengan dunia digitalisasi. Dan juga merambat ke dalam dunia maya, kasus-kasus pelecehan ataupun kekerasan seksual. Contohnya apa? Misalkan bisa juga hinaan, cemoohan yang disampaikan dalam media sosial itu masuk. Misalkan kayak ada pesan-pesan, ada hasrat seksual, atau emot-emot, atau stiker-stiker yang merujuk kepada seksualitas, itu bisa. Kemudian apalagi misalkan ada grooming online, misalkan di situ adanya ajakan-ajakan yang merujuk kepada hasrat seksualitas. Kemudian apalagi ya, banyak sebenarnya sih Pak, kalau untuk KSBE ini intinya dia terjadi dalam ranah digitalisasi. Banyak ya, artinya ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Undang-undang kita sudah mengatur begitu komprehensif. Tinggal sekarang bagaimana apa namanya, implementasinya, implementasi dari undang-undang itu, dan masyarakat juga harus mengerti apa sih bentuk-bentuk yang bisa dilaporkan gitu. Mungkin sejauh ini masyarakat menganggap oh, KS itu ketika terjadi sentuhan fisik atau ketika terjadi hubungan seksual atau penetrasi itu yang bisa. Padahal sebenarnya lebih meluas, selain diatur juga di KUHAP kita ya terbaru. Undang-undang khususnya juga ada. Kalau misalkan terjadi pada anak, ada juga undang-undang perlindungan anak. Jadi kalau berbicara aturan hukum itu sudah mengatur. Bahkan dalam lingkungan pendidikan sudah ada Permendikbudnya, sudah ada PMA-nya gitu. Tinggal sekarang implementasi dan penegasan. Kemudian memang banyak terjadi kalau di lingkungan pendidikan ini, sebenarnya pelakunya itu ya orang-orang yang terjadi dalam lingkungan pendidikan. Terkadang hubungan, kenapa bisa terjadi? Tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya Pak. Bisa karena memang faktor budaya patriarki yang merujuk posisi perempuan ini sebagai makhluk yang ini ya, makhluk second sex ya, makhluk kedua yang memang tidak dominan, yang selalu dilabelkan sebagai label negatifnya, stereotipnya sebagai makhluk yang lemah ya, makhluk yang tidak berdaya, sebagai objek seksualitas, objek keindahan, sehingga selalu menjadi subjek yang diserang atau subjek yang akan menjadi korban-korban dari pelecehan ataupun kekerasan tadi. Itu yang perlu digarisbawahi budaya, sehingga ini yang harus diperbaiki. Jangan sampai, ya intinya kita perempuan dan laki-laki itu sama, punya kedudukan yang sama. Pun dalam agama diajarkan kan tidak ada kekhususan bahwasanya laki-laki itu sebagai makhluk yang paling istimewa. Enggak, tapi yang menjadi penilaian dari Tuhan itu kan keimanan, ketakwaan. Memang kalau dalam ranah rumah tangga ya Pak, posisi laki-laki memang sebagai kepala rumah tangga. Artinya di situ dikedepankan adanya unsur kemanusiaan, saling menghargai satu sama lain ya, saling menghormati. Sehingga ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Kemudian apalagi relasi kuasa. Jadi KS itu bisa terjadi kayak tadi tuh ada pemaksaan kontrasepsi, perbudakan seksual, ataupun terjadi di lingkungan pendidikan sekalian. Itu juga karena adanya relasi kuasa, tekanan intervensi ya, adanya posisi yang dominan sehingga menyebabkan korban ini menjadi korban yang paling utama gitu, menjadi subjektif yang diserang tubuhnya gitu. Contohnya misalkan di lingkungan pendidikan antara dosen dengan mahasiswa. Jadi ajakan-ajakan intervensi ya udah mahasiswa ini terpaksa gitu kan. Meladeni tingkah atau perbuatan padahal di situ ada hasrat seksualnya. Dia takut untuk menolak karena di situ ada relasi kuasa, ada kepentingan, dia butuh. Kalau tidak diikuti nanti akan berdampak kepada akademik dia, kepada nilai dia gitu. Pun juga terjadi antara kalau di lingkungan pendidikan ya guru sama murid, ya dosen sama mahasiswa gitu. Ataupun dalam hubungan pacaran gitu juga marak terjadi. Ini yang perlu digarisbawahi. Kemudian apalagi selain relasi kuasa, yang pertama memang stigma dari masyarakat yang menganggap hal ini masih tabu. Hal ini masih tabu karena menganggap kekerasan itu ya termasuk seksual itu sesuatu yang aib kalau disampaikan gitu. Jadi adanya stigma ini yang membuat korban ini enggan untuk melapor. Kemudian penyalahan terhadap korban atau victim blaming Pak. Jadi korban ini ketika sudah melaporkan kasusnya malah menjadi korban lagi, korban atas penyalahan tadi. Iya kamu salah, kenapa? Mungkin dari tingkah kamu, mungkin dari pakaian kamu yang apa namanya, yang mengundang gitu, penampilan kamu yang tidak tidak sopan gitu. Padahal kasus-kasus KS itu banyak terjadi di lingkungan pendidikan, bahkan di lingkungan pendidikan yang di bawah dari Kementerian Agama seperti Ponpes ya, ataupun sekolah-sekolah agama lainnya, itu juga banyak kurang, apalagi dari segi pakaian mereka tertutup gitu. Artinya tidak bisa merujuk karena pakaian gitu. Yang perlu digarisbawahi ya, jangan itu dinormalisasikan ya laki-laki itu dari segi pandangan yang mudah terpengaruh, ya enggak. Kan kita punya keimanan, kita bisa menjaga pandangan. Jaga pandangan itu kan juga sudah menjadi suatu yang diperintahkan dalam agama ya, semua agama rasa saya, bukan hanya agama Islam, jagalah pandangan kamu gitu. Bahkan bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki. Artinya apa? Di sini agama juga sudah mengatur. Jadi jangan itu menjadi dalih ya, karena dia pakaian dia menarik penampilan sehingga laki-laki enggak bisa menjaga pandangan. Karena ya pelaku-pelaku KS itu menurut saya ya dia tidak punya akal gitu. Karena seseorang yang punya akal dia tidak akan mencederai harga diri seseorang ya. Apalagi ini perempuan, dia tahu perempuan. Harusnya dia mikir panjang ketika dia melakukan pelecehan, bagaimana ya ketika itu terjadi pada keluarga dia, misalkan kerabat, keluarga, ibunya, apa yang ada dalam pikiran dia pada saat itu. Artinya akalnya tidak berjalan. Itu sih kalau saya pahami gitu. Jadi tidak bisa dinormalisasikan, tidak bisa dianggap hal yang ini yang lumrah gitu. Tapi ini menjadi kewajiban kita, bagaimana ya kita saling menghargai, menghormati sesama, ya itu yang paling penting. Kemudian kita juga harus menguatkan keimanan kita, harus berpedoman juga dalam aturan agama, jelas menjaga pandangan, menghormati, menghargai batasan, itu sesuatu hal yang diatur gitu dalam agama gitu Pak. Kemudian apalagi ya, banyak sebenarnya dalam undang-undang TPKS itu selain merujuk kepada bentuk-bentuk tindak pidananya juga di situ ada diatur tindak pidana berapa tahunnya gitu. Kemudian di TPKS ini diatur juga bagaimana bukan hanya pemidanaan terhadap pelaku ya, tapi adanya perlindungan terhadap korban. Jadi dalam undang-undang TPKS ya itu merujuk kita korban ini juga mendapatkan hak-haknya. Ya memang sebelumnya belum diatur, mungkin di KUHAP tidak diatur. Tapi di undang-undang khusus ini diatur. Apa itu? Korban itu mendapatkan 3 poin tadi, hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Jadi kan korban KS ini bukan hanya fisik, tapi psikis yang perlu juga dipulihkan. Kemudian apa? Secara psikis, secara kalau kekerasan seksual yang merujuk kepada pemerkosaan misalkan, perlunya adanya restitusi ya Pak, kompensasi. Yang menarik sekarang memang undang-undang TPKS ini ada PP-nya, bahkan di tahun 2025 kemarin sudah ada PP yang mengatur tentang dana bantuan korban kekerasan seksual. Artinya korban KS itu bisa meminta namanya restitusi secara materi, selain laporan pidana yang dia jalankan, yang dia laporkan, dia juga bisa meminta pelaku membayar kompensasi, karena dari laporan tadi jelas di sini menyita waktu dia, menyita secara kesehatan juga gitu. Dia harus fokus dalam menangani, dalam melakukan pelaporan terhadap perkara itu. Kemudian belum lagi impact dari pandangan dari masyarakat sehingga perlu namanya kompensasi. Ketika memang pelaku tidak bisa memenuhi kompensasi, kita bisa mengajukan restitusi kemana? Ke LPSK. Ya, jadi pengajuan restitusi itu bisa diajukan ketika ini sudah masuk ke tahapan pengadilan nanti, apalagi kalau sampai kita mintakan ke permohonan kepada pengadilan untuk dimasukin adanya restitusi, sehingga nanti kita bisa buat permohonannya ke LPSK, Lembaga Pelindungan Saksi Korban, untuk adanya restitusi terhadap korban. Artinya pemerintah ini juga sangat perhatian, sudah menyediakan payung hukum. Ya sudah ada aturannya, sekarang bagaimana penerapannya saja. Kemudian bagaimana sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan dalam upaya pencegahan ya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan ini, yang pertama itu pencegahan. Pencegahan di semua lini. Kampus ya, sekolah-sekolah perlu memberikan edukasi. Edukasi bukan hanya kepada siswa terkait tentang stop KS, misalkan stop bullying, tapi kepada semua perangkat di sekolah, gurunya, karena pelaku itu bisa aja guru, bisa aja pegawainya gitu kan Pak. Jadi bukan hanya antar siswa gitu. Bahkan juga silakan undang orang tua, bahkan juga KS itu bisa terjadi, KS itu pelakunya itu orang-orang terdekat Pak. Jadi pelaku KS itu banyak yang melakukan itu orang-orang terdekat. Iya, kayak hubungan antara orang tua terhadap anak, paman terhadap ponakan gitu, kakek terhadap cucunya gitu, guru terhadap muridnya, dosen terhadap siswanya, karena apa, relasi kuasa tadi itu. Jadi perlu namanya edukasi dari semua lini dan kepada semua pihak dalam upaya pencegahan. Kemudian apa, perlu disampaikan adanya pelaporan yang aman. Jadi Sudah ada sistem satgas di sekolah-sekolah, ada UPT-nya, unit layanannya terkait tentang alur pelaporan. Itu perlu juga disosialisasikan sehingga nanti siapapun yang menjadi korban ataupun siapapun yang menjadi yang mau melaporkan kasus itu sudah tahu alurnya dan berani gitu, berani untuk speak up dan benar-benar dilindungi juga. Dilindungi dari segi identitas dia, dari segi keamanan dia, dari berbagai intervensi atau ancaman dari pelaku. Kemudian apa pendampingan korban? Kalau pendampingan korban ini sudah jelas merujuk kalau pada aturan tadi, kalau di lingkungan pendidikan ada guru yang mendampingi, tentu di situ ada satgas, ada tim-timnya. Tim-tim pendampingan itu sudah disediakan, mulai mungkin dari bantuan hukumnya, gitu kan, psikolognya, karena korban butuh namanya asesmen secara psikolog korban untuk pemulihannya, perlu juga adanya pendampingan dan itu disediakan. Kalau terjadi di luar lingkungan kampus, itu bisa ada layanan-layanan seperti UPT ya, UPT PPA ataupun NGO-NGO seperti kami, RPA, kami juga menerima layanan pengaduan, pendampingan korban-korban kekerasan, bukan hanya KS, untuk kita bantu mendapatkan hak-hak hukumnya gitu, bahkan juga perlindungan pemulihannya, kita juga ada psikolog, psikiater, juga membantu pemulihan dari segi psikis korban. Kemudian penegakan hukum, penegakan hukumnya juga harus masif, artinya aturan hukum memang sudah ada, tapi implementasi, Pak. Karena banyak, karena saya juga sebagai penegak hukum dalam hal sebagai advokat atau pengacara juga menjalani pendampingan korban dari KS. Terkadang memang ada beberapa kendala-kendala yang sensitif di proses penyidikan. Artinya, kalau dalam TPKS itu diatur bagaimana aturan dalam penanganan korban. Posisinya sebagai penyidik harus seperti apa dalam menyikapi. Tentu tidak ada intervensi penekanan, karena kan korban ketika di BAP dia harus menyampaikan segala hal kronologis luka-luka yang lama, sehingga jangan sampai ini adanya intervensi penekanan yang membuat korban ini malah menjadi korban kembali atau victim blaming. Ini juga harus digarisbawahi perspektif korbannya, perspektif gendernya, ini juga perlu menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum ketika menangani kasus-kasus yang khusus, terkhususnya itu TPKS gitu ya, Pak. Mungkin itu aja, mungkin dari saya. Terima kasih.
1: Karena waktu kita
3: Pak. Sebenarnya kalau dibahas ini menarik, kalau dalam undang-undang TPKS itu begitu komprehensif, Pak. Komprehensif.
1: Sebenarnya masih banyak pertanyaan saya, cuman karena waktu kita di saat ini kurang lebih 5 menit lagi. Mungkin terakhir closing statement ini, mungkin ada hal-hal yang bisa ingin disampaikan, karena terkait tadi bisa saja terjadi di lingkungan sekolah. Ini bisa disampaikan mungkin kepada para orang tua dan juga para pendidik dan yang lain-lain. Silakan.
3: Iya, jadi intinya yang perlu saya tegaskan, ya, dalam upaya pencegahan ini banyak beberapa hal yang bisa dilakukan. Tadi saya juga perlu menyampaikan juga, selain sudah ada payung hukum, pencegahan-pencegahan lainnya, perlu adanya edukasi dalam hal pendidikan seksual sejak dini. Edukasi seks sejak dini itu perlu juga disampaikan. Jadi sehingga adanya perlindungan dari dini, misalkan kepada anak TK diberilah edukasi bagaimana dia bisa membatasi diri dengan orang yang dia tidak kenal, gitu. Dia bisa menjaga diri dia, hal-hal tubuh yang privasi yang perlu dijaga, yang tidak bisa dia perlihatkan ke orang yang tidak dia kenal, bahkan orang terdekat pun, gitu. Itu perlu disampaikan, edukasi seksual sejak dini. Bahkan rasa saya juga bisa menjadi sebuah kurikulum, ya, mata pelajaran atau mata kuliah yang bisa dimasukin, karena melihat perlu, ya, karena ini sesuatu hal yang sangat krusial, laporan tadi yang cukup tinggi yang terjadi di lingkungan kampus. Kemudian perlu adanya gerak bersama, kolaborasi dari semua pihak, orang tua, sekolah, pemerintah, semua stakeholder, bagaimana rantai dari KS ini benar-benar terputus, Pak. Karena ini bukan persoalan hukum, tapi sudah menyangkut persoalan harga diri dan kemanusiaan. Jadi ketika seorang anak sudah hilang rasa amannya dalam dunia pendidikan, ya, di sekolah, tentu ini menjadi tanda tanya besar dan bisa merusak juga generasi bangsa. Harusnya menjadi ruang aman ruang aman buat anak-anak belajar, tapi malah di situ tempat yang saya sampaikan tadi. Jadi ini juga perlu adanya penegasan dan kerjasama semua pihak, sehingga bagaimana lingkungan pendidikan tadi benar-benar terbebas dari rantai kekerasan seksual. Itu sih kalau dari saya tambahannya, Pak. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Kak Utari sudah menyampaikan informasi yang sangat penting untuk kita semuanya terkait dengan mewujudkan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan seksual. Ini juga bukan hanya tugas Kak Utari dan kawan-kawan, bukan tugas guru-guru, juga ini tugas kita semuanya. Lingkungan sangat pengaruh dan juga orang tua harus sering-sering mengingatkan, apalagi di zaman digital ya Kak ya. Benar, teknologi ini menjadi sangat penting. Anak-anak yang di bawah umur tidak boleh memberikan kebebasan untuk memegang handphone ya Kak ya, karena ini dari tontonan-tontonan yang bisa saja tidak mendidik, negatif, ini bisa pengaruh juga ke sana ya Kak.
3: Iya benar Pak.
1: Oke, Cik Tuan dan Puan, kami ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti dalam segmen obrolan komunitas dengan topik wujudkan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan seksual bersama Kak Utari SHMH sebagai avokat dan juga ketua Rumah Perempuan dan Anak Provinsi Riau. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Cik Tuan dan Puan yang sudah mengikuti siaran kami di saat ini. Kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iyan Cik Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau menemani Cik Tuan dan Puan hingga pukul 10 lebih 22 menit. Baru saja tadi Anda ikuti dalam segmen obrolan komunitas. Cik Tuan dan Puan, selanjutnya akan kami hadirkan informasi seputar kesehatan dan pendidikan.

0: Sobat Berseri, Berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Bang, makan bang!
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Hah?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda. Hargai nyawa

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
0: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

0: Terima kasih Cina Ampuan Anda bersama kami perempat dari Pekan Baru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cina Ampuan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui radio digital. Saat pukul 11.05 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita akan bersama di program obrolan Trans UMKM hari ini. Di mana hari ini kita akan berbincang tentang kuliner ya. Tapi kita akan nikmatnya ayam goreng ala KFC, Kobe Fried Chicken. Sumber kita nanti dari UMKM ya, di bawah naungan Berita Sena, pimpinan dari Mas Toto. Dan nanti kita akan berbincang dengan suami istri yang mengelola sebagai owner dari Kobe Fried Chicken. Baik, Cina Ampuan, kita segera saja melangkah ke program selanjutnya siang hari ini. Mengawali di Tepak Siang, edisi siaran Selasa 21 Juli 2026, yaitu obrolan Trans UMKM.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: Obrolan UMKM Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia. Kami aturkan dari studio. Kembali kita bersama di siang hari ini di program Obrolan Toras MKM Perempuan Pekanbaru. Edisi siaran hari ini Selasa 21 Juli 2026. Kita hari ini, kalau kemarin kita berbincang tentang kuliner juga, minuman, tapi hari ini kita berbincang tentang makanan ya. Nikmat hari ini obrolan kita adalah nikmatnya ayam goreng ala KFC Kobe Fried Chicken. Alhamdulillah narasumber kita jauh dari Kabupaten Pelalawan, dari desa
1: Mayangsari. Mayangsari
0: ya Pak Dik, ya.
1: Mayangsari.
0: Dan alhamdulillah dua narasumber kita sepasang suami istri yang jauh-jauh melangkahkan kakinya untuk mengisi acara obrolan terasa MKM hari ini di hari Selasa 21 Juli 2026 itu bersama Bu Suginah dan Pak Suyono.
1: Bu Gina.
0: Sama Pak Suyono. Biasanya kita panggil Pak D.
2: Mbah. Okay. Mbah. Lebih akrab Mbah.
0: Mbah ya.
1: Mbah Yono.
0: Mbah Yono sama Mbah
2: Mukina.
0: Ya. Ini tapi dari topiknya, judul kita ada Cowboy Fried Chicken. Cowboy itu kita kalau selalu mengingat cowboy itu orang yang mengembalakan sapi, yang pakai pistol, cowboy. Cowboy, boy itu laki-laki, cowboy apa sap. Orang yang menggala sapi itu namanya cowboy. Baik, bersama owner dari Cowboy Fried Chicken bersama Mbah Mukina ada Mbah Yono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya njaluk Mbah apa njaluk Pak D?
2: Mbah aja lah lebih.
0: Mbah ya.
2: Sebenarnya ada banyak.
0: Masalahnya yang diajak ngobrol Mbah, yang ngajak ngobrol Mbah juga.
1: Mbah sama Mbah.
2: Ya, Mbah sama Mbah.
0: Tinggal Mbah kangkung nih. Baik, luar biasa walaupun katakan tidak mudah lagi, tapi kedua Mbah ini tetap semangat, energik, sesuai dengan ownernya Cowboy Fried Chicken. Ya. Baik, Mbah Mukina dan Mbah Yono, dari jam berapa Mbah dari kampung ini?
2: Tadi jam 7, tapi ya tahu sendirilah kena macet di Pakalan.
1: Jam 7 OTW tadi.
0: Iya, itu perbaikan jalan ya Mbak?
1: Iya,
0: perbaikan jalan. Dari di kilometer 78 nggak salah saya Mbak ya?
2: Iya, 78.
0: Mbak Yono sama Mbak Mukina, kalau dari Pekanbaru berapa kilo tuh Mbak? Sampai ke Mekarsari ya?
1: Mayangsari.
0: Oh, Mayangsari ya? S-9. Itu berapa kilometer tuh Mbak?
1: Kalau jauh sini berapa kilo ya? Ratusan kilo.
0: Lumayan ya Mbak. Tapi alhamdulillah
1: ratusan kilo.
0: Saking cintanya dengan RRI. Pagi-pagi dari jam berapa nih Mbak dari rumah?
1: Jam 7 tadi yuk berangkat.
0: Jam 7 ya. Kemarin Mbak Ma ini juga jam 7 ya.
2: Jam 7.
0: Alhamdulillah sampai selamat di RRI Pekanbaru dan bisa ngobrol. Seneng nih dua motivator kita walaupun usianya boleh tidak dikatakan muda lagi sudah dapat sudah dapat titel awalnya itu Mbah ya kan. Mencari Mbah itu tidak gampang loh ya kan. Kalau Mbah itu pernah muda tapi orang muda belum pernah jadi Mbah ya kan Mbah. Jangan bangga kamu anak muda, saya ini pernah muda loh. Kalau kamu kan belum pernah tua.
1: Belum pernah jadi Mbah.
0: Iya, belum pernah jadi Mbah. Kalau kita sudah pernah jadi muda ya kan. Bahkan dulu sempat jadi idola di kampungnya. Saya kira Mbah Yono sama Mbah Bukina ini. Okay. Ini kok mulai berawalnya usaha ayam KFC ini bermula dari apa Mbah sebelumnya usahanya ini? Gimana Mbah? Kok sampai kan enggak mungkin ucuk-ucuk langsung usaha KFC ini ya Mbah. Yeah, yeah. Mungkin bisa cerita Mbah sebagai motivator ini.
1: Oke. Okay. Mungkin dari saya dulu ya kan?
0: Iya, Mbah Yono dulu kan.
1: Sebelumnya perkenalkan ya Mbah Yono dari SP 9B di Mayangsari Kecamatan Pangkalan Song Kabupaten Pelalawan Riau. Awal mula kita jualan KFC gorengan. Sebelumnya kami awalnya dulu sudah pernah jualan nasi padang ya, nasi ampera itu pun udah tahun 2014 ya itu.
0: Jauh sebelum COVID ya Mbak.
1: Tapi sebelum COVID itu terakhir ya. Tapi setelah itu kami lantaran apa terus pulang ke Jawa bertani di daerah Bantul. Walaupun di sana irigasi, tapi untuk hasilnya kalau kita menanam padi, namanya hanya sempit, cuma sedikit, hasilnya kurang. Makanya saya berinisiatif sama Mbah Mukinahnya, ayo kita ke Riau aja, ke Riau kita usaha
0: gorengan. Sedikit saya potong, Mbah.
1: Oke.
0: Sebelum pulang ke Jawa, ini kan ceritanya langsung pulang ke Jawa nih. Dulunya itu asalnya dari mana, Mbah?
1: Asal memang kami daerah transmigrasi, aslinya dari Jawa. Kalau saya
0: tahun berapa itu, Mbah?
1: Tahun 2004 kami masuk di daerah Mayangsari.
0: Oh, 2004 ya?
1: Iya.
0: 2004 ikut
1: transmigrasi.
0: Transmigrasi mandiri ya, Mbah?
1: Kalau saya TSM, tapi kalau Mbah Bukinnya kebetulan latar ini yang istri keduanya nyambung, bukan ya? Istri kedua kami.
0: Berarti ketemunya di Pekanbaru di Riau ya, Mbah?
1: Di Mayangsari.
0: Di Mayangsari ya. Ya. Kalau Mbah Yono itu di Bantul, ke Mbah Bukinnya asalnya?
2: Saya yang Bantul.
1: Saya Temanggung.
0: Oh, Mbah Yono Temanggung. Mbah Bukinnya Bantul. Ketemu di Mayangsari. Itu sama aja jodohnya di Mayangsari. Sama aja orang kan.
1: Kembali ke Mayangsari lagi. Ya kan,
0: asam di gunung, garam di laut. Ketemu nanti.
2: Di Belanga apa?
0: Bukan di Belanga, di Wajan.
1: Iya.
0: Oke, Mbak, terus gimana, Mbak? Sudah kan udah pindah Pekanbaru bertani. Terus tau balik ke Jawa tahun berapa, Mbak?
2: Sekitar COVID kemarin ya.
0: 2001 ya.
1: Sebelum COVID.
0: Sebelum COVID itu masih bercocok tanam ya, Mbak, tanam padi, tanam apa lagi, Mbak?
1: Cabai, sayuran.
2: Sayuran.
0: Dari berapa lama itu, Mbak, usaha sebelum usaha ini berapa lama itu bertani, Mbak, sebagai petani itu, Mbak? Tanam palawija ya, Mbak, ya?
2: Iya, palawija.
0: Itu berapa lama, Mbak?
2: Kebetulan kan anak ditinggal di SP9B, jadi sekarang sama momong cucu gitu loh ceritanya. Jadi kami kembali ke SP9B langsung mau usaha apa sih, Mak, ini yang paling enak kalau
0: jadi sawahnya di ngapain?
1: Sama Pak Adinya, ada abang di Jawa yang ngelola.
0: Jadi Mbah Yono sama Mbah Bugina beralih profesi dari petani menjadi pengusaha.
1: Oh iya kan? Pengusaha gorengan.
0: Iya kan? Mending usaha. Iya kan? Dari seorang petani, ya kan?
1: Iya.
0: Beralih ke usaha itu termotivasi dari mana, Mbah? Itu, Mbah. Kok bisa Mbah terpikir, "Oh, ini ke usaha KFC gitu apa?" Ini kan orang kalau KFC itu kan biasanya ayam cepat saji dari negara tetangga sana, dari Paman Sam. Terus ini namanya Cowboy Prawn Chicken. Itu bagaimana tuh, Mas?
1: Kan gini cerita awalnya kan gitu. Kebetulan kemanakan Mbak Mukina, itu kerja di sana namanya di Olive Chicken ya, di daerah Bantul sana kan.
0: Di Jawa, di
1: daerah Jogja.
0: Yeah.
1: Dari situlah saya belajar bagaimana cara untuk goreng ayam yang benar, bikin KFC apa Kentucky yang benar. Dari situlah kami belajar dari keponakan itu kayaknya.
0: Jadi ketika 2021 pulang ke Jawa, mempelajari itu, berarti sudah ada niat mengubah nasib lah.

0: dengar kan gitu.
1: Iya. Iya. Itu 6 bulan. Jadi setelah memahami Mbak Mukina sama Mbak Yono, memahami itu bagaimana mengaduknya, adonannya, ya kan?
0: Ya.
1: Itu
0: perbandingannya kan,
1: perbandingannya gitu, tepung sama apa.
0: Iya,
1: itu
0: iya.
1: Kok boleh tahu yang dibutuhkan itu untuk sehingga bisa menjadi KFC yang benar itu apa saja Mbak, bahan-bahannya Mbak?
2: Kami itu cuma membutuhkan tepung. Kami pakai tepung yang kemasan. Kalau selain kemasan saya rasa kurang puas ya kan? Kemasan takaran enggak pas, terus bumbunya pun enggak pas. Kebetulan untuk bumbu kami racik sendiri.
1: Wah, racik sendiri. Iya. Berarti luar dari ilmu perguruannya.
0: Oh iya.
1: Di luar. Ya. Ini idenya Mbak Mugina atau Mbak Yono?
2: Berdua
0: sama-sama
1: ya. Yang ahlinya tukang racik
0: biasanya wanita. Bayono.
2: Bayono yang racik
1: malah kebalik ya. Biasanya kalau bahasa kampung saya sing wedok sing biasane sing cipi lidane sing mantep itu wong wedok.
2: Iya
1: kan?
2: Iya.
1: Karena wong lanang itu biasanya apa? Piye Pak? Wah, wis mantep. Tapi iki sebalik. Ya,
0: sebaliknya.
1: Iki malah kebalik ya.
0: Iya.
1: Iki malah ibune sing takon, "Piye Pak?"
0: Kenapa?
1: Iya. "Mae piye?" "Wah, wis mantep, Pak." Jadi Mbah itu mulai meracik sendiri itu Mbah Yono berapa lama Mbah sehingga bisa mendapat permulanya? Pemulanya ini tepungnya betul-betul rasanya enak apa itu berapa lama?
2: Berkali-kali itu kita coba kan gagal kok bantat. Ini yang keras ya. Ini gimana? Akhirnya entah secara otodidak langsung ketemu itu. Oh, ini udah pas, ini udah pas. Ayo kita mulai buka.
1: Tapi enggak butuhkan media sosial ya, kayak di Google apa
0: searching
1: ya. Tapi berdasarkan pengalaman ya, Mbak. Ada kira-kira 2 minggu, seminggu, Mbak, berulang-ulangnya?
0: Kurang lebih ya atau sampai 6-7 kali goreng kan gitu kan. Gagal ulangi lagi, gagal ulangi lagi kan gitu.
1: Jadi kasihan ayamnya.
0: Ayam enggak juga.
1: Kasihan ayamnya Mbak. Ayam jadi eksperimen. Jadi pertama itu coba Mbak Yono sama Mukina itu kan digoreng sama racinya ini. Nah pertama kali yang mencicip ini udah pas nih tetangganya atau gimana, atau cuma keluarga saja, anak-anak cucunya atau gimana Mbak?
2: Kebetulan sebelum kita buka kita niat kan nawaitu mudah-mudahan berkah kita tuh aja kan, coba berkah kan?
1: Diawali dengan bismillah ya Mbak.
2: Bismillah kita awali. Terus kita bikinlah coba kanan kiri gimana rasanya, gimana ini Mbak, gimana ini Pak. Oh udah cukup
0: tetangga
2: katanya,
0: dulu ya
2: kan? Tetangga dulu kita kasih rasa-rasan
0: sampelnya
2: itu gimana, udah cocok ya udah.
1: Iya. Jadi ketika itu mulai usaha ini, selain mulai mencoba untuk menggoreng fried chicken ini, ayam ini, itu di rumah anaknya sekarang ya Mbak?
2: Ya di rumah Mbak Yono sendiri.
1: Oh, rumah sono. Terus dibagi-bagi tetangga.
0: Iya.
1: Itu sampai butuh berapa ekor Mbak sampai ketemu ini loh ayamnya itu.
0: Oh, kalau untuk uji coba yang pertama sekitar 2 ekoran kan gitu lah, sekitar 2 ekor yang waktu itu kan memang kalau kami ukuran untuk fried chicken kami kan ukuran besar. Jadi
1: jumbo lah ya.
0: Iya, 2,3 2,4 ukuran ayam hidup. Itu dibagi 14 potong. Nah, 14 potongan itu jadi.
1: Kalau di sini kan biasanya kalau yang ukuran 2 lebih itu kan ukurannya sini kan biasanya potong berapa? Potong 16. 18. Kebetulan saya juga tetangga saya tukang potong ayam.
0: Iya.
1: Bahasa kamu itu siti-siti yang ngerti lah. Potong piro Pak De? Wis potong 18. Sepenting keroso ayamnya. Jadi itu setelah beberapa kali coba kemudian sudah nemu rasanya yang tepat, yang pas. Nah itu masih ingat nggak Pak Mbah Yono sama ini Budi Mugina apa Mbah Mugina pertama kali menjualnya itu dagangnya tak hari apa itu mungkin atau gimana mulainya
0: tanggal
2: kebetulan saya ulang tahun di tanggal 9 Januari jadi ayolah Pak kita launching sehabis saya ulang tahun kan. Jadi kami buka di tanggal 11 Januari.
1: Promo pula dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Mbah Mugina yang kesekian. Maka kami luncurkan produk Cowboy Fried Chicken. Memang namanya pertama

0: Launching itu memang koboi percikan ya, Mbak?
1: Betul.
0: Itu kok untuk namanya koboi itu dari mana, Mbak?
2: Kan gini, untuk KFC ya, kan kadang-kadang KFC dan Kentucky Fried Chicken kan gitu. Mm-hmm. Kita sama-sama KFC, ya kita kanya sama aja lah, koboi Fried Chicken kan gitu. Mm-hmm. Memang kan sebenarnya ada identitasnya, kalau apa kan pakai pakaian ya, topi koboi, pakai rompi kan gitu. Tapi kan bulan tadi nggak bawa lah, untuk yang biasa aja, nanti mudah-mudahan untuk kedepannya bisa buka cabang di Pekanbaru.
0: Ya, nanti kalau buka cabang,
2: Mbak, ya kan, identitasnya mungkin di
0: identitasnya lebih dijelaskan. Ya,
2: dijelaskan.
0: Mumpung saya nanti belum pensiun. Nanti kalau pensiun ketawa Mas Toto pensiun itu, wow, Bapak UMKM dari pelalawan pensiun, pensiun. Jadi Mbak mulai itu kan mulai mesti ingat nggak? Mbah, ini pertama jualan itu motong berapa apa butuh berapa ekor ini untuk sehingga
2: iya. Untuk pertama kami memang
0: tahun berapa itu, Mbah?
1: 11 Januari 2022.
0: Oh, pas mulai pemulihan ya, COVID ya.
2: Iya.
0: Kan kita sudah jaga jarak juga itu ya. Masih ini. Terus masih ingat enggak?
2: Satu ekor waktu itu pertama kali satu ya, ukuran 24 ya, berjalan sekitar 2 bulan. Nah, 2 bulan itu satu ekor aja dulu kan. Untuk alhamdulillah sampai saat ini setiap hari bisa 6 ekor. Itu sekitar 13 kilo, 13-14 kilo kan itu untuk sampai saat ini.
0: Iya, aduh. Iya, iya. Itu untuk apa namanya, Mbah? Yang jualnya kan di depan rumah atau barangkali ada sudah punya ini?
1: Kebetulan kami di rumah. Aja.
2: Di rumah.
1: Sambil ngomong putu.
0: Wah, itu ibaratnya sambil ngomong untuk duit. Iya kan? Waktu adalah uang. Jadi sebagai tugas sebagai Mbah terjalani, tapi kantong juga bisa diisi.
2: Iya, untuk jajan.
0: Itu Mbah itu apa? Untuk CFC-nya ayam gorengnya ini, Mbah, itu ada berapa, ada beberapa varian atau gimana kelebihan dari Kobe percikannya apa, Mbah? Gitu.
2: Iya, iya.
0: Kan ada yang pakai saus apa namanya hitam apa itu. Iya.
2: Kebetulan kan gini, untuk kami memang sebenarnya cenderung ke nasi ya, pakai nasi kan gitu.
0: Iya.
2: Itu ada yang padas, ada yang super hot, kadang-kadang cabenya kan cabai giling, cabai giling mentah kan gitu, pakai minyak panas kan gitu, itulah untuk. Tapi kalau itu enggak istilahnya enggak tahan lama lantaran, bukan cabai matang yang kita giling kan, cabai mentah kita giling paling 1-3 jam harus habis lah itu, paling tidak kan cabai itu memang harus fresh kan gitu.
0: Jadi boleh dikatakan ada namanya yang pedes banget, hot.
2: Selera, tergantung selera konsumen.
0: Kalau di Pekanbaru kan adanya level 1, level 2, level 3.
2: Bisa
0: gitu.
2: Juga. Bisa juga.
0: Yang enggak ada level ada enggak? Oh, enggak ada, Pak.
2: Kalau ada level kan gratis.
0: Kan gratis, Pak. Enggak bayar.
2: Enggak bayar.
0: Jadi mulai sampai 2022 itu sampai sekarang ya, Mbak ya.
2: Iya.
0: Udah lumayan, udah hampir 4 tahun ya, Mbak.
2: 4 tahunan ya.
0: Januari kemarin udah 4 tahun loh, Mbak.
2: Iya. 4 tahun setengah
0: ya kan. Yeah. Sekarang udah bulan 7.
2: Yeah.
0: Bulan 7 kan.
1: Iya.
0: 4 tahun setengah. Itu saat ini yang paling banyak digemari oleh masyarakat tempatan atau barangkali ada dari jauh-jauh juga yang ini pesan. Kemudian untuk Mbah, ini pesanan ini biasanya kan ada hajatan atau gimana ini, Mbah? Ya, mungkin Mbah kita yang jawab. Saya yang tukang terima order.
2: Iya, tukang orderan ya.
1: Kalau pagi kan memang itu khusus untuk anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, kadang sampai SMK juga kan untuk
2: motor. Ya. Untuk bekal ke sekolah.
1: Ke sekolah itu setiap hari itu pasti yang anak TK, terus yang
0: itu kalau boleh tahu di Harga berapa, Mbah?
2: 10.000.
0: 10.000 ya.
2: 10.000 ya.
0: Nasi tambah ayam.
2: Kalau pakai nasi, kalau yang hot tadi yang pedas itu 20.000.
0: Oh,
2: ya, kalau yang pakai saus saja 17.000 gitu.
0: 17.000
2: kalau pakai nasi. Tapi yang original itu 10.000 aja
0: kan gitu. Original.
2: Iya, iya.
0: Berarti kalau udah yang pakai kan bedanya cabai tadi ya,
2: cabai,
0: Mbah?
2: Cabai, cabai sama lalapan
0: kalau. Lalapan ini saya tengok sama apa namanya ada timun juga.
2: Untuk lalapannya memang ketimun ini, lilipkan ketimun ada.
0: Ya, bisa lihat di ini. Ini penonton kita di YouTube Perompan ini bisa lihat nih lambangnya ya kan. Sama Mbah. Jadi setiap pagi itu umumnya anak sekolah ya, Mbah.
2: Anak sekolah.
0: Itu dagangnya dari pagi apa sampai jam berapa itu, Mbah? Atau sekedar untuk anak sekolah saja atau barangkali untuk masyarakat tempatan juga?
2: Iya, iya.
1: Kami buka dari 7:30 khusus untuk sekolah kan. TK jam 8 dah lepas. Nah, itu baru nanti yang untuk umum sampai malam kita.
2: Sampai jam 10 malam.
1: Sampai jam 10 malam.
0: Wah, itu namanya boleh boleh dikasih predikat pemburu rupiah.
2: Iya.
0: Bukan bukan pengumpul rupiah tapi pemburu rupiah. Jadi sampai malam.
1: Iya.
2: Ya makanya kalau untuk Mbah Mukin aja kan habis subuh harus sudah standby kan mulai di dapur kan itu habis subuh sudah kan nanti jam 7:30 kan kita sudah dijual kan gitu.
0: Iya.
2: Kan.
0: Jadi berarti ya setelah sholat subuh.
2: Setelah sholat subuh.
0: Nah untuk ayam goreng. Untuk ayamnya sendiri dan bahan-bahan lainnya susah nggak Mbah? Ini kan sekarang sejak MBG ini.
2: Nah
0: kan, Mbah,
2: itulah itu masalahnya.
0: MBG kan ayam nggak akan mudun.
2: Mahal.
0: Iya kan mudunnya cuma mudun dari motor.
2: Mudunnya kan gini untuk kan kalau untuk KFC sendiri kan kita nggak bisa motong langsung goreng, harus dimarinasi dulu kan itu minimal 4 jam baru bisa digoreng kan itu. Nah, untuk memang 2-3 hari ini belakangan ini kayaknya ayam kita berebutan bersama MBG kan gitu. Jadinya memang dari tengkulak pun sudah mahal itu. Kemarin 6 ekor sudah hampir 500.000 kan gitu.
0: 6 ekor aja ya Mbak?
2: Iya, entah, iya. Gitu.
0: Yang berat 2 lebih ya?
2: Iya, 2-2, 2-3.
0: Iya, kalau untuk ayam goreng biasanya itu 2-2, 2-3 ya Mbak?
2: Iya, pagi 14.
0: Ya. Jadi untuk penjualan gimana Mbak? Kan sekarang nih bahan naik nih.
2: Iya.
0: Bahan bakunya kayak ayam kan. Kita ngerti bahwa ayam itu saat ini ketika MBG itu ada ya kan dibutuhkan nih untuk sehat semua anak sekolah ya kan Mbak. Nah untuk di Kerinci sendiri ayam itu per kilo berapa Mbak? Kalau sini kan rata-rata ada yang 30, ada yang 3.
2: Untuk hari Senin kemarin sudah 30 lebih, hampir 35. 37 ya, itu 30 sampai 37 itu eceran kan gitu. Ya kami yang penting sekarang memang untuk harga belum menaikkan kan itu ya. Yang penting happy saja kan itu berjalan gitu aja lah gitu.
0: Bahasa kampung wis dinikmati ae.
2: Nanti memang kalau ada ayam agak turun itulah ada untungnya. Tapi kalau harga ayam memang kayak gini memang terigu pun naik kan gitu. Itu memang adalah ada untungnya cuma kan nipis cuma kan
0: itu. Mencari kebahagiaan ya Mbak.
2: Ya,
0: mengisi kan. Hari
2: hari tua-tuanya ini aja.
0: Sambil ngomong putu.
2: Iya.
0: Ya kan sekarang buka dulu kalau dulu jualannya dagangnya untuk mencari sebongkah berlian. Sekarang ini bukan sebongkah berlian tapi sak kilo sego.
2: Sesuap nasi aja.
0: Susu enggak warek loh Mbak. Susu nasi enggak warek. Ya kan? Baik, jadi mampuan para pendengar kami, baik yang mendengarkan melalui RR Digital atau berkisi FM 95.9 MHz. Karena saat ini Mbah, kita frekuensi FM kita sudah cukup jauh bahkan sampai ke Siak ini karena sudah
2: alhamdulillah
0: udah dibagusi oleh teman-teman teknisi jadi jangkauannya bagus. Kemudian kita live juga pakai YouTube Perompan. Mudah-mudahan nanti sepulang ini banyak yang pesan nih.
2: Ya, amin. Amin alhamdulillah.
0: Ya kan? Pesan tetangganya, "Wah, Mbak Mukina sama Mbak Gina sama Mbak Yono melebu TV YouTube."
2: Memang untuk orderan kan istilahnya untuk saat ini belum ada kendala ya di lingkungan di perusahaan di sana di PT Sari Lembah Subur kan gitu. Sudah itu untuk kegiatan mungkin ada wiritan atau ada hajatan ngorder kan gitu.
0: Iya. Ya, berapa kan. Baik, nanti kita terus sambung ini dua mbah-mbah yang luar biasa. Seperti namanya Cowboy, Cowboy Perintikan. Jangan kemana-mana Cina Puan, kita nanti lanjutkan ngobrol sama Mbah Mukina dan Mbah Yono hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di obrolan Trans UMKM perempat hari ini di hari Selasa 21 Juli 2026.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Burkan Abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Panggilan kepada Bapak Rambo.
3: Makan yuk.
4: Bapak makan apa? Rambo
3: tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri tuh.
3: Iya, ayo.
4: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
4: Makan sate seafood.
0: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
6: Mana sih, Jo?
7: Oh iya, cakep ya.
5: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
6: Euis, itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
5: Oh,
8: selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
5: Iya, Mbak. Eis.
6: Eis, Jo, bukan Eis. Orang Sunda apaan teh?
8: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
6: Muhun, abdi ti Bogor.
5: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
9: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
0: Saudara, Anda sedang mengikuti obrolan UMKM Pro 4.
10: Terima kasih Cina Buan, Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru, Suara Budaya Riau di udara bersih FM 95,9 MHz. Atau bagi Cina Buan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital atau juga yang tengah menyaksikan YouTube Pro 4 di obrolan Teras UMKM. Masih bersama dua mbah yang luar biasa ini, yang super Mbah Mukina, ya Mbah Yono ya.
11: Semangat.
10: Super semangat. Ya kan? Jadi walaupun katakanlah usianya sudah tidak muda lagi, namun semangatnya tetap semangat anak muda. Ya, Mbah. Karena kita semangat itu tidak boleh luntur walaupun usia kita sudah boleh katakan sudah mulai senja. Tapi senja yang indah. Kayak judul lagu. Mbah, ini tadi kan dihargai kalau yang pedes itu 20.000 ya, Mbak.
7: Iya, iya.
10: Kemudian yang biasa hanya pakai ini saus saja iya, 17.
7: Iya.
10: Terus kalau original tadi 10.000.
7: Iya.
10: Itu kalau saat ini Mbak kan seperti kata Mbak tadi berdua bahwa kan bahan bakunya naik, semua naik apa. Iya. Itu ada enggak terpikir untuk menaikkan, Mbak? Saat ini
7: untuk menaikkan ya ini memang agak-agak enggak ribet juga, repot juga kan kita ya, dinaikkan memang, jadi omsetnya berkurang, enggak dinaikkan kita enggak bisa belanja lagi ya tuh. Tapi untuk saat ini mudah-mudahan belum lah itu
10: belum ya,
7: supaya kan konsumen belum ya, tetap aja bisa menikmati koboinya Mbah ini.
10: Iya. Terus untuk Mbah Mugina sendiri nih Mbah, mulai 2022 itu kan mulai seperti 1-2 ekor, 3 ekor itu sekarang sampai udah 6 ekor ya Mbak. Itu untuk daerah sekitar masyarakat tempatan sendiri, kalau pernah nggak memesan untuk acara hajatan, acara apa gitu?
11: Ya,
10: atau acara kantor
11: ya, acara kantor ya itu guru-guru SMP, guru desa. SD dari desa, terus keluar lagi ke merambah ke PT Sari Lembah Subur,
7: desa sebelah.
11: Desa sebelah
10: jauh juga ya Mbak?
11: Iya, SP 9 A B C itu ya alhamdulillah.
10: Itu bisa kenal sama kobenya percikan gimana Mbak, dari mulut ke
11: dari
10: mulut,
11: mulut, mulut.
10: Dari mulut atau barangkali pakai media sosial atau gimana Mbak?
11: Kebetulan punya FB tapi nggak pernah dipakai.
10: Punya FB nggak dipakai.
11: Kami bikin apa reklame di depan rumah itu aja, itulah reklame kami udah sebagai
10: bikin
11: iklan.
10: Bikin spanduk ya Mbak.
7: Spanduk aja. Papan nama ada di situ.
10: Papan nama ya.
7: Iya.
10: Jadi untuk kayak IG-nya, Instagram, Facebook, TikTok nggak ya Mbak?
7: Belum.
11: Ya? Malah sudah gak pernah sama sekali.
7: Sudah tua nggak paham ke situ.
10: Sah. Bahasa kamu ini sami mawal podo sing siaran. Yang muda-muda yang paham. Karena sekarang ini zaman digital. Waktu zaman kita dulu, zaman mbah-mbah itu masih manual.
11: Iya
10: kan Mbah? Jadi kalau generasi 60-an, 70-an, sampai 80-an itu masih manual.
7: Manual ya.
10: Saya ingin zaman kita orang belanja ya bisa bayar di tempat kok. Sampai di rumah, ya kan?
11: Iya.
10: Kalau dulu kalau dulu kan harus naik pasar, numpak lirik, numpak angkot. Iya. Sekarang semua dimudahkan dengan ada digital ini ya Mbak. Jadi untuk saat ini Kobe Perencik itu pemasarannya hanya melalui dari mulut ke mulut, kemudian juga tuh. Tapi kalau yang mungkin yang mendengarkan di daerah Mbah atau ini daerah Kerinci dan sebagainya itu, nah kalau pengen pesan sama Kobe Perjikan gimana Mbah, teleponnya
7: bisa kan ada siapa? Ini dari sini ada ini
10: mungkin
7: teleponnya di situ bisa.
10: Nah itu teleponnya berapa Mbah Yana kalau ingat?
7: 0823 9115 8441.
10: Ada yang ada yang WA, Mas omong karo Mbah jangan kuat kenceng-kenceng. Bahasa kampungnya alon-alon.
11: Sampai semangat.
10: Iya. 0823
7: 9115 9115 9115 8441 8441.
10: Itu teleponnya Mbah Mbah Mugina atau Mbah Mbah
7: Yono?
10: Mbah Yono ya. Itu pesan. Ya. Jadi untuk daerah di sana daerah Kerinci itu bisa pesanannya itu paling minimal berapa Mbah? Kalau misal diantar atau barangkali dijemput atau itu berapa pesanannya?
7: Berapapun. Enggak batik misalnya 10 pun bisa, 50 pun bisa. Tapi kalau misalnya sampai 50 ya kami antarkan gitu pakai gerobak
10: Ramai itu. Tapi kan enggak mungkin ujuk-ujuk langsung pesan langsung dapat. Tapi
7: kan, bisa 2-3 hari sebelumnya biasanya kan gitu harus pesan dulu. Lantaran ayamnya itu tadi.
11: Marinasi.
7: Enggak bisa langsung digoreng kan gitu. Perlu proses.
10: Perlu proses kan. Kan nggak mungkin langsung dicelup-celup gitu, nggak mungkin. Setelah dibersihkan, direndam, di apa ya Mbah? Itu butuh waktu ya 4 jam, sehingga bumbunya itu betul-betul meresap sama dagingnya ya Mbah ya?
7: Ya mudah-mudahan untuk rasa dengan KFC yang dari orang Paman Sam itu tadi nggak jauh beda lah kan gitu.
10: Kalau
7: nanti bisa dirasakan.
10: Iya. Kalau itu Paman Sam, kalau ini Paman Yono.
7: Paman Yono aja.
10: Mbah Yono lebih.
7: Mbah Yono.
10: Ya kan kan Paman kan bahasa kampungnya my uncle, ya
7: my
10: kan?
7: Uncle.
10: Ya, itu bukan my uncle, ini my father. Mbah he, Mbah Yono. Jadi untuk itu daerah di sana itu cukup jauh seperti kata Mbah Bungina tadi, ada yang dari pabrik, ada yang sekolah. Untuk saat ini Mbah paling banyak itu yang pesanan itu dari mana Mbah?
11: Ya bermacam-macam. Ada yang itu yang anak mondok di Pekanbaru pun juga, Mbah bikinan ya besok saya mau bawa ke pondok jam berapa? Okay. Jam 5 bisa Mbah? Insya Allah. Akhirnya bangun pagi juga ya kan?
7: Sampai kampar
11: sampai
7: juga.
11: Kampar juga. Sampai bangkinan. Kadang orang pulang ke Jawa Mbak bikinin pentaki ya nanti untuk sangu di jalan.
10: Oh, berarti udah jauh juga perjalanannya Mbak. Sampai untuk sangu makan di jalan ya.
7: Sampai ke Medan.
10: Sampai ke Medan Mbak ya Mbak. Wah, ini suatu luar biasa ya kan. Iya, iya. Yang di sini aja mungkin saya yang benernya belum sampai sana. Orang buru tapi udah dibawa untuk oleh-oleh ya Mbak.
11: Iya,
10: ini luar biasa ya. Nih. Wah, ini bisa jadikan satu produk yang unggulan ini di Desa Mekarsari ya Mbak.
7: Mayangsari.
10: Oh, Mayangsari ya. Sari, ya. Jadi untuk Desa Mayangsari sendiri udah enggak perlu repot-repot, sudah bisa makan kopi French chicken yang bertaraf udah nasional ini.
7: Iya, ya kan? Alhamdulillah ya, ada.
10: Produk desa tapi seleranya selera udah nasional ini. Iya, Mbak ya. Jadi untuk yang mungkin mau pulang kampung apa itu pesan sama Mbak Mugina.
7: Iya.
10: Itu luar biasa. Ini kalau boleh tahu nih Mbah, ya kan sudah dapat sertifikat halal.
7: Iya.
10: Dari Mas Toto ya, Pak Toto ya.
11: Iya.
10: Udah berapa lama ini Mbah? Udah ada 2 bulan atau 3 bulan Mbah?
11: Kebetulan itu Januari kita kumpulan kan Januari itu. Kebetulan pas tanggal 11 Januari itu Pak Toto itu datang. Kita kumpulkan orang-orang tahu gimana ibu-ibu ini kita bikin sertifikat halal sama NIB. Iyalah. Jadi semangatnya luar biasa. Terima kasih Pak Toto.
7: Terima kasih. Dari Meranti.
10: Okay. Ini memang kebetulan apa kok tahu itu kan tanggal 9 ulang tahunnya Mbah.
11: Iya,
10: tanggal 11.
11: Bila tanggal 11 ya kebetulan ulang tahun saya ya saya bikinkan lah nasi kuning lah.
7: Iya kebetulan itu datang.
10: Ya. Mas Toto kan juga sudah pernah bakti juga sama besok Mas. Nanti kalau pernah bakti ya sama-sama ya. Kan kalau beliau kan usahanya madu biasa itu madunya banyak itu punya itu. Jadi sekarang sudah punya IMB-nya sama sertifikat halal itu sudah lengkap ya. Nah untuk kemasannya sendiri Mbak, ini idenya sendiri atau barangkali ada ide dari ponakan atau anak ada atau gimana ini
7: ide
10: lambangnya
7: sendiri, ide sendiri kalau ini
10: kan ada lambang ini ya kan
7: diupakan dengan koboinya itu tadi
10: iya ya kan iki mbah koboi piye gitu nah ini usulan dari Mbah Yono atau Mbah Mukina ini usulan
7: Mbah Yono
10: mungkin termotivasi dengan film koboi ini ada dulu waktu saya kecil-kecil ada film koboi nama Jingo luar biasa ini kedua mbah ini sepasang suami istri yang boleh dikatakan yang tentunya berkarir ya berusaha untuk memisi hari tuanya dengan segala sesuatu yang menyenangkan orang membahagiakan orang sesuatu yang kita hasil karya kita itu dinikmati orang loh Mbah itu kebahagiaannya nggak bisa diukur loh Mbah nggak bisa dinilai loh ya kan apalagi kalau ada yang anak-anak atau cucu kita bilang atau tetangga kita wah Mbah ini ayam gorengnya luar biasa nih wah itu nggak bisa dinilai dengan ukuran materi loh Mbak.
7: Ya, memang yang terasa itu untuk anak-anak biasanya anak-anak dibelikan di sore misalnya keluar ke Kerinci atau beli di sore nggak mau ayam di sini mendingan ayam Mbah aja yang itu berarti mereka sudah merasakan ada bedanya gitu
10: jadi mereka sudah termotivasi istilahnya seneng dengan apa yang kita berikan ya kan apalagi di usia yang dikatakan tidak muda lagi ini ya kan apalagi seng-seng siaran ya kan ya kan yang siaran
11: semangat
10: tinggal menghitung bulan tapi luar biasa Mbah ini Mbah sebagai katakanlah seorang motivator penggerak yang luar biasa untuk teman-teman kita yang lagi nyaksikan MPM ini ya kan jadi usia tidak membatas kita untuk berkarya untuk usaha yang banyak nah untuk Mbak Yono sama Mbak Mugina ini sebelum kita sudah ini tanpa terasa udah 50 menit loh Mbak.
7: Iya dah. Wong perlu panjang waktunya.
10: Pelakunya tuh 4 jam dari Kerinci ngobrolnya 50 menit cuma sedilut.
7: Iya iya.
10: Bahasa kamu ini sedilut ya Mbak.
7: Sedilut.
10: Cek jago ngurung teh sak batang rokok wis selesai. Tapi mudah-mudahan ini bisa disimpan YouTube-nya sebagai kenangan pernah berbincang dengan ya kan presenter yang sudah senior ya. umure udah 58. Baik Mbah Mbah Yono mau begini sebelum kita sudahi obrolan kita yang cukup menarik ini motivasinya untuk UMKM yang lain-lainnya. Jadi jangan pernah untuk menyerah, jangan pernah untuk biarkan waktu berlalu begitu saja walaupun usia sudah muda tapi semangat tetap ya Mbah. Ya, untuk dari Mbah Yono dulu nih, apa nih kata-kata mutiaranya atau kata penyemangat lah sebagai motivasi nih.
7: Iya iya. Yang penting gini, seperti usaha yang pertama yaitu doa ya kan itu. Yang jelas untuk usaha sekecil apapun kita manajemen yang gampang dipahami. Kebetulan Mbah Mugina ini tuh untuk manajemennya memang bagus ya. Kebetulannya memang bagus. Jadi apapun semua diminitkan gitu. Bagaimana untuk perjalanan usaha kita itu bisa lancar kan gitu dengan kejujuran.
10: Iya.
7: Dan yang jujur.
10: Kata orang bijak, iya, jujur adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Kalau kita hidup jujur itu, ya kan, kita dimanapun dibutuhkan.
7: Iya.
10: Tapi sedikit saja kita berbuat yang tidak baik. Iya. Nah, sama kata orang tua-tua dulu ya Mbak ya. Kalau apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Iya. Tuai ya kan. Iya. Gak pernah orang menanam menanam lalang. Terus panennya padi. Tapi kalau orang menanam padi pasti lalang ada. Begitu juga dengan kehidupan kita. Dalam hidup itu tentu suka dukanya, rintangan dan sebagainya itu tetap masih ada ya Mbak. Jadi dibutuhkan tadi semangat, perjuangan dan doa. Tanpa itu semua tidak apa-apa. Berjuang tanpa pengorbanan itu bohong. Tapi berjuang tanpa doa juga kita sombong. Jadi semua itu membutuhkan pengorbanan. Seperti Mbak Yono sama Mugina bukan ujuk-ujuk sekarang sukses jadi owner Koboi Percikan saja, tapi berjuang dari ayam satu ekor sampai ayamnya berulang kali dijadi eksperimen, ya kan? Sampai ketemu yang hasilnya luar biasa. Ya, itu kan perjuangan loh.
7: Ya,
10: setiap ngaduk tepung itu atau apa ngerendam ayamnya itu kan doa, ya kan, Mbah?
7: Ya, ya memang benar. Kita waktu marinasi pun, kita di situ sudah baca ayat suci Al-Qur'an di situ kan gitu, sudah berdoa kan mohon kepada Allah kan gitu dengan supaya sudah
11: dapat keberkahan.
10: Baik Mbah, untuk Mbah Mugina sendiri apa? Ini Mbah Yon sudah Mbah Mugina apa?
11: Ya,
10: apa?
11: Motivasi saya itu selagi muda mari kita semangat berkarya. Walaupun udah tua kayak kita itu loh, nanti baru nyesel ya kan?
10: Iya.
11: Udah tua enggak punya apa-apa. Kenapa enggak dari dulu?
10: Iya. Ya,
11: makanya pesan saya itu selagi masih muda mari kita berkarya.
10: Masih punya semangat, masih diberi kesehatan sama Allah.
11: Jangan malas-malasan. Ya.
10: Karena waktu tidak akan pernah surut ke belakang, dia akan terus maju ke depan, dan kita mari berpacu dengan waktu untuk meraih kesuksesan, mengisi hari-hari tua kita dengan sesuatu yang positif, yang ada manfaatnya orang banyak, ya kan? Kata orang bijak, supaya usaha rezeki kita itu lancar, jangan pernah mengambil hak orang ataupun menjolimin rezeki orang, ya Mbah?
11: Iya, iya.
7: Yang penting kita sodako juga, itu perlu juga sodako.
10: Iya, berbagi rezeki itu wajib.
7: Kita sodako itu enggak bakal mengurangi rezeki kita, bila tambahkan
10: gitu. Iya, enggak ada orang bilang, itu kasihan Mbak Yono sama Mbak Mugina, ngapa? Sekarang miskin, dulu kaya. Ngapa? Gara-gara sering sedekah. Enggak ada kan?
11: Enggak ada sedekah miskin.
10: Nah, satu yang kita berikan, 10 yang akan diganti.
7: Ya, amin. Ya,
10: Mbak. Baik Mbak Mugina, Mbak Yono, terima kasih jauh-jauh dari Kerinci, dari Desa Mekarsari.
11: Mayangsari ya. 9B.
10: Lebih kurang 5 jam sampai ke Pekanbaru.
7: Lataran macet.
10: Ya, sudah mengisi obrolan terus sampai mudah-mudahan usaha Kobe Percikannya sukses, lebih dikenal lagi,
11: amin,
10: terutama di daerah tempatannya,
7: amin,
10: ya. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa sampai ke sana.
7: Saya tunggu.
10: Juga baik.
7: Iya, tunggu. Terima
10: kasih Mbak-mbak berdua juga yang sudah mendampingi berdua Mbah ini.
7: Iya, iya.
10: Mudah-mudahan nanti selamat sampai ke rumah kembali,
7: amin,
10: dan bisa mengembangkan usaha UMKM-nya lebih maju lagi ya Mbak ya.
11: Amin.
10: Baik, Cina Ampuan, acara obrolan Transform KM hari ini saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Terima kasih. Obrolan UMKM hadir setiap harinya pukul 11 siang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus.
3: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
2: Papa
3: klien.
2: Papa juga ya, sibuk.
3: Terima kasih Pak.
2: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.
4: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
5: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
4: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu sayang?
6: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
4: Oh, mulia sekali Nak cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa Nak?
7: Aku mau jadi HP.
4: Loh, kok HP sayang? Ada apa sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.

0: Kades. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
1: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
0: Loh, ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
1: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau, disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting biasa kita halinnya.
2: Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki Doyan Belanja.
3: Belanja dulu ah.
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
3: eh Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Eh, ada diskon, belanja lagi ah.
2: Sampai akhirnya
4: Ciki, bayar utang loy.
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
6: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Terima kasih Cik Mampuan anda bersama kami Pro 4 Bekan Baru Suara 2 dari Riau. Dudaran yang percaya FM 95,9 MHz atau bagi anda yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui radio digital. Tiba-tiba kami kemanakan suruhan azan tanda masuk waktu sholat fardhu zuhur untuk Kota Pambaran daerah yang sewaktu dengannya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
2: Ini suara anak-anak Indonesia.
3: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Mereka berbicara tentang Indonesia.
4: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
2: Tempat di mana mereka dilahirkan.
5: Indonesia itu seperti mama dan bapak aku, memberikan semua yang ku mau.
2: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
6: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
2: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
4: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
10: Iya, Pak. Maaf, tabek.
9: Nah, gitu. Itu benar.
11: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
9: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
11: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
9: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
11: Ah, jaga boh, Gen.
12: Bro, bro. Minta uang.
11: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
9: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
13: Jaga.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Loh, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
3: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
3: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi di Bogor.
3: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena apa masih pandemi, ya, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi
3: ada
0: aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cina Mbuan Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Di udara bersih FM 95,9 MHz. Atau bagi Cina Mbuan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital pukul 13.04 waktu Indonesia Barat saat ini. Selanjutnya RRI Pekanbaru segera bergabung dengan program 4 Jakarta guna menyiarkan siaran berjaringan Pro 4 Jakarta hari ini Selasa tanggal 21 Juli 2026 bersama RRI Denpasar di program Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po, Nyababen Cangcing, semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po ke tempat di Indonesia yang terkenal dengan wisata pantainya ya Bang Po ya. Kita ke RRI Denpasar. Saya mau sapa dulu yang ada di sana, ada Beli Ketut Mustika. Benar gak sih? Gak kelihatan. Yaudah, ayo mau sapa dulu, nanti bakal menghadirkan katanya Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Ponopa yang selamat sedang berada siang. Di Jakarta.
1: Iya, selamat siang.
2: Jakarta hari ini?
1: Jakarta lumayan panas, tapi gak sepanas hatinya orang-orang yang di luar sana barangkali ya.
2: Terpantau, saya informasikan ini di Denpasar cuacanya masih sedikit hadem. Sehadem hati saya ini menemani Bu Nova hari ini.
1: Masya Allah, oke dah. Beli, hari ini kita ngobrol sama Pak Kadek Wahyudita ya.
2: Narasumber kita, Bapak Kadek Wahyudita, Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
1: Baik, nanti ngobrolnya tentang seni, generasi, dan inovasi.
2: Benar sekali.
1: Baiklah, kalau begitu ya. Supaya tidak berlama-lama, ini kita kasih kesempatan. Dari tadi saya udah lihat gitu ya, Pak Kadek udah nongol. Udah lama menunggu barangkali ya. Silakan Beli Ketut, mungkin ngobrol dulu ame narasumber kita nanti di menit 30 kita break sejenak, dan setelah itu nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Beli.
2: Terima kasih Pak Nopa yang berada di RRI Jakarta, dan selamat siang Bapak Kadek Wahyudita.
3: Inggih, selamat siang.
2: Bagaimana kabar hari ini?
3: Baik, tentunya masih semangat ya.
2: Masih semangat untuk tetap melestarikan seni dan budaya yang ada di Bali, nggih.
3: Pasti.
2: Bagaimana perjalanan menuju studio RRI Denpasar?
3: Ya, suasananya cukup cerah dan suasananya adem.
2: Nampaknya Niki, ini Bapak Wahyu dari dekat dari studio Niki.
3: Iya, saya dari Kesiman. Cuman kurang lebih 5 menit dari rumah ke sini.
2: Kalau tidak macet.
3: Ya, tentunya kalau tidak macet.
2: Ya, ngomong-ngomong kemacetan nih, di Bali kan masalah yang utama selain sampah. Masalahnya juga kemacetan. Kita di ngobrol di luar topik dulu sebentar sebagai intermezzo.
3: Baik.
2: Bagaimana tangkap Bapak Wahyu ini kemacetan dengan berbagai banyaknya event seni di Bali gitu?
3: Ah ya, tentunya kalau sudah yang namanya macet berarti ekonominya lancar kan gitu ya.
2: Iya. Benar sekali. Benar.
3: Kalau jalannya lenggang berarti ekonominya macet gitu kata orang.
2: Kata-kata orang yang setelah musim Covid kemarin ya kan nggih.
3: Artinya kalau sudah macet itu tandanya kegiatan-kegiatan di Denpasar khususnya dan di Bali pada umumnya itu masih bergeliat.
2: Benar sekali.
3: Walaupun kadang-kadang kemacetan itu menimbulkan tanggapan pro kontra ya. Tapi sepanjang masih bisa diatasi, masih bisa dibijaksanai, tentunya semua hal itu akan dapat berjalan lancar.
2: Benar, gitu. Benar sekali ini. Oke, Bapak Kadek, saya panggil Bapak Kadek mantan nih.
3: Beli Kadek aja.
2: Beli Kadek ya. Ya, sapaan orang Bali, Beli Kadek ya. Itu ya. Beli Kadek, kita kembali ke topik siang hari ini, seni, generasi, dan inovasi ya. Apa yang melatar belakangi atau mendasari Bapak Kadek mengambil topik seni, inovasi, dan generasi?
3: Oke, terima kasih. Nah tentunya kalau berbicara seni, generasi, dan inovasi dalam konteks kebudayaan Bali itu menjadi sangat penting. Apa yang kita punyai selain itu di Bali? Kita kan pulau yang kecil yang tentunya sebagai sebuah modal yang kita miliki di Bali ini adalah pariwisata. Dan basic dari pariwisata itu adalah pariwisata budaya.
2: Budaya.
3: Kan itu dasarnya sekali. Dan sebagai salah satu modal budaya itu di dalamnya ada seni. Ya tentunya seni ini yang harus kita terus tumbuhkan, karena seni ini adalah modal budaya sekaligus juga menjadi aset kita yang harus dipelihara. Karena sebagai modal budaya, dia akan berpengaruh ke seluruh sistem kehidupan. Baik itu sistem religi, baik itu sistem sosial, termasuk juga sistem ekonomi dan kesejahteraan. Nah, kemana-mana pengaruhnya seni itu. Jadi, kenapa seni selain dia menjaga identitas sebuah bangsa, menjaga adab sebuah bangsa, dan tentunya dia dapat dikelola secara lebih baik untuk dia dapat tetap dilestarikan. Nah, tentunya kalau berbicara pelestarian,

0: Kesenian klasik dan lain sebagainya itu dilestarikan,
1: dilindungkan itu. Dan Inge. Dilestarikan tetap.
0: Inge. Nah, cara perlindungan itu bisa dilakukan dengan cara melakukan satu penggalian, kemudian melakukan suatu inventarisasi, pencatatan, pendokumentasian, yang selanjutnya dari inventarisasi tersebut, klasifikasi tersebut mengarah kepada pembinaan. Nah, pembinaan inilah bisa dilakukan dengan berbagai cara terhadap kesenian tersebut, mulai dari sekolah, mulai dari keterlibatan sanggar dan lain sebagainya. Nah, sisi pengembangan inilah membutuhkan satu inovasi-inovasi yang pada muara pada akhirnya itu akan dapat dimanfaatkan. Untuk kesenian Bali itu ada banyak ya, karena kalau kita melihat ibunya dari kesenian itu kan ada kebudayaan Bali. Nah, di Bali itu ada 19 item ya, jenis kebudayaan Bali dan plus satu subak. Nah, itu ada 19 objek pemajuan kebudayaan yang saat ini sedang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali untuk digali datanya. Dicatat kemudian yang mana sedang sesak napas, yang mana terlalu lewat, kan? Nah, dari ini baru kita bisa programkan seperti apa. Nah, tentunya di sini peran generasi itu akan menjadi sangat penting ketika kita membaca kebudayaan ini atau seni ini dalam konteks bagaimana dia akan lestari di masa mendatang.
1: Iya, gitu. Benar. Ya, terima kasih lagi ini Bli Wahyu. Dan seperti yang Bli Wahyu paparkan, ada 4 dari pemerintah yang ditujukan ada pengembangan, pelestarian, dan

0: perlindungan dan
1: pemanfaatan. Setelah dari semua itu tercapai, beli dan menjadi tim kreatif Dinas Kebudayaan.
0: Benar.
1: Dan untuk ruang mereka tampil, seperti yang sudah lewat, ini kan ada event PKB.
0: Kita contohkan aja event yang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali, khususnya di dalam pelestarian seni itu kan ada dua. Yang pertama itu adalah Pesta Kesenian Bali, yang base-nya itu adalah seni-seni tradisi. Ya, yang kedua adalah Festival Seni Bali Jani, yang base-nya adalah seni-seni modern.
1: Itu dua pemilahan dari event ya.
0: Iya. Dan secara penyelenggaraan tahun ini itu disambungkan. Nah, Pesta Kesenian Bali kan tanggal 13 Juni
1: sudah tutup, ditutup.
0: Mulai dan 11 Juli ditutup dan disambung langsung.
1: Langsung dengan Festival Bali Jani.
0: Festival Seni Bali Jani. Nah, di sanalah ruang kreativitas bagi generasi untuk bisa bertumbuh. Begitu. Nah, dua ruang ini, nah yang seperti yang saya katakan tadi, kalau inovasinya terjadi di ruang tradisi, maka inovasi tersebut akan berkaitan ruangnya dengan Pesta Kesenian Bali. Inovasi itu berkaitan dengan seni-seni modern, maka ruang mereka untuk menampilkan keseniannya ada di tingkat di Festival Seni Bali Jani. Begitu. Nah, dua ruang inilah yang akan memberikan ruang sepenuhnya buat generasi itu bertumbuh, mengembangkan menjadi minat dan bakat mereka, seni yang mana mereka ingin kembangkan. Nah, dua ruang ini yang menjadi pegangannya.
1: Berarti secara tidak langsung ini pemerintah lewat Dinas Kebudayaan Bali memberikan dua ruang untuk pementasan dan juga pelestarian, biar tidak kesenian Bali itu terlalu memutar di daerah-daerahnya masing-masing.
0: Memang seperti itu. Nah, dari isian-isian tersebut banyak hal yang bisa digarap ya, mulai dari ada perlombaan seni, mulai dari ada parade, kemudian mulai dari ada seminar, termasuk yang lainnya juga gitu. Nah, termasuk di sana itu tidak hanya menjadi ruang menghadirkan hasil karya dengan komunitas, tapi di sana itu juga bisa menjadi ruang lebih luas begitu ya. Salah satunya adalah kolaborasi begitu. Nah, kolaborasi ini pun bisa diluaskan lagi, berkolaborasi dengan tidak hanya seniman lokal kita, tapi juga seniman dunia. Kalau di Pesta Kesenian Bali itu ada namanya Bali World Culture Celebration. Nah, disinilah seni itu dengan generasi itu bisa diinovasi dalam rangka bagaimana mereka berkomunikasi dengan seni-seni yang ada di seluruh dunia. Nah, disinilah peran seni dalam konteks kebudayaan kita tidak saja hanya sebagai ungkapan presentasi estetis atau ungkapan dari rasa keindahan, tapi juga masuk ke sisi-sisi yang lain. Salah satunya adalah diplomasi budaya gitu. Nah, disinilah peran pemerintah, peran masyarakat, dan peran seniman menjadi satu kesatuan untuk menumbuhkan seni ini, dan tentunya generasi ini akan sangat penting ada di dalamnya begitu. Harapan kita dari sini tidak lagi ada kata bahwa seni itu hanya menghabis-habiskan uang, gitu kan? Dengar itu.
1: Dan di masyarakat juga, beli kadek, ada yang beberapa oknum masyarakat yang berbicara festival atau PKB menuntun dan selalu begitu-begitu saja. Bagaimana menurut beli kadek pandangnya?
0: Baik. Kalau Pesta Kesenian Bali, tentunya kita tidak bisa apple to apple kan dengan festival seni yang lainnya ya. Misalkan saja ada Denfest dan lain sebagainya, karena base-nya berbeda.
1: Benar.
0: Karena Pesta Kesenian Bali itu adalah ruangnya memang untuk pelestarian dan perlindungan. Nah, jadi kalau pembacaannya, ini kan tergantung cara pandang orang.
1: Benar.
0: Kalau pembacaannya hanya di tingkat ketika dia ke sana melihat drama gong lagi, melihat gong kebiar lagi, dikatakan menuntun, saya berani katakan bahwa Pesta Kesenian Bali harus menuntun. Karena apa? Karena di sanalah ruang bagi kesenian-kesenian itu kembali ditampilkan. Nah, kalau kita masuk kepada hal yang lebih dalamnya, apakah di dalam ruang yang menuntun itu tidak ada inovasi? tentu banyak.
1: Banyak, ya banyak
0: baik
1: sekali.
0: Itu cerita, cara penggarapannya, benar. Termasuk juga generasi yang terus bertumbuh.
1: Ya.
0: Generasi setiap tahun itu berbeda.
1: Yang termasuk juga tata bahasa juga, selain menggunakan bahasa pakem, juga ada penginovasian di sana.
0: Iya, banyak, banyak. Dan teknik garap.
1: Iya, teknik garap.
0: Kita bisa lihat di Beleganjur gitu misalkan, bagaimana proses perkembangan Beleganjur dari 10 tahun lalu begitu sampai hari ini itu
1: memang sangat, sangat sudah berkembang. Gitu.
0: Tapi kalau kita hanya baca Beleganjur lagi, Barong lagi dan gini, ya memang di titik itu ya memang kita harus akui kenapa PKB itu harus mewadahi itu. Nah, contoh di mana sih masyarakat sekarang mau mengupah harja?
1: Iya.
0: Ya kan itu pertanyaan sederhananya. Kalau tidak kita berikan ruang di Pesta Kesenian Bali untuk memantik atau memancing minat generasi itu untuk mempelajari arjo, untuk mempelajari dramagong, untuk mempelajari gambuh. Terus ruangnya mereka di mana?
1: Di mana? Benar, benar, benar, benar.
0: Jadi penting kalau di titik itu walaupun dikatakan menuntun, ya harus saya katakan harus menuntun. Menuntun dalam, prinsip program yang harus ditampilkan.
1: Iya, benar, benar.
0: Tapi tidak menuntunnya apa? Isiannya yang tidak akan menjadi menuntun gitu.
1: Berarti kita harus mendalami, seketika kita komentar tentang PKB menuntun, berarti kita belum mendalami secara lebih dalam
0: tentang PKB. Iya, harus digali dong, jangan hanya melihat sepintas sudah bilang menuntun.
1: Benar, benar, gitu. Benar.
0: Misalkan ada yang menyatakan juga PKB itu-itu aja. Nah, berarti itu faktanya mereka tidak pernah, Pesta Kesenian Bali.
1: Dan juga gitu. Tidak pernah mengikuti proses dari PKB itu seperti apa gitu ya.
0: Iya, nah itulah. Nah, ruang-ruang inovasi itu sebenarnya sudah banyak sekali terjadi. Gitu loh. Misalkan hari ini Pesta Kesenian Bali itu sudah ditata dan dikelola dengan manajemen-manajemen seni pertunjukan yang lebih profesional gitu. Dan itu ditandai dengan hari ini mereka membuat skrip lengkap, kemudian tata cahayanya ditata dengan baik,
1: benar,
0: dan
1: benar,
0: sebagainya.
1: Benar.
0: Itu menandakan bahwa kematangan proses kreatif dari seniman-seniman kita hari ini sudah menunjukkan
1: perkembangan yang gitu. Luar biasa. Gitu.
0: Ya, seperti itulah. Gitu.
1: Oke, Mpo Nopa.
2: Ya. Ini udah di menit 13 lebih 29 menit ya. Beli ya. Ngobrolnya seru banget ya. Sebenarnya kalau diperpanjang gitu ya, Pak Kade atau Beli Kade ini pasti ngobrol aja, ngalir aja gitu ya. Orang pariwisata memang promosinya mantep ya Pak Kade ya. Harus kudu gitu ya. Ya nanti kita kasih kesempatan dulu buat pendengar kita di seluruh Nusantara. Beli Ketut, nomor HP atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Denpasar berapa?
1: 0361-223361 ya. Saudara pendengar yang ingin langsung bergabung bersama kami di Pro 4 RRI Denpasar, silakan di 0361-223361, Mpo Nopa.
2: Iya, ada nomor WhatsAppnya?
1: Nomor WhatsApp, sebentar. Di nomor WhatsApp 087-898-822-4240.
2: Iya. Untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya. Boleh juga ke WhatsApp chatting aja di 0812-1124-928. Beli, kita beli dua-duanya. Kita break dulu ya. Nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
1: Baik, ya.

0: Fat FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Denpasar, Ketut Mustika.
2: Oh iya, Mbak Nopa.
1: Guys, namanya bagus ya.
2: Sesuai,
1: ada mustika-mustikanya.
2: Sesuai orangnya ya.
1: Aduh. Jadi lapar lagi saya. Tadi udah kenyang sih harusnya.
2: Oh, iya. Nanti tak transferin makanan dari sini.
1: Saudara, kita terima dulu ya penelpon kita yang udah gak sabar ini kayaknya ingin bergabung bertanya sama Pak Kade Wahyudita ya. Baik. Di Bali silakan, sudah adakah?
2: Masih menunggu penelpon.
1: Baik, Jakarta dulu kita sambungkan. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara.
3: Ini Ciguria.
1: Oke, Ciguria,
3: halo,
1: silakan.
3: Halo, di sana Denpasar ada beli ketul.
2: Selamat siang.
3: Rajeng siang.
2: Rajeng siang mewali.
3: Rajeng siang juga buat Bapak beli ketut. Bapak siapa tadi ini ketut ya?
2: Kadek
3: Bapak. Kadek. Aduh lupa sekali Kade.
1: Kade pasar panggilnya ketut semua.
3: Nanti marah di Kade. Wahyudita kalau enggak salah ya. Salam kenal. Rajeng siang ya.
2: Dari Ciguria.
3: Ini memang temanya ini, paparannya sudah panjang lebar ya, seni generasi dan inovasi ya. Itu tidak cukup memang waktunya nih, kita nih pendengar-pendengarnya kasih singkat-singkat saja ada pertanyaannya buat Kade.
1: Ya langsung beli ke pertanyaannya Cigu ya.
3: Pertanyaannya gini, beli Kade. Nah, generasi inovasi di kota ini kan seperti kayak Denpasar, seperti apa dengan wadah kreativitas anak muda? Nah itu satu ya. Nah kedua, pusat pelestariannya dan inovasi tradisi ini. Dua pertanyaan, semoga Kade tanggapannya. Ya, terima kasih banyak. Kade juga beli ketut. Juga
2: terima kasih.
3: Nova, Bram. Pokoknya rajin siang. Masih ke semua. Selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara. Wadahnya, adakah wadah di sana gitu ya untuk seni generasi dan inovasi ini? Terus bagaimana pelestariannya? Gitu barangkali ya pertanyaannya ya Pak Kade ya. Baik, ada di Bali.
2: Masih menunggu, silakan beli Kade dijawab dulu.
4: Baik, saya mulai dari pertanyaan nomor 2 aja dulu ya.
1: Okay.
4: Kalau masalah wadah itu banyak sekali ya. Kalau di Bali sekarang wadah-wadah itu sudah bertebaran, mulai dari tingkat desa, kemudian tingkat kabupaten dan lain sebagainya. Seperti contohnya kalau pelestarian seni tradisi itu ada namanya Banjar. Nah, Banjar itu kan satu komunitas adat itu. Nah, biasanya setiap Banjar di Bali sekarang itu sudah memiliki gamelan, memiliki guru kesenian begitu. Nah, itu wadah-wadah yang biasa digunakan oleh generasi itu untuk belajar berkesenian. Kemudian ada juga sanggar-sanggar, sekarang sanggar tari, sanggar tabuh. Kemudian juga ada komunitas-komunitas, yayasan begitu yang digunakan untuk sebagai wadah berkesenian begitu. Jadi wadahnya itu sangat banyak sekali. Nah kemudian inovasi apa saja? Nah itu beragam inovasi. Nah misalkan saja di tari, wadah inovasinya ada salah satu sanggar gitu. Misalkan kemarin yang menang Indonesian Naluri Manca ya. Yang menang kesenian tampil di Dance Amazing itu gitu kan. Nah itu juga bagian dari inovasi-inovasi. Kalau misalkan di musik ya, yang tahu musiknya Gus Teja begitu kan. Nah itu juga bagian dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh generasi, yang dilakukan oleh seniman kita di dalam rangka memberikan sentuhan-sentuhan, membaca peluang di masa mendatang, membaca peluang yang ada tidak saja di Bali tapi juga di seluruh dunia begitu.
2: Ada juga gamelan selukat di Pengasingan.
4: Oh iya,
2: kan itu
4: ada sudah gamelan mendunia, selukat gitu. Gamelan Sudomani yang sudah mendunia. Juga ya. Gitu dari pengembangan gamelan
2: tradisi Bali
4: ya, seniman-seniman kita yang mendunia sudah banyak seperti Yudano dan lain sebagainya.
2: Iya benar Pak Yudano.
4: Nah jadi berbagai inovasi itu banyak sudah dilakukan, baik itu di seni pertunjukan, maupun seni rupa dan seni yang lainnya. Nah, itu yang banyak sudah dikembangkan oleh orang Bali gitu.
1: Nggih. Oke deh. Sudah ada yang tersambung di Bali,
2: Bli? Di Denpasar masih menunggu.
1: Denpasar ya. Mungkin nomor teleponnya di-share lagi barangkali belum terekam buat mereka barangkali ya. Silakan. Ya,
2: sudah ada yang masuk ini, Mpok Nopal.
1: Iya, silakan.
2: Selamat siang.
5: Selamat siang.
2: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Bu Jerman.
2: Dengan Ibu Jerman. Bagaimana kabar Ibu Jerman?
5: Oh, kabarnya ini di Payangan Gianyar ini dingin gitu loh.
2: Karena musim sudah memasuki musim dingin gitu.
5: Iya, hujan juga. Salam juga sama Sawitro Jakarta juga. Semuanya yang ada di Indonesia gitu loh.
2: Silakan Ibu Jerman.
5: Mengenai tadi kesenian itu yang dibilang, ya kalau Bu Jero ini dia mewakili, ya namanya Banjar aja Blitutmu. Dan tugas juga ke siapa yang tadi itu?
2: Ya, narasumber kita ada Bli Kadek Wahyudita.
5: Oh, Bli Kadek, iya. Gitu loh Mpok Nopa, kalau di Bali itu Mas itu harus beli gitu loh.
1: Iya,
4: Ya, Mas itu harus dibeli memang.
5: Iya. Mpok Nopa sebenarnya tuh Jerman tiap hari dengerin tapi tak bisa-bisa masuk di acaranya Jakarta itu loh, susah sekali.
1: Masya Allah, oke deh.
5: Ya pokoknya salam kenal nanti di calling-calling aja yang namanya Bu Jerman gitu loh, dari Gianyar. Ya, pokoknya gitulah, apa-apa yang jadi kesukaan yang harus dikembangkan sama generasi penerus kita seperti yang dibilang tadi itu pesta seni. Kalau Bu Jerman itu dari yang keempat kali itu sudah saya mendatangi pesta seninya itu Art Center gitu loh. Beli ketut emos,
2: iya.
5: Dan narasumbernya juga.
2: Kalau terima kasih.
5: Ada kekirangan, kok lupa lagi sama narasumbernya. Namanya maafin aja ya.
2: Iya.
5: Iya, untuk supaya lebih banyak yang bisa masuk lagi. Pokoknya gitu aja. Pokoknya semakin ke depan, semakin berjaya kesenian Bali gitu loh.
2: Terima kasih Ibu Jerman.
5: Iya, terima kasih juga. Dadah, bye-bye.
2: Iya. Terima kasih Ibu Jerman yang ada di Payangan ini Mpok Nopa ya.
1: Itu daerah Denpasar juga apa daerah Bali?
2: Daerah Gianyar.
1: Oh, daerah Gianyar.
2: Sudah mendekati pegunungan makanya hawa dan cuacanya sudah sedikit dingin.
1: Oke, baik. Yeah. Sebelum dijawab yang dari Bu Jerman ya.
2: Bu Jerman.
1: Jauh ya orang luar negeri
2: kita
1: ya.
2: Kita akan terima penelpon lagi satu dulu.
1: Oke, silakan.
2: Selamat siang.
6: Halo, selamat siang. Beli ketut emos. Sama Mas Narasumber.
2: Kok ini Mas?
6: Ini kan ada masa sekarang yang yoga.
2: Yang yoga, ya.
6: Selamat kenal Mak Nopa.
1: Iya, selamat kenal.
6: Saya selalu mengikuti acaranya Mak Nopa, tapi nomornya nggak tahu, nggak bisa masuk ya. Ini acara kesenian di Bali ya.
2: Gini
6: ya,
2: ini.
6: Saya salut orang Bali memang keseniannya banyak Mak Nopa. Luar biasa di Banjar-Banjar juga kegiatannya sudah banyak sekali. Terutama kecil-kecil.
1: Ini volumenya yang kekencangan radionya yang di sana apa gimana Mas?
2: Gumyang Yoga, gini radionya agak di,
1: radionya dikecil lagi, dulu, nggak mesra kayaknya kita ngobrolnya.
6: Ya sudah.
2: Sudah.
6: Itu kalau di Jakarta juga kan saya selalu mengikuti setiap acara ini, tapi mau masuk nggak bisa, tidak bisa bergaya kayak Nini Jerman tadi kayak orang. Luar Pak bicaranya. Iya. Itu aja.
2: Terima kasih.
6: Memang udah cukup Itu belakangnya lagi udah luar biasa.
2: Terima kasih Gumya Yoga ya.
6: Dari kampung saya di Bangli, keponakan pinter sekali itu.
2: Oh iya iya.
6: Sering lomba di art center.
2: Oh gitu ya. Ya. Terima kasih sudah melestarikan seni budaya Bali.
6: Iya, narasumber juga.
2: Baik. Maju terus. Terima kasih.
1: Ya. Yeah. Oke. Okay. Yuk.
6: Terima kasih banyak Mama Pak.
1: Yuk. Beli dijawab dulu barangkali ya.
2: Silakan Beli Made.
4: Apa itu yang menjadi
2: pertanyaan yang Bu Jerman gitu ya.
4: Itu pertanyaan
2: yang di Banjar-Banjar gitu.
4: Kenapa di Banjar-Banjar?
2: Pelestarian yang di Banjar-Banjar gitu.
4: Ya, kalau pelestarian yang di Banjar-Banjar itu kan sudah dari sejak dahulu ya, sudah ada. Benar. Biasanya setiap Banjar itu memiliki gamelan, memiliki peralatan, prasarana yang dapat digunakan untuk generasi itu belajar kesenian. Biasanya benar. Itu generasi yang belajar di sana itu adalah generasi yang menjadi bagian dari komunitas Banjarnya.
2: Iya, benar.
4: Nah, tapi ada pula Banjar-Banjar yang sudah mulai membuka sanggar di Banjar itu agar apa generasi yang di luar Banjar itu dapat tertampung di sana juga begitu. Nah, biasanya terkait dengan latihan, terkait dengan penggunaan Banjar dan lain sebagainya itu tergantung dari Banjarnya. Ada juga yang gratisan, ada juga yang memang kena urunan iuran
2: Sebagai uang perawatan
4: gitu. Ya, misalnya. Perawatan gitu biasa. Tapi bukan berarti profesional seperti ada target itu tidak.
2: Benar.
4: Biasanya ruang Banjar itu lebih kepada sosial.
2: Sosial
4: seperti itu gitu.
2: Iya, terima kasih Bli Made. Silakan Pak Nova, penelpon dari Jakarta.
1: Baik, kita sambungkan ke Jakarta ya. Halo, selamat siang. Halo.
7: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nova.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
7: Ya, selamat siang kembali. Buat yang ada di Prokat Bali. Buat beli... Beli ketut.
1: Beli ketut. Iya, silakan Ayu.
7: Ya, saya langsung ke narasumbernya ya, buat beli kadet.
2: Silakan.
7: Iya, tentang seni generasi dan inovasi gitu ya. Pasti seni generasi yang paling populer di Bali untuk kalangan generasi seniman Bali itu sendiri. Kayaknya mungkin sudah menangkap pertanyaan dari saya. Matur suksme. Assalamualaikum Pak Nova dan selamat siang.
1: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayu di
1: Maluku.
2: Maluku ya.
1: Baik. Ini ada pertanyaan melalui WhatsApp. Nanti sekalian dijawab ya, Bli ya. Salam budaya semua yang terhormat para narasumber Budaya Nusantara dan Pasar RI Jakarta. Om Swastiastu. Mohon maaf ya, saya mengganggu, saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Baik. Ya enggak apa-apa ya. Asal jangan sambil bawa ini mobil atau motor ya, ini bahaya ini. Seni generasi dan inovasi. Bagaimana saran dalam membuat inovasi karya seni untuk visualisasi pendidikan agama Hindu Dharma? Semoga kita orang tua sehat selalu, kakek nenek, dan dimaafkan, panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah. Gitu dah. Ya gitu dah, panjang dah masa-masinya. Gitu aja. Okay. Bli, silahkan.
4: Baik.
2: Yang dari Ayu dulu, yang Maluku.
4: Yang Maluku, pertanyaan apa tadi ya?
2: Yang di Maluku.
4: Yang di Maluku, oke. Apa seni yang populer gitu ya, kalau nggak salah ya. Wah, kalau ini dijawab, ya semua seni di Bali itu populer kayaknya ya. Tergantung dari kalangan usia yang menggeluti gitu. Kalau dari usia anak-anak dan sampai dia menjelang remaja itu biasanya kesenian-kesenian yang sifatnya tari kreasi begitu. Nah, kalau remaja ke atas, yang lagi sedang populer sekali sekarang itu adalah kesenian barong dan baleganjur. Dan itu bisa kita buktikan pada ajang pesta kesenian Bali waktu
2: memang
4: ini.
2: Memang sangat ngebum sekali.
4: Kalau sudah yang namanya baleganjur
2: dan barong,
4: yang barong itu dan Harda Chandra itu.
2: Aduh, dari jam 1
4: dari jam 1 siang penonton sudah mulai masuk, padahal gininya jam 8 malam ya.
2: Iya.
4: Nah, itu tapi ada juga yang seni modern yang banyak
2: digeluti
4: ya, mulai dari musik, kemudian teater juga lagi bertumbuh ini di generasi muda kita. Teater, puisi, sastra begitu lagi senang tumbuh juga begitu. Nah, yang populer. Nah, terus bagaimana inovasi di dalam format untuk mengembangkan seni dan pendidikan agama Hindu?
2: Agama Hindu ya.
4: Banyak ya kesenian-kesenian itu, cuman kita memang harus berakar atau berawal dari bagaimana memahami seni itu dalam konteks religi.
2: Iya.
4: Contoh, seni itu berkaitan dengan prana. Seni itu berkaitan dengan nafas.
2: Mm-mm.
4: Kedua, seni itu berkaitan dengan mudra gitu. Atau gerak-gerak
2: gerak,
4: suci ya. Ini yang dipahami dulu, kemudian baru kita berpijak bagaimana membuat satu inovasi-inovasi yang dikembangkan dari seni yang tujuannya adalah kepada pendidikan agama begitu. Seni bagaimana masuk sekarang, misalkan saja beberapa mantra sudah ada sekarang dikembangkan di dalam menjadi kreativitas-kreativitas seni. Kemudian tari-tari yang ada unsur yoganya,
2: yoga
4: begitu. Nah, kemudian bagaimana seni-seni yang reflektif begitu, misalkan seperti garapan yang memiliki cerita, garapan yang memiliki narasi begitu, dan itu bisa pesan-pesan agama itu dimasukkan di dalam lewat seni.
2: Lewat seni.
4: Ada berbagai cara sejatinya yang dapat dikembangkan untuk menjadi seni dalam rangka bagaimana nilai-nilai agama itu masuk di dalamnya gitu. Dan berbagai inovasi sejatinya itu bisa dilakukan. Misalkan saja musik untuk yoga, tari untuk yoga dan lain sebagainya itu bisa dikembangkan. Nah, kemudian bagaimana seni yang mengajarkan konsep Trihita Karana.
2: Iya, benar.
4: Bagaimana seni yang mengajarkan konsep Satkirti, begitu misalkan bagaimana merawat hutan, merawat danau. Merawat laut dan lain sebagainya.
2: Iya,
4: itu
2: benar.
4: Bisa. Nah, pijakannya adalah kita harus memahami dulu seni apa untuk siapa begitu. Baru kita akan menyadari bahwa oh, seni ini ternyata cocok untuk pendidikan agama Hindu di usia sekian gitu.
2: Benar.
4: Jadi pendekatannya itu pun akan banyak hal yang harus kita pertimbangkan gitu. Sama halnya seni itu kalau kita lihat, dia kan ada tatwa susila upacara atau upakara atau satyam siwam
2: sundaram.
4: Seni itu sejatinya sudah merupakan refleksi dari ajaran agama, kemudian dia diturunkan lewat rasa, kemudian dia merefleksikan tentang etika. Gitu. Sehingga kata adab akan muncul dari bagaimana orang melakukan seni.
2: Seni, benar.
4: Seni tidak hanya memperhalus jiwa, seni tidak hanya memperindah kehidupan, tapi seni juga akan dapat menyadarkan seseorang tentang kehidupannya.
2: Benar.
4: Jadi disanalah pentingnya seniman-seniman kita di dalam menginovasi itu. Jangan lupa ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Misalkan saja salah satu contoh pengembangan di dunia seni tradisi, ada sastra gitu kan, sastra raga, sastra raga suara, rupa, sasmita, dan jenana sukma. Itu ada 6 hal. Misalkan saja seni itu harus berpedoman kepada sastra. Harus ada narasi tentang konseptual, tentang pengetahuan, sehingga seni itu akan berfungsi sebagai pengembangan knowledge, pengembangan kecerdasan. Tidak hanya berkaitan dengan rasa, tapi juga pengembangan kecerdasan. Termasuk juga misalkan, nah, bagaimana membuat gerak, membuat tatanan suara yang dikatakan sebagai wiraga wirama
2: dan wirasa,
4: mengelola rasa, wirasa itu. Kemudian juga sasmita, bagaimana seni itu mampu
2: mengekspresikan
4: dan jenana sukma itu bagaimana ada satu pengetahuan terdalam atau consciousness, kesadaran yang terbangun dari ketika kita melakukan seni itu. Nah, itu pun sejatinya ajaran-ajaran agama yang tertuang di dalam seni. Begitu.
1: Okay.
4: Ya itu.
1: Baik. Waktunya tanpa terasa udah di 13.56 ya. Aduh. Udah cukup kayaknya ya.
2: Yeah. Kalau dibilang cukup sih belum kayaknya.
1: Belum ya. Sebenarnya masih banyak yang kita gali ya, Bli ya. Iya, cuma karena keterbatasan waktu ya. Ini udah 5-6. Bli KD terima kasih, Bli Keto juga terima kasih.
2: Terima kasih kembali.
1: Iya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Yeah, akhirnya semua pendengar kita di Nusantara jadi tahu itu ya apa sih sebenarnya Denpasar itu inovasinya, kreasinya gitu ya. Budayanya seperti apa. Terima kasih, sukses selalu ya, Bli Kade ya.
4: Baik, terima kasih.
1: Ya, Bli Ketut, salam buat teman-teman yang ada di Denpasar
2: terima
1: semuanya.
2: Terima kasih, salam kembali juga buat
1: salam sehat, salam bahagia, selamat sore.
2: Ya, selamat sore. Selamat sore dan tada, bye-bye.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Dari bumi lancang kuning, kami mengajak Cik Tuan dan Puan menyelami pesona seni, adat istiadat, tradisi, serta kearifan lokal yang terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah Khasanah Budaya, persembahan Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Cik Tuan dan Puan dimanapun Anda berada. Senang sekali pada siang jelang petang hari ini kami kembali hadir menemani Anda dalam program Khasanah Budaya, ruang berbagi cerita, pengetahuan sekaligus upaya bersama menjaga kekayaan budaya Melayu yang kita cintai ini. Dan siang ini saudara, kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu penyebaran manuskrip Melayu Riau yang barangkali sebagian dari kita belum pernah, atau sebagian juga sudah ada yang pernah mendengar istilah manuskrip Melayu, tapi kita belum mengetahui ya seperti apa sebenarnya manuskrip itu, mengapa dia penting dan bagaimana keberadaannya hingga saat ini. Nah, untuk membahasnya saya tidak sendiri, saudara, telah hadir bersama kami di studio Pro 4 RR Pekanbaru, yaitu Datu Jeffrey Al-Malay. Assalamualaikum Datuk.
3: Waalaikumsalam.
2: Sehat ya Datuk?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Nah, bersama Datuk Jeffrey, saya panggilnya seperti apa ini supaya lebih akrab nih Datuk?
3: Iya, biasa dipanggil Jeffrey juga bisa.
2: Jeffrey ya. Tapi gak enak kalau panggil Jeffrey aja, panggil Datuk Jeffrey. Ya, kita akan berbagi pengetahuan ya saudara mengenai perjalanan manuskrip Melayu Riau, nilai sejarah yang dikandungnya hingga pentingnya menjaga warisan intelektual Melayu agar tetap dikenali oleh generasi muda. Seperti biasa Cik Tuan dan Puan, kami juga mengajak Anda untuk bergabung dalam perbincangan ini melalui interaktif kita 0761-23606 atau melalui WhatsApp 0811-760066. Nah, jadi bagi Anda yang berada di luar rumah, jangan khawatir ya saudara, Anda juga dapat menyaksikan siaran ini secara langsung melalui kanal YouTube Pro 4 RRI Pekanbaru dan mendengarkannya melalui aplikasi RRI Digital di mana saja Anda berada saat ini. Nah, kalau kita berbicara tentang peninggalan sejarah, mungkin yang langsung terbayang di pikiran kita istana, bangunan tua, benda-benda sejarah. Padahal memang yang perlu kita ketahui ada satu warisan yang nilainya tidak kalah penting ya saudara, namanya manuskrip Melayu. Manuskrip ini merupakan naskah kuno yang ditulis dengan tangan. Isinya memang beragam ya, mulai dari sejarah kerajaan, hukum adat, agama, sastra, pantun, pengobatan tradisional misalnya silsilah keluarga, sampai petuah kehidupan. Nah, melalui manuskrip inilah kita mengetahui bagaimana masyarakat Melayu dulunya berpikir seperti apa, belajarnya, berdagangnya, bermusyawarahnya, sampai menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kami mengundang Anda berpartisipasi, Cik Tuan dan Puan, kita terlebih dahulu ke Datuk Jeffrey. Ini kita mau tahu nih Datuk ya, sebenarnya nih, saya juga sedikit awam, bukan sedikit tapi banyak awamnya. Dan pendengar saya rasa juga banyak awam tentang manuskrip Melayu ini. Boleh dijelaskan Datuk?
3: Oke, baik, terima kasih Puan. Jadi memang terkait dengan manuskrip atau kita sering nyebutnya naskah kuno ini.
2: Naskah kuno ya.
3: Kalau masyarakat itu tahunya naskah-naskah kuno gitu.
2: Iya.
3: Apa itu misalnya manuskrip naskah kuno Melayu, terutama di Riau. Tentu ini sesuatu yang tadi sudah dijelaskan Puan juga, sudah diatur di dalam undang-undang. Jadi memang ini naskah yang pernah ditulis tangan oleh para leluhur kita.
2: Yeah.
3: Dia tidak dicetak
2: Oh, tidak dicetak, tidak dicetak ya?
3: Karena dia memang berdasarkan tulisan tangan. Nah itu kalau dalam undang-undangnya ditentukan umurnya sekitar 50 tahun paling minimal gitu ya. Jadi memang terkait dengan itu makanya keberadaan-keberadaan naskah itu di Riau ini pastilah sangat apa ya sangat memungkinkan berada di Riau karena terikat dengan persoalan ada sejarah yang besar dahulunya. Yeah. Kemudian juga ada aktivitas-aktivitas keagamaan, surau, suluk, sekolah agama pada masa dahulu. Jadi memang diidentifikasi manuskrip itu memang yang berusia 50 tahun minimal.
2: Minimal. Ya. Jadi kalau secara bahasa sehari-hari itu manuskrip itu lebih ke arah mana nih Datuk nih? Biar dipahami lebih jelas seperti apa sih manuskrip itu gitu.
3: Jadi memang kalau masyarakat itu banyak mengetahuinya itu secara umum mereka menyebut naskah kuno.
2: Naskah kuno.
3: Iya, naskah kuno. Tetapi kalau misalnya kita mau identifikasi secara sederhana, bisa berupa catatan-catatan, peninggalan-peninggalan dari datuk nenek moyang kita barangkali yang tersimpan di rumah-rumah masyarakat. Yang kadangkala itu kalau selama ini kita coba turun di lapangan, kadang-kadang zuriat pemiliknya ini tidak menyadari bahwa itu adalah manuskrip. Jadi mereka pikir itu ya kitab-kitab datuk neneknya waktu sekolah agama dahulu. Sehingga banyak kita temukan misalnya di lapangan itu barang ini sangat terabaikan gitu ya. Karena belum memahami apa yang dimaksud dengan manuskrip atau naskah kuno itu. Nah, persoalannya di situ aja sebenarnya.
2: Iya, Puan. Iya. Kalau ini kan tadi Datuk bilang ini kan usianya sudah puluhan tahun begitu kan, Datuk. Itu rata-rata manuskrip Melayu itu ditulis itu di apakah di dalam kertas aja atau ada media-media lain seperti itu, Datuk?
3: Umumnya naskah-naskah kuno itu di Indonesia ini yang banyak kita temui itu memang pada kertas Eropa gitu ya. Kertas yang punya watermark itu. Okay. Lalu kemudian ada juga sebagian dari serat, kemudian dari apa apa babat istilahnya itu ya. Tapi yang paling banyak kita temui itu memang terutama di Riau itu di kertas dan sebagian besar itu di kertas Eropa namanya kalau sebutan di ilmu manuskripnya di kertas yang kalau kita terawang itu ada watermark.
2: Ada watermark ya. Berarti ini bentuk kertasnya agak tebal bukan seperti sekarang ya.
3: Tidak
2: gampang rusak nih berarti Datuk. Seperti
3: untuk masa dahulu ya tidak dia tebal dan tidak mudah rusak. Tetapi memang karena dia menggunakan tulis tangan ini ya. Menggunakan tinta-tinta yang cukup tajam zatnya. Itu juga rentan kalau misalnya tersimpan dalam waktu yang lama lalu kemudian disimpan tidak standar daripada pemeliharaan naskah itu. Jadi rusak juga akhirnya.
2: Iya. Kalau untuk bahasa dan tulisannya Datuk, pada umumnya yang paling banyak ditemui kalau untuk Melayu Riau lah dulu seperti apa?
3: Kalau Melayu Riau rata-rata itu menggunakan bahasa Jawi atau Arab Melayu. Arab Melayu Kudul itu ya. Sebab

0: ada di museum kita gimana?
1: Jadi kalau yang kami saya dan tim sebenarnya saya bersama tim. Jadi tim dari FIB Unila itu kita beri nama tim Bela Riau. Dan selalu berkoordinasi dengan Lembaga Adat Melayu Riau. Sebenarnya belum lama kita bergerak nih Puan, baru 2017.
0: Udah termasuk lama lah datang sampai sekarang.
1: Jadi kita yang sudah kita identifikasi itu ada beberapa daerah. Yang pertama tentu di Pekanbaru ini, yang terdapat di museum itu ada seratusan koleksi lah di sana. Lalu kemudian di Kampar, di Kampar itu kita sudah identifikasi di Bangkinang dan Bangkinang Kuok. Itu ada sekitar 40-an naskah.
0: Banyak juga ya.
1: Tapi itu belum, kami yakin masih banyak lagi di tangan masyarakat yang belum teridentifikasi. Lalu kemudian di Indragiri Hulu, kita kemarin ada temukan pemilik juga pengkoleksi itu ada sekitar 17. Kemudian di Indragiri Hilir, di Tembilahan ada sekitar 40-an. Lalu di Desa Mandahnya, masih di Indragiri Hilir itu ada sekitar 50-an juga, lebih lah di sana. Karena di sana ada tokoh Tuan Guru di sana. Hanya saja sayangnya kita belum dapat akses izin untuk mempublikasikannya. Lalu kemudian di Bengkalis, di Sungai Pakning itu ada juga manuskrip, tapi masih muda. Tapi tulisnya tulisan tangan, kertasnya sudah kertas, tidak kertas Eropa, sudah kertas biasa itu. Tapi masih tulisan tangan, itu sekitar 30 lebih. Lalu sekarang yang sedang kita kerjakan itu di Rokan Hilir, di Bagan, itu koleksi-koleksi miliknya Khalifah Utsman sekarang sudah dipegang oleh zuriat yang keempat, empat apa lima itu. Itu sekitar puluhan. Cuma yang baru dapat kita akses itu baru tiga, sisanya masih ada di tangan zuriat yang belum dapat izin untuk akses itu.
0: Kira-kira seperti apa tim kita untuk menemukan manuskrip-manuskrip ini, Datuk?
1: Jadi kita memang di tim itu ada ahli filologi, kemudian kalau saya konsentrasinya di digitalisasi. Kemudian ada alumni-alumni kita juga kita libatkan sambil belajar di lapangan. Jadi mengidentifikasinya itu memang tidak mudah, tapi kita pakai, awalnya kita pakai jalur dari mahasiswa, mahasiswa dari daerah-daerah itu coba bertanya ada enggak di kampungnya itu yang menyimpan dokumen lama,
0: bahasa kita seperti bahasa itu. Dokumen lama ya.
1: Kadang-kadang masyarakat kita ya belum tahu saja ya, bahwa dokumen lama itu masuk manuskrip. Nah, setelah itu juga kita pakai jalur teman-teman di daerah. Jadi kita bertanya, coba cari informasi. Karena kita mengidentifikasi naskah ini terutama di Riau, dari apa yang pernah kita pelajari itu, pertama lihat dulu kalau ada sumber sejarah istana misalnya, itu tidak mungkin tidak ada aktivitas menulis. Lalu kemudian kalau di daerah itu ada aktivitas sekolah agama, suluk kah dia, madrasah kah dia, madrasah-madrasah lama, surau, itu juga tak mungkin tidak ada naskah. Dan kita berangkat dari dua hal ini dulu. Makanya kita coba misalnya Rokan Hilir, Indragiri, ada kerajaan Indragiri, kemudian Siak misalnya. Aktivitas-aktivitas suluk di Rokan Hulu, kemudian di Bengkalis. Nah, kita menjajakinya awalnya dari situ tuh.
0: Rata-rata nih Datuk nih, isi dari naskah-naskah yang paling banyak dijumpai apa aja ini, Datuk?
1: Kalau di aktivitas sekolah agama atau atau katakanlah suluk, itu rata-rata memang isinya kitab agama gitu ya.
0: Kitab agama.
1: Kitab agama bisa fikih, bisa ada juga ilmu falak gitu ya. Kalau di aktivitas kerajaan.

0: Kan misalnya kerajaan Siak Si, Istana Siak Sindrapura, itu kita temukan catatan-catatan administratif pada masa kerajaan, surat menyurat gitu ya. Kemudian di Kampar ada kita temukan juga, tetapi dia sudah cetak, tulisannya tetap Arab Melayu tapi sudah kategori jenis cetak. Ada juga pengobatan itu ya.
1: Oke. Okay.
0: Pengobatan alam Melayu. Saya kira itu yang baru kita temui. Tapi yang paling banyak itu memang aktivitas pelajaran agama. Jadi agama. Kitab-kitab fikih, kitab-kitab kitab-kitab agama lah yang banyak.
1: Batas maksimal kita bisa mengkelompokkan itu sebagai naskah-naskah kuno itu sampai maksimal tahun berapa itu, Datuk?
0: Yang jelas tadi kita berangkat dari usia naskahnya lebih dari 50 tahun itu aja.
1: Lebih dari 50 tahun ya.
0: Cuma memang ada persoalan, ada kategori yang juga kemudian kita harus pertimbangkan lagi. Jadi misalnya 50 tahun ke atas, ada juga naskah-naskah yang 50 tahun ke atas itu yang tulis tangan misalnya itu yang kita cari. Tapi ada juga yang sudah cetak dan selama ini kita temui itu cetak itu memang banyak di Singapura gitu ya. Itu ada percetakan
1: Berarti itu ceritanya Al-Mahdi. Sudah didaur ulang ya, Datuk ya?
0: Iya, berarti sudah. Tapi cetak itu juga ada dua jenis. Ada setelah tulis tangan itu periodisasinya itu cetak batu.
1: Oke. Okay.
0: Cetak batu itu tulisan yang apa ya? Dia dicetak itu sudah hurufnya dua serupa saja ini. Dan terakhir baru cetak pakai mesin sudah modern. Jadi ada tiga jenis juga usia naskah yang 50 tahun yang kita temui gitu ya di lapangan. Di Riau karena memang kita banyak temui itu yang cetak itu memang yang cetak dari Singapura. Cetak dari Singapura rata-rata itu penerbitnya itu percetakan itu Al-Ahmadiyah.
1: Luar biasa ya Pak Cik, Tuan dan Puan, dari awal pembahasan kita jadi tahu ternyata banyak sekali naskah-naskah kuno atau manuskrip Melayu yang dijumpai dari beberapa kabupaten kota yang ada di Riau ya, bahkan tadi seperti disampaikan Datuk itu sudah sampai ke daerah ke negara Singapura. Dan inilah yang menjadi saksi perjalanan peradaban Melayu ya. Jadi banyak hal, Cik Tuan dan Puan. Nah, kalau di rumah Anda barangkali tanpa kalian sadari ada kitab-kitab lama peninggalan orang tua atau datuk nenek. Jangan buru-buru dianggap barang biasa ya. Karena itu mana tahu bisa jadi bagian dari sejarah keluarga bahkan sejarah daerah. Nah, Cik Tuan dan Puan, kami ingatkan kembali untuk Anda boleh silakan barangkali yang seperti saya sampaikan tadi ada kitab-kitab lama peninggalan orang tua atau datuk nenek, isinya apa boleh ditanyakan ke Datuk Jepri untuk siang hari ini, itu termasuk manuskrip Melayu enggak gitu ya kan. Silakan Cik Tuan dan Puan di 0761236006 atau melalui WhatsApp Pro 4 di 0811760909. Dan jangan lupa saksikan Hasanah Budaya ini setiap pukul 14 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube RRI Pekanbaru Pro 4 ya. Dan jangan lupa juga dengarkan siarannya melalui aplikasi RRI Digital. Kita akan kembali lagi ke di Kasanah Budaya setelah yang berikut ini.
2: Kasanah Budaya RRI Pro 4 Pekanbaru.
3: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
4: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
3: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
4: Nah, Sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
3: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, tunjuk ajar Melayu juga menggalakkan orang untuk menuntut ilmu pengetahuan. Kalau hidup nak terpandang, katanya, ilmu di dada janganlah kurang. Kalau hidup nak selamat, ilmu di dada hendaklah diingat. Dengan acuan seperti itulah, maka orang-orang tentu Melayu selalu menggalakkan anggota masyarakatnya, keluarganya, supaya senantiasa menuntut ilmu, baik secara informal maupun secara formal, baik kepada sama keluarga maupun kepada siapa saja yang dapat memberikan tunjuk ajar kepada dia sendiri. Orang tua mengatakan, dengan adanya ilmu pengetahuan, dia akan dapat hidup dan membangun kehidupan rumah tangga dia, membangun kehidupan masyarakat dengan baik, dan akan insya Allah mewujudkan keluarga yang sejahtera lahiriah dan batiniahnya. Salah satu tanda orang yang bertuah adalah orang memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Dia memiliki ilmu pengetahuan baik kehidupan di dunia maupun untuk kehidupan di akhirat. Dengan ilmu pengetahuan itu sebagai bekal utama dia dalam menjalankan hidup dia, merancang hidup dia dan melaksanakan hidup dan kehidupannya dengan sebaik-baiknya. Dan adalah sangat menyedihkan dan sangat nista apabila seseorang dikatakan buta keta atau tidak memiliki ilmu pengetahuan apa-apa juga. Orang yang bodoh selalu rendah martabatnya di mata orang-orang yang tidak faham akan kebodohnya. Apalagi kalau bodoh tak mau bertanya, bodoh tak mau minta tunjuk ajar, yang pandai memandai-mandai, yang bodoh semakin bodoh. Itu sebabnya orang tua mengatakan, kalau hidup hendak terpandang, ilmu dituntut, janganlah kurang. Kalau hidup hendak terpuji, tuntutlah ilmu sampai mati. Acuan-acuan dasar seperti ini menyebabkan orang-orang Melayu selalu memberikan tunjuk ajar, selalu memberikan bimbingan, petua amanah, nasihat kepada keluarganya, kepada masyarakat, bangsa dan negaranya, supaya mereka menjadi orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dan memadai, setidak-tidaknya dapat menjadi bekal dalam kehidupan dia sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru. Terima kasih saudara Cituan dan Puan masih memilih Pro 4 RR Pekanbaru untuk mengawal aktivitas Anda siang hari ini yang dalam perjalanan, yang duduk santai di rumah. Terima kasih karena kami masih hadir di program Hasanah Budaya hari ini saudara, yang mengangkat topik tentang penyebaran manuskrip Melayu Riau. Dan kita masih bersama Datuk Jeffrey Almalai untuk siang hari ini saudara ya. Dan kami ingatkan lagi untuk Anda boleh menyaksikan Hasanah Budaya ini melalui kanal YouTube Pro 4 RR Pekanbaru dan interaktif yang kami sediakan 0761236006 atau WhatsApp Pro 4 0811760609 maksud kami ya. Mari sama-sama kita memahami seperti apa manuskrip Melayu Riau yang ternyata itu tersebar, bahkan tadi sudah disampaikan oleh Datu Jeffrey, sampai di negara Singapura saudara ya. Jadi perkembangan teknologi sekarang sebenarnya bisa jadi peluang untuk ini Cik Tuan dan Puan ya. Manuskrip yang dulunya hanya bisa dibaca langsung mungkin di perpustakaan, sekarang sudah bisa dimanfaatkan kayaknya ya, digitalisasi supaya lebih mudah diakses masyarakat ya. Baik saudara, kita kembali ke Datuk Jeffrey untuk siang hari ini. Kita juga ingin tahu nih Datuk ya, bagaimana manuskrip dari Melayu ini bisa menyebar seperti tadi sampai ke Singapura ya Datuk ya. Seperti ya. Apa nih bisa kok sampai ke sana gitu?
1: Jadi sebaran penyebaran manuskrip Melayu terutama ya, juga Riau, Melayu secara umum maupun Melayu Riau, karena memang ada banyak naskah manuskrip Melayu itu yang hari ini terdapat di perpustakaan luar negeri itu ya. Ini tentu saja akibat dari masa penjajahan gitu kan. Misalnya naskah-naskah Melayu Riau banyak terdapat di perpustakaan Leiden gitu kan. British juga ada itu ya. Kemudian kalau di Singapura itu yang kita temui kitab-kitab yang di Riau itu percetakannya di Singapura. Tetapi memang keberadaan naskah ini bisa tersebar ke beberapa negara itu tentu dugaan kita pertama itu yang akibat dari sistem penjajahan dulu ya. Ada banyak manuskrip-manuskrip kita yang juga dipelajari dan dibawa ke sana. Itu bisa yang berada di sana itu, di Leiden, di British itu sudah sangat bisa diakses gitu ya, by webnya mereka gitu kan. Karena sistem di negara maju dan berkembang itu kan sudah sistem open access. Nah, yang tinggal di tempat kita ini yang bagi kami masih menjadi persoalan yang agak pelik juga lah ya. Ada banyak informasi-informasi ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat, tetapi memang ada banyak pula kesempatan yang belum kita diberi akses karena beberapa hal gitu ya. Mungkin kurang tahu, masyarakatnya kurang tahu dengan sistem open access. Masyarakat kita juga masih misalnya beberapa naskah di lapangan yang kami sudah temui tapi tak bisa diakses itu, masyarakat menyebutkan kami tidak ada amanah untuk membuka, karena sebagian masyarakat mempercayai naskah yang mereka simpan itu adalah azimat gitu ya.
0: Jadi tak boleh
1: dibuka. Jadi hal-hal seperti itu yang kita temui di lapangan, yang perlahan-lahan kita coba beri kesadaran dan pengetahuan. Jadi tak jarang kita juga di lapangan itu menyelenggarakan seminar-seminar bagi masyarakat supaya masyarakat juga paham gitu, karena naskah ini kalau tidak kita minimal itu di program kita kan sebenarnya mendampingi masyarakat ya Puan.
0: Baik.
1: Jadi kita membantu mendigitalisasi, merestorasi, naskah tidak kita ambil.
0: Okay.
1: Jadi karena memang karena saya juga tim kita orang-orang akademisi, kami juga punya etika kan.
0: Ya, betul.
1: Kami tidak memperjualbelikan naskah, kami hanya mendampingi, memberi pemahaman bagaimana merawat naskah dengan baik gitu ya. Karena yang kita jumpai di lapangan itu naskah dimasuk dalam plastik asoy, ditaruh di tempat bawah tempat tidur atau disimpan di dalam lemari.
0: Betul.
1: Nah kondisinya itu sangat memprihatinkan karena mereka tak berani membuka itu karena pertama alasannya tidak ada amanah, yang kedua ini sudah merupakan kitab azimat gitu ya. Jadi tak boleh disentuh, tak boleh diapa. Tapi yang kita khawatirkan misalnya banyak di tempat itu ketika naskahnya tidak pernah dibuka, terus kita berhasil untuk memujuk dibuka, barangnya sudah jadi tepung gitu ya, sudah hancur karena dimakan oleh ketajaman tinta, karena kelembapan. Banyak sekali itu kita temukan, bahkan di kampar itu ada satu peti itu udah hancur, tidak bisa lagi kita perbaiki. Nah itu yang sebenarnya yang kita sayangkan. Artinya naskah-naskah kita yang di luar sana itu sudah bisa diakses oleh masyarakat luas, dan itu bisa dipelajari, kemudian dianalisa, diteliti, sehingga setidaknya itu kan asal naskahnya itu disebut, tempatnya disebut, kan juga membangkitkan nama baik daerah.
0: Betul.
1: Sementara kondisi naskah kita yang masih di masyarakat itu hancur karena ketidaktahuan itu. Nah, kondisi di lapangan itu yang kita khawatirkan dan banyak sekali kita temui itu.
0: Baik, nah setelah seperti yang Datuk sampaikan banyak yang rusak bahkan hancur seperti itu, setelah tim datang sejauh apa langkah dari tim untuk mengedukasi masyarakat itu agar manuskrip ini tidak hilang punah begitu, Datuk?
1: Jadi memang kita itu dari 2017 kemudian sampai 2023 kemarin itu kita dapat dana hibah dari British Library. Program kita itu pengabdian kepada masyarakat, fokusnya adalah manuskrip. Jadi yang kita lakukan itu penyelamatan itu maksudnya kita beri pengetahuan kepada masyarakat, habis itu kita bersihkan, kita restorasi dengan menggunakan tisu Jepang standar filologi, kemudian terakhir kita digitalisasi. Nah ini penting karena digitalisasi itu dengan adanya sudah file, jadi kalau naskah sudah dibersihkan, kita bikin box yang standar, jadi naskah itu disimpan di dalam box pakai jilid kajal, kemudian yang sobek-sobek sedikit itu kita restorasi pakai tisu Jepang, yang lembar-lembaran itu kita laminating, terus yang cover-cover yang sudah rusak itu kita jilid ulang gitu ya. Artinya di tangan masyarakat itu sudah naskah itu kembali rapi, utuh, dan insya Allah kalau restorasi pakai tisu Jepang itu kan umurnya bisa bertambah 10-15 tahun. Nah kemudian terakhir kita digitalisasi, filenya kita kembalikan kepada masyarakat, sehingga ketika ini nanti ada orang lain yang datang lagi melihat, tidak perlu lagi buka naskah-naskahnya, tinggal dibuka di file, lihat di file, karena naskah ini kan semakin sering kita pegang, semakin sering kita bolak-balik, tangan kita kan juga banyak asamnya, jadi cepat juga rusak. Jadi sejauh ini itu yang kita lakukan di masyarakat, dan di beberapa daerah itu yang misalnya aksesnya sangat sulit kami dapatkan, bahkan kami laksanakan seminar untuk masyarakat. Kita undang ahli-ahli manuskrip dari luar Riau, dari Jakarta, dari Sumatera Barat. Bahkan pernah sekali kita mengundang ahli naskah juga dari Universitas Leiden Belanda untuk datang ke Tembilahan Mandah untuk memberi penjelasan edukasi kepada masyarakat agar naskah ini betul-betul kita pahami, kita ketahui adalah ilmu pengetahuan dari datuk nenek moyang kita. Kalau tidak kita jaga, tidak kita publikasikan kepada masyarakat luas, akhirnya ilmu itu jadi sia-sia saya kira.
0: Betul.
1: Jadi kalau hanya disimpan di bawah tempat tidur atau lemari, habis itu rusak, ilmunya tak kemana-mana.
0: Betul.
1: Jadi memang kita di satu sisi juga maklum juga dengan kehati-hatian masyarakat gitu kan Puan. Karena di beberapa tempat itu kita juga mendapat informasi banyak terjadi jual beli naskah gitu. Nah itu kita memaklumi gitu ya. Jadi memang terkejut juga kita, rupanya naskah ini juga berharga gitu ya. Bagaimana tidak, karena kan ada nilai-nilai historis, ilmu pengetahuan di sana yang kemudian bisa ditafsir ulang, bisa dianalisa ulang, dan menjadi informasi-informasi ilmu pengetahuan yang baru. Jadi ternyata berharga juga.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi begitu mungkin Puan.
0: Oke, baik Datuk. Dan Cik Tuan dan Puan, ya, kami juga masih menunggu partisipasi Anda di 0761236006 ya, barangkali ada pertanyaan, apakah mungkin Anda pernah melihat manuskrip atau kitab tulisan tangan peninggalan keluarga, atau menurut Anda bagaimana cara agar generasi muda lebih mengenal sejarah Melayu, atau mungkin mau bertanya apakah sekolah nih perlu lebih sering mengenalkan manuskrip Melayu kepada pelajar. Nah, kami tunggu cerita Anda dan pertanyaan Anda, Saudara Cik Tuan dan Puan, di 0761236006 atau melalui WhatsApp Pro 4 di 0811-7600-909, Cik Tuan dan Puan. Baik, kembali ke Datuk Jepri lagi Datuk. Ini saya ingin tahu nih, dari perjalanan 2017 ya, tim berjalan ini, kira-kira ini apa tantangan terbesarnya Datuk dalam menjaga manuskrip kita ini, karena usianya kan sudah puluhan bahkan mungkin ratusan tahun nih.
1: Iya betul. Jadi memang perjalanan menelusuri, menyisir naskah-naskah Melayu ini menjadi pengalaman yang menarik ya Puan, karena masing-masing daerah itu punya karakteristik masing-masing.
0: Iya.
1: Dan kita juga jadi belajar bagaimana memahami masyarakat gitu ya. Misalnya di beberapa daerah itu ada yang kita itu sampai 3-4 kali ke sana itu belum dapat akses misalnya kan. Tapi karena memang kita sudah tahu kondisi lapangan, ya kita datangi terus dengan niat yang baik, akhirnya juga dapat gitu ya. Artinya suka dukanya juga ada gitu. Terus yang menarik lagi misalnya di beberapa daerah yang jauh dari jangkauan gitu ya, misalnya di Mandah dari Tembilahan itu kan kita harus pakai speedboat lagi sampai ke Mandah itu sekitar 2 jam lebih gitu baru sampai. Kita menemukan ada banyak potensi-potensi naskah yang dan unik karena memang sebagian besar naskah yang ada di Mandah itu adalah naskah-naskah dari kerajaan Riau Lingga di Kepri gitu ya. Riau Lingga di Kepri. Nah kebetulan sebelum ke Mandah itu kita kan sempat menyisir juga keberadaan naskah-naskah manuskrip yang ada di Kabupaten Lingga, Daik Lingga di Kepri sana. Makanya kita menemukan ada banyak naskah-naskah yang di Mandah itu milik dari Kerajaan Riau Lingga. Tapi memang kita cari lagi informasi sejarahnya, ya tidak salah juga karena dulu Mandah atau Tembilahan itu kan bagian daripada Kerajaan Riau Lingga juga. Jadi menariknya itu kita menemukan informasi-informasi baru yang kemudian kita kaitkan dengan sejarah yang ada. Kita menemukan sesuatu informasi yang baru lagi gitu ya. Kemudian tantangan yang paling terbesar itu adalah memang dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan keberadaan manuskrip. Misalnya begini, kita udah datang sekali, dua kali, terus mereka sudah menerima, tapi misalnya tidak memberikan semuanya gitu ya, misalnya belum percaya gitu kan, diberi misalnya hanya 3-4 kitab, okay, kita bantu, kita restorasi, kita bersihkan. Jadi misalnya kejadian sama kita misalnya 4-5 bulan kemudian nelpon lagi, minta maaf gitu. Sebenarnya masih ada satu peti gitu, kami silap, setelah kami buka petinya ternyata naskahnya sudah hancur gitu kan. Jadi tantangannya memang pada memberikan kesadaran, penyadaran kepada masyarakat bahwa naskah ini kalau tidak kita jaga, tidak kita bantu untuk restorasi, digitalisasi di zaman open access hari ini, kita khawatir ada banyak sekali informasi pengetahuan yang pernah dihasilkan oleh datuk dan nenek moyang kita tidak dapat diteruskan. Sebenarnya kan spirit kita itu kan, Puan.
0: Betul, ya.
1: Tetapi di masyarakat memang mitos apa namanya ini, azimat ini tidak ada amanah, kami tidak mau melanggar amanah. Itu memang agak sulit untuk diberi pemahaman gitu ya. Meskipun berkali-kali kita yakinkan kami tidak mengambil naskah, kami hanya mendigitalisasi, kami hanya membantu memperbaiki. Ada juga beberapa tempat yang kemudian bisa menerima, tapi ada juga beberapa tempat yang sampai hari ini kita belum dapat akses. Tetapi kita terus berkomunikasi. Artinya ya kita tak berhenti juga ketika akses tak dapat. Pemahaman-pemahaman itu terus perlahan-lahan harus kita sampaikan juga kepada masyarakat. Karena penting, ada satu yang paling penting itu misalnya saya, karena dilarang publikasi, tapi saya kasih abstraksi sajalah. Ada satu daerah itu yang di sana itu banyak sekali kita temukan kitab-kitab pelajaran agama, lalu kemudian itu banyak sekali tulisan tangan dari tokoh yang pernah menulis itu, dan kononnya tokoh itu adalah tuan guru di sana, dan dia dari kitab-kitab yang sempat kita diberi akses tapi tidak boleh di digitalisasi itu ilmu-ilmu falakiyah. Dan kita temukan di koleksinya itu ada banyak sekali kitab-kitab dari Mekah, kemudian ada majalah yang tahun 50 sekian dikirim rutin setiap bulan. Artinya dugaan kita tokoh ini tuan guru besar pada masanya. Tapi memang kita tidak diberi akses untuk publikasi, akses untuk membantu mendigitalisasikan. Akhirnya kita cuma bisa membantu membersihkan, kemudian membuat box-box saja. Maksud saya, ini kan sebenarnya potensi informasi datuk nenek moyang kita yang barangkali ketokohan agamanya sangat penting untuk kita publikasi dalam rangka membangkitkan ketokohan-ketokohan agama di daerah. Kemudian kitab-kitab yang diberikan itu juga kan kitab-kitab yang selama ini diajarkan kepada murid-muridnya, yang kita temui tidak banyak murid-muridnya yang sampai hari ini meneruskan ilmu itu. Jadi terputus sanad ilmunya. Tapi ya apa boleh buat, kita memang tidak diberi akses, tapi kita terus berkomunikasi. Nah itu kan tantangan-tantangan yang menurut saya sangat sensitif, dan kita harus perlahan-lahan untuk memberikan pemahaman itu.
0: Benar. Kalau untuk hal seperti itu, Datuk, kira-kira pemerintah bisa berperan nggak itu kira-kira untuk membuka mindset masyarakat seperti itu? Atau penggiat budaya gitu?
1: Pemerintah daerahnya saya kira sudah berupaya juga. Jadi kita kemarin masuknya juga dari pemerintah awalnya, dinas terkait. Tapi memang narasi bahwa mereka tidak atau belum menerima amanah ini agak sulit juga kita mau cari apa dalil yang tepat supaya mereka bisa paham. Jadi alasannya zuriatnya itu tidak berani karena tidak ada amanah yang dia dapat, baik dari zuriat, adik-beradik zuriat yang ada, ataupun minimal katanya ya ada mimpi misalnya begitu kan, baru kami berani. Itu jadi hal-hal begitu yang perlu kita sikapi dengan bijaksana lah.
0: Nggak bisa juga harus memaksa ya, Datuk.
1: Kami hampir 3 minggu di sana. Dan tidak belum diberi akses.
0: Belum gitu juga ya. Kalau untuk di zaman sekarang nih Datuk, karena mungkin kita lihat juga ya di zaman digitalisasi ini anak-anak muda sudah lebih tertarik dengan hal-hal yang di luar dari budaya. Ini kira-kira menurut Datuk nih bagaimana caranya kita mengenalkan manuskrip-manuskrip seperti ini supaya menarik perhatian generasi muda ini Datuk?
1: Jadi memang kegiatan kita itu tidak berhenti di pendampingan terhadap masyarakat yang memiliki naskah puannya. Hari ini tuh ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh generasi muda. Yang pertama memang kita memperkenalkan itu.
0: Ya karena pada dasarnya kan nanti kan orang-orang yang tua itu akan pergi gitu. Anak muda lah yang melanjutkan ya kan Dato?
1: Pertama memang kita alhamdulillah sekarang kan sudah ada mapel budaya Melayu di sana bisa dititipkan. Kemudian bagi generasi muda kami sudah melakukan misalnya di Fakultas Ilmu Budaya itu di manuskrip-manuskrip lama itu ada namanya lupa pula saya namanya, tapi hiasan-hiasan halaman itu. Kadang manuskrip kitab-kitab atau Al-Quran itu kan ada hiasan-hiasan bunga apa segala macam itu, corak-corak gitu ya. Motif. Nah itu sebenarnya motif itu. Itu sebenarnya hari ini sudah banyak dilakukan oleh anak-anak muda, terutama yang suka desain gitu ya. Itu dijadikan desain batik di daerahnya, lalu kemudian itu dihakikan dan lain sebagainya. Di luar sana itu udah banyak sekali itu. Jadi desain batiknya itu berasal dari manuskrip yang ada di daerahnya. Kemarin kita sudah lakukan itu desain batik untuk naskah-naskah yang ada di Kampar. Sudah kita hakikan, jelas milik naskahnya adalah ada nama pemilik naskahnya, lalu kemudian yang hakinya kita, karena kita yang mengajukan itu. Jadi artinya barang-barang kuno ini bukan hanya sebatas untuk dipelajari apa segala macam itu, serahkan kepada orang-orang akademisi yang paham dengan naskah, tapi anak-anak muda bisa memanfaatkan itu untuk keperluan hari ini dengan cara apa ya, dengan cara desain-desain yang unik. Dia kenapa dia unik? Karena dia tidak diperbanyak. Dia ditulis tangan, tidak dicetak, tidak diperbanyak. Tentu barang ini unik dan satu-satunya. Saya kira itu potensi yang luar biasa untuk dikembangkan bagi generasi hari ini.
0: Baik. Terakhir Datuk, nih apa harapan Datuk terhadap pelestarian manuskrip Melayu ini untuk masa depan nih?
1: Ya, saya dan tim Bela Riau itu di Fakultas Ilmu Budaya kemudian berkoordinasi dengan Lembaga Adat Melayu Riau. Kami masih berharap, yakin sekali di daerah Riau ini banyak sekali punya naskah, terutama di tangan masyarakat. Di 12 kabupaten kota ini kami yakin banyak sekali. Tentu saja kami berharap sama-sama kita menjaga dan memelihara naskah itu, dan kami juga senantiasa bersedia berkoordinasi apabila misalnya masyarakat memerlukan bantuan untuk digitalisasi, restorasi dan lain sebagainya. Mari kita tingkatkan kesadaran pentingnya menjaga dan memelihara naskah ini sebelum terlambat, sebelum naskahnya hancur tanpa kita ketahui. Jadi silakan berkoordinasi dengan kita, baik bertanya atau perkenalan terlebih dahulu tidak masalah, tapi yang penting naskah-naskah di tangan masyarakat yang selama ini tidak pernah dibuka dan dilihat, coba dilihat kembali apakah kondisinya bagus atau sudah memprihatinkan. Nah, ini yang perlu kita ini. Sekali lagi saya tekankan, kami yakin sekali ada banyak sekali naskah-naskah yang ada di
0: sekiranya ini. Masyarakat ada yang menemukan Datuk, kemana mereka datang atau ada yang bisa dihubungi gitu?
1: Boleh langsung ke Lembaga Adat Melayu Riau atau bisa juga ke Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lanjang Kuning.
0: Nah, luar biasa ya saudara. Kalau untuk siang hari ini kita diingatkan bahwa dari manuskrip Melayu ini kita belajar bahwa nenek moyang kita itu sudah mewariskan sebenarnya ilmu pengetahuan, adat istiadat, sastra, dan semuanya ya sampai sekarang itu masih relevan sebenarnya. Semoga dari obrolan kita siang ini kita semakin peduli lah. Peduli terhadap warisan budaya, membuka mindset kita, pola pikir kita ya, agar bisa warisan-warisan itu bisa diselamatkan gitu. Jadi tidak hanya bangga mengaku saya sebagai orang Melayu gitu, tapi juga ikut menjaga dan memperkenalkan kekayaan budaya ini khususnya kepada generasi berikutnya. Sekiranya Anda mendapatkan ada naskah-naskah kuno Cik Tuan dan Puan seperti yang disampaikan Datu Jaipurinan tadi, langsung saja datang ke Lam Riau ya, berkoordinasi nanti di sana. Terima kasih Datuk sudah hadir ke ya. Pro 4 hari ini di Hasanah Budaya.
1: Sama-sama, Puan.
0: Semoga ilmu yang siang hari ini bermanfaat untuk saya, untuk tim di RRI dan juga untuk seluruh masyarakat Pekanbaru Datu ya. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang terus menyaksikan siaran Kasana Budaya melalui kanal YouTube Pro 4 RRI Pekanbaru ataupun yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saya Bintang Lili Sartika pamit undur diri dari program Hasanah Budaya hari ini. Sampai jumpa lagi di Hasanah Budaya edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih telah bersama Hasanah Budaya. Sampai jumpa pada edisi berikutnya hanya di Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cina Puan para penggemar musik dangdut dimanapun Anda saat berada. Kembali hari ini Selasa 21 Juli 2026, kembali bersama saya Herman Sur yang akan menemani Anda di acara Dangdut Tiuk hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya saya berharap saat ini teman-teman yang bertugas juga di acara Dangdut Tiuk Cina Puan kami temui dalam keadaan sehat walafiat, tambah kurang suatu apapun, dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat kembali kita bersama di acara Dangdut Tiuk. Kalau kemarin sore hanya sesaat ya, karena hujan petir, cuaca yang tidak mendukung, maka acara Dangdut Tiuk ya terpaksa dihentikan ya karena satu dan lain halnya. Tapi hari ini kita berharap cuaca cerah sekali ya. Mudah-mudahan jilampuan para penggemar musik dangdut dapat bergembira kembali bersama saya di acara Dangdut Tiuk hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik, sekarang saja kita buka satu lagu laba dari Sirajid Dangdut sebagai salam pembuka acara dan juga hari ini Selasa 21 Juli 2026 dengan sebuah lagu berjudul Darah Muda.

0: Baik, darah muda dari si Raja Dangdut Haji Roma Irama mengawali jumpa kita di acara Dangdut hari ini Selasa 21 Juli 2026. Sudah banyak yang tanya ini, kemana Mas Heri? Nggak kemana-mana, lagi mempersiapkan. Baik, sudah yang tersambung, kita terima pertemuan pertama. Halo Dangdut, yuk.
1: Dangdut perempuan selalu di hati, Bang Heri.
0: Pina di Perawang. Barusan iya, saya bicara sama adik saya di Perawang, sama Haji Musar. Sehat, Pina. Gimana? Keluarga sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Bang Heri.
0: Ya, betul, Pin.
1: Request lagu Dawai Asmara dari Ridho Roma.
0: Dawai Asmara, boleh. Kita siapkan.
1: Boleh ya?
0: Ini buat banyak Roma nih. Orang Perawang hobi Roma ya? Ibu Bunda Aina Roma juga. Adik saya nih, itu Haji Musar juga, sama ini keluarga saya di Perawang semuanya, lagu dangdut tadi ada Perjuangan Doa. Memang setiap perjuangan harus diiringi doa.

0: orang kasih di sana juga. Halo, dangdut yuk. Halo, dangdut yuk. Mana dekah dia? Ah. Oh iya, terputus. Baik, kita coba kembali. 23606 sudah ada lagi. Halo, dangdut yuk.
1: Selalu di hati.
0: Apa benar itu selalu di hati? Ataukah iya, hanya di bibir saja?
1: Enggak, di hati.
0: Oke, sehat Pandau.
1: Sehat.
0: Oke. Jadi sehat. Sehat. Ya, sehat-sehat orang tua lah. Sehat-sehat udah lama dipakai.
1: Ini siapa nih?
0: Siapa lagi? Perlu disebutkan namanya?
1: Boleh dong.
0: Nanti dicari KPK loh kalau saya sebutkan namanya. Iya kan? Kalau radio publik yang nyampaikan, wah ini jangan-jangan kena jadi apa ya kan? Nanti olah TKP pula jadi ya. Oke, apa lagu hari ini?
1: Lagunya Evita.
0: Hmm? Apa?
1: Lagunya apa? Lesti.
0: Lesti apa judulnya?
1: Terkesan.
0: Terkesan? Dengan siapa?
1: Dengan siapa-siapa dong.
0: Yo, kalau terkesan itu kan sesuatu yang dilihat. Kan kita lihat, wah saya terkesan dengan rumah ini indah. Ya kan?
1: Enak didengar aja.
0: Oh, itu bukan terkesan namanya. Baik, untuk siapa lagunya? Barusan tadi Vina di Perawang.
1: Vina. Salam buat Vina ya. Mau ajak selalu. Mas Heri.

0: Terus?
1: Cubuyung, Cudawai, Sade, Padengson, Samali.
0: Apa lagi?
1: Pain, Pagodi.
0: Apa lagi? Ayo, yang ingat. Itu ada Pak D apa?
1: Pak D udah.
0: Yang di 50 kota? 13 kota Kampar?
1: Siapa itu?
0: Ayo, coba. Yang di apa? Mas Paijo.
1: Oh, yang Tengkurian tuh.
0: Iya.
1: Tengkurian di Balai Kerimon tuh.
0: Iya. Terus apa lagi?
1: Salamnya Bu
0: Farida
1: katanya ya Mas ya.
0: Bu Farida nggak bisa terus masuk karena ada kegiatan gitu.
1: Salam lah Ibu Farida.
0: Terus.
1: Siapa lagi? Semua lah Mas.
0: Oke, itu aja.
1: Iya.
0: Hari ini nggak puasa kan?
1: Nggak. Ini kan hari apa? Hari Selasa.
0: Iya, mana tahu. Wah, puasa Nabi Daud.
1: Oh, Nabi Daud. Nanti lah.
0: Oke. Okay. Ini
1: saja, Mas.
0: Iya.
1: Iya.
0: Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi di belakangnya. Halo, Dangdut yuk.
2: Dangdut 4, Bukan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perawang panjang umurnya tuh. Baru Pak Dewannya baru nelpon adik saya.
2: Alhamdulillah.
0: Ongah. Iya kan?
2: Ya,
0: Mas itu baru saya telepon. Mas apa? Saya monitor nih. Alhamdulillah.
2: Dari mana Mas Herinya? Dari mana? Dari siapa?
0: Nah, dia sekarang lagi di Perawang.
2: Perjalanan ya monitor tuh.
0: Iya, sekarang kan perempat udah lebih bagus. Kualitas apanya udah bagus. Sekarang kan udah besar bersih kan suaranya?
2: Iya.
0: Itu. Oke. Bunda ini lagu ini Pak Musar minta lagu apa? Perjuangan dan doa. Jangan lagu yang sedih-sedih lagi.
2: Lagu apa yang dari Lisa Siar tuh aja lah Mas Heri.
0: Apa tuh?
2: Semakin sayang, semakin kejam.
0: Kok sadis banget judulnya. Semakin sayang, semakin kejam. Orang semakin sayang, semakin cinta. Ini semakin kejam. Boleh, boleh, boleh. Kita siapkan.
2: Terus, salamnya Mas Heri ya. Keluarga sehat selalu.
0: Amin.
2: Umur, merahkan rezekinya.
0: Amin. Terus?
2: Amin.
0: Coba lagi.
2: Salamnya untuk Pak Muster ya keluarga.
0: Dia lagi monitor salam lah. Salam. Orang dia lagi monitor tuh.
2: Sehat selalu terus keluarga untuk keluarga di Perawang ya. Semoga sehat selalu semuanya.
0: Terus.
2: Untuk siapa apa Bu apa Bu apa tadi Bu Atika.
0: Visi Vina.
2: Atika, Bu Pak Yus.

0: tuh Pak Mali, Pak Jinten, Andina, tuh Pak Diarman, Mama Cinta, Mama Fani, untuk Ina tadi ya, untuk Bu Surtini, Bu Ros, Emma, untuk Bu Lisda, Bu apa Bu Indah, Mbak Fajah, untuk Bu Darmayan, Darmainis, untuk semuanya lah, sabar sekali Mas Heri, terima kasih selalu semuanya.
1: Bunda ini, Bunda ini di karena Pak Musar monitor gugup ya.
0: Terima kasih Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya istirahat dulu di Perawang karena keluarga saya banyak di Perawang, jadi istirahat dulu Perawang ya. Muter-muter saya dari kilometer 1, 7 balik lagi. Satu nomor bagus pilihan dari hari saya di Kota Perawang. Untuk Haji Musar ya, untuk Pak anggota dewan nih bersama ibu dan keluarga serta ponakan saya di sana. Sukses selalu kapinya juga. Dan satu nomor bagus dari Sirajuddin kembali. Romai Rama, perjuangan dan doa.

0: iya pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: lo.

0: Nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

0: Baik Bunda, ini itu tadi lagunya ya. Semakin saya semakin kejem. Sadis judul lagunya. Oke, kita terima penonton saja. Halo, Dangdut yuk.
1: Dangdut 24 RI, saya Yudhati.
0: Apa kabar?
1: Kabar kabur, baru ya. Pulang nih.
0: Alhamdulillah. Masalahnya lari kabarnya kan.
1: Baru pulang dari Bangkinang
0: hari. Pulang dari Bangkinang, Haji Musar titip salam.
1: Oh, iya, terima kasih.
0: Iya. Oke.
1: Pulang ke kampung dulu yang tandang
0: lagi. Iya, jangan bertandang terus.
1: Bulan 13 nanti pulang.
0: Bulan 13? Saya pikir gaji 13. Saya pikir gaji 13, kira-kira bulan 13. Iya. Ada bulan 13.
1: Ada gaji 13 ada mah.
0: Tentu ada. Terus kan tiga boleh sampai boleh pun ada gaji. Tanya ke orang anak percaya. Oh ya enggak? Heeh.
1: Tanya
0: kok
1: ngaruh dengan
0: gaji 3 boleh atau 2 boleh. Terus kan 3 boleh, 2 boleh, 3 boleh pun ada boleh. Sangat lewatnya lo. 5 boleh ada aja. Apa tuh?
1: Menyebut aja lagi.
0: Iya. Oke, main apa lagu main?
1: Lagu dari Muksin Alatas.
0: Apa tuh?
1: Laila.
0: Laila? Boleh.
1: Ada.
0: Iya nih, dicarikan.
1: Laila dari Muksin Alatas.
0: Terus?
1: Itunya?
0: Itu aja, untuk siapa?
1: Salam-salam untuk Mas Heri.
0: Oh ya, Ali Umar titip salam. Ali Umar titip salam.
1: Ali Umar, untuk Haji Musar. Untuk operator lah.
0: Haji Musar lagi dalam perjalanan pulang.
1: Oh iya.
0: Dari siapa mungkin?
1: Untuk siapa lah? Sebenarnya seperti ini. Untuk kak ini Prawang, semua lah.
0: Terus?
1: Kan perempat, ini mau salat asar nih.
0: Terus?
1: Ada lagunya kali?
0: Ada.
1: Lagu Laila ya.
0: Oke.
1: Okay. Jangan jam 5 pula putar nanti lah, bisa cara lo.
0: Khusus tuh Amin tuh berarti lo.
1: Oke, Mas
0: Ari. Oke, men.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cua Aam di Simpang Timbun, Rambio. Oke, di belakang Cua Aam. Halo, Dangdut yuk.
2: Dangdut perempat selalu di hati. Mas Senior.
0: Bu Emma kemana iling aja?
2: Iling ke mana tuh? Kemana aja ilingnya?
0: Biasalah, bawa cucu. Ya kan?
2: Alasan Mas Heri bawa cucu, padahal Mas Heri itu yang kepengen iling-iling.
0: Enggak lah, saya dari zaman dulu sampai sekarang kemana-mana saya pergi, Bu. Kata orang kan lebih sayang cucu daripada anak kan?
2: Iya. Kalau anak kita waktu dulu masih kecil, sejak sebentar-bentar uang ada ada. Kalau cucu nek ada uang nek, pergi ke MDA minta uang, pergi sekolah minta uang.
0: Iya, makanya tuh dia mau keliling Capri ya, mutar jalan-jalan kemana?
2: Iyalah Mas Heri, nanti orang azan lagi Mas Heri. Bulan ini dari Mansur S aja ya Mas Heri.
0: Ya
2: Mas Heri tidak ada, ibu tidak ada lagu tuh.
0: Apa lagunya Mansur S?
2: Iya yang biasa, Rembulan.
0: Rembulan boleh. Semalam hujan petir, hilang rembulan.
2: Tidak ada, aduh sekarang panas.
0: Iya.
2: Malam dia hujan petir Mas Heri sore-sore. Maka ibu tidak masuk. Padahal ibu dengar suara Mas Heri itu. Lalu suara Mas Heri hilang aja. Mas Heri takut juga petir rupanya.
0: Bukan Mas Heri takut, pemancarnya takut Bu.
2: Oh, itu keluar suara Mas Heri.
0: Ya masalahnya kan baru dibaguskan, baru dibaguskan semuanya ya kan. Kena pula dia kan merasa pening gitu.
2: Iyalah, payah.
0: Habis anggaran 1 tahun gitu loh.
2: Enggak, kami yang payah memang mendengarkan Mas Heri sama semuanya, Bang Arun, Mas Fardi, enggak dapat dengar lagi nanti kan.
0: Okay. Ya, Bu.
2: Iyalah Mas Heri, salamnya untuk semua yang lagi monitor ya Mas Heri.
0: Iya, Bu.
2: Salam dapat dari Bu Emma semua-semuanya yang lagi monitor Rodangdut petang-petang hari ini. Insya Allah semua sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bema di Rumbai.
0: Lagunya Rembulan Bersinar lagi ya Bu? Iya Bu.
2: Ya, istimewanya buat Mas Heri serta keluarga. Ya,
0: salam untuk keluarga Ibu. Iya.
2: Berkah rezekinya Mas Heri.
0: Amin.
2: Aktivitasnya Mas Heri sampai nanti kapan-kapan.
0: Menjelang 3 bulan ini lah Bu. Ya kan, menjelang 3 bulan ini bisa lah. Ya kan
2: Mas Heri, bisa sekali-kali masuk di radio kan gak apa-apa.
0: Gak muat Bu, besar.
2: Suara Mas Heri aja.
0: Oh gitu, ya boleh.
2: Dan insya Allah Mas Heri nanti selesai dinasnya dan pulang dalam lindung Allah SWT.
0: Amin.
2: Amin. Amin. Amin. Terima kasih waktu dan lagunya
0: Mas Heri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Emma. Baik, di belakang Bu Emma Rumbai ada lagi, silakan. Sudah ada. Halo, dangdut yuk.
3: Halo.
0: Halo. Ah, apa kabar? Halo. Ah, lagi di mana? Halo. Mana dia? Halo, halo. Halo, halo. Baik, saat ini pukul 15.42 menit waktu Indonesia Barat, di mana nanti Cik Wang Puan para penggemar musik dangdut pada pukul 15.45 menit ya, 48 menit waktu Indonesia Barat, nanti kita break sejenak, kita kemanakan serangan azan dan masuk waktu selawar dasar untuk kota Pambar dan daerah yang sewaktu dengan ini. Sudah ada ya? Halo, dangdut yuk.
4: Dangdut yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar, Makcik?
4: Ya, Makcik kabar baik juga.
0: Oh, sangko. Sangko tak ada kabar baruan.
4: Tak ada kabar baru, nampak ada. Nak potong ayam, ayam nak terbang pula. Disuruh dia merepot
0: lagi. Iya, ngapu pula dia bilang lagu siapa, Ali Kasim, ayam yang lapeh. Maka tak makan-makan ayam lapeh.
4: Iya, ayamnya dah lapeh.
0: Ayam yang lapeh. Ah. Ayam lapeh lah, enggak jadi dipotong
4: lagunya
0: dong.
4: Lagunya lari.
0: Apa
4: ayam
0: dong?
4: Nak menyisi itu ayam tu. Lagunya.
0: Nah, apa tuh?
4: Masih ada Katinta aja lah.
0: Siapa tuh?
4: Oh, dari... Apa tuh?
0: Ono Sutra.
4: Apa kan nama tu?
0: Latifkan. Siapa?
4: Ya. Ada tak?
0: Yang ada Ono Sutra, sisa-sisa cinta.
4: Ah, itu belah. Apalah.
0: Jadilah daripada nak doh. Tak
4: ada payah pula
0: nanti boleh, mana boleh,
4: nak
0: boleh.
4: Cari sisa-sisa cinta. Ah, salamnya buatlah Sima dengan Yadi, dengan Pak Dianza, Ocu Amin, Ocu Jawai, Pak Mali. Bina di Perawang, siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
4: Mama si kembar, Ketini, Bu Dharma,
0: Bang Simpson.
4: Simpson dia tak terkawan sama aku dah.
0: Apa gitu? Sigat. Ada pula main igat sekarang.
4: Sigat dia sama aku. Zaman kami dulu igat.
0: Sama. Cup, aku igat sama kau. Kalau berkawan, belengket kan kelingkingnya tak? Kawan lagi. Siapa lagi? Mana Makcik Yus, hilang aja deh. Habis handphone. Baik, belakang Makcik Yus gara-gara igat. Ah, lupa ya. Di belakang Makcik Yus, halo. Dangdut yuk.
5: Halo.
0: Dangdut yuk.
5: Dangdut rompak selalu di hati.
0: Apa kabar?
5: Kabar nilai kabar biasa lah
0: jonya. Akilah pantun cek kalau ia biasa na.
5: Iyalah. Tapi aja pantun rancak ni kau baca.
0: Wah ya mantap.
5: Di kuluan rancak.
0: Iyo, iyo kan. Kalau awak kalau. Iyo lah.
5: Kau nak kirim kena rancak mana?
0: Apa tu? Akilah. Kalau awak pada awak ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Ah itu.
5: Oh itu gula
0: ya. Awak itu yang panen yo.
5: Cincin manamo Gontosari. Tapi sajo di Kalingkiang.
0: Wih, iyo lo.
5: Hilang ke mana kau ni cari? Tawitan sajo baku liliang.
0: Oh.
5: Ha, tu lah rancang lah.
0: Berarti awak dia pas di Padang mana atau di Pulau Angso? Keliling lawi. Enak. Ya kan Isur? Kalau awak di Pulau Angso itu kan keliling lawi ya kan? Bakal berana awak.
5: Sonia lah. Sonia lah nyanyi.
0: Ayo Sonia boleh ya?
5: Ya tak suatu susah.
0: Ayo galak operator.
5: Susah lo mencari operator awak. Kau nak nado.
0: Ayo. Operator lah. Lebaliang-baliang ya.
5: Salamnya Ria.
0: Ayo boleh ya.
5: Ayolah salam istimewanya untuk hari dan keluarga. Semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya. Ada yang tidak ada yang kurang satu apapun juga. Untuk Nena, nanti Ibu Atika tadi ya. Ibu Atika juga. Istimewa tu untuk Bu Yus tadi, Bu Yus. Tiba-tiba pantun cincin motor hari itu Bu Yus.
0: Kalau Bu Yus enggak itu pantun Yusur. Ya, itu tadi ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus ya. Kan? Ini lebih capek ya tuh.
5: Ya. Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fahmi, Ibu Hartati, Mas Joko, Cujawi, Ocu Amin, Nah, tu
0: Simpson. Simpson nak kirim.
5: Bang Simpson. Cuma Simpson ya lah tu Bang Simpson.
0: Aduh lah igat.
5: Ibu Dharma ini. Gala
0: ini serba igat.
5: Ibu Iga. Ibu apa nih? Bunda Aini ya. Nah, istimewanya tu untuk Bunda Aini awak tu Perawang tu ya. Ibu Minar, Ibu Harmiati, Nopeni Lepidoni, Uwa Amor. Itu Pak Dayanto tu ya. Mana Pak Dayanto tu dari Rengkal mana ya. Salam untuk semua penyiar RRI besar grupnya tanpa terkecuali. Yeah. Salam untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cirebon. Saat ini pukul 15.47 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami kumandangkan surat azan tanda masuk waktu sholat fardu asar untuk kota Pambaruan, daerah yang sewaktu dengannya hari ini Selasa 21 Juli 2026 untuk kota Pambaruan, daerah yang sewaktu dengannya.

dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakanmu. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, "Ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku." Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Fia, ya, main torong, main apa? Main kelereng. Oh, ayo. Tapi di situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana. Oh, oke. Kagak di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau terang mau tanam pohon saja. Oh, iyo. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam, supaya tumbuh rambutan. Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segan.

0: larang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Baik, terima kasih Cik Rompuan, Anda bersama kami Pro 4 FM Baru Suara Budaya Riau di udara dengan Presi FM 95,9 MHz. Atau bagi Cik Rompuan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RD kita. Dan saat ini pukul 16.26 menit waktu sebar. Kembali kita teruskan acara Dangdut Yuk. Halo Dangdut Yuk.
1: Hati, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana aja nggak kedengaran suaranya?
1: Ada, sering monitor, cuman sibuk ya.
0: Panjang umur, banyak yang ceritain. Bang Heri,
1: kapan,
0: Bang Heri.
1: Kapan ya? Gabung sama Mbak siapa nih? Mbak gabung, tanya mana? Si Bangnya, nanti katanya hari Selasa baru ada.
0: Biasa. Cucu ngajak cuti, muter-muter. Tadi banyak tanya, Bang Heri apa, Bu Parida kemana ya? Bu Parida lagi sibuk wirid, saya bilangin, arisan.
1: Masih ada, Bang Heri. Dia ke Tanjung Pinang, biasa. Tutup TikTok, lihat di situ ya.
0: Iya. Kemudian itu semalam kan pekan baru tuh sama si Jia. Iya kan, pekan baru, suara budaya Nusantara. Saya tunggu-tunggu mana Bu Parida, biasanya mau muncul nih suara budaya Nusantara nih sama si ini, si Jojo kan.
1: Kapan gabung ke ini ya? Kalau nggak salah ke Tanjung Pinang.
0: Iya. Gimana? Ada. Gimana sehat keluarga di sana semua?
1: Di SBN nggak salah ya?
0: Ya. Bu Parida.
1: Jadi gimana kabarnya? Gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat semua, ya kan?
1: Iya, dari tadi dengar-dengar ada Bang Heri ini. Saya alhamdulillah ya bisa ketemu, bisa jumpa di sore hari ini ya. Dalam keadaan sehat walafiat.
0: Iya, dalam keadaan yang happy ini lagi senang-senang Bu Parida lagu apa?
1: Depan-depan jalan.
0: Bu Parida minta lagu apa hari ini? Saya kabulkan langsung nih. Apa nih
1: lagu? Boleh request lagu Heri?
0: Boleh. Apa lagunya?
1: Minta lagunya dari Fitri.
0: Fitri.
1: Fitri mau Fitri El Maula.
0: Maula. Apa judulnya?
1: Fitri El Maula. Judulnya Mulut dan Hati.
0: Ih, ngapa Mulut dan Hati?
1: Tetap menjaga hati ya, menjaga lisan ya. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan pasangan kita tetap baik ya, tetap akur, tetap setia ya.
0: Amin. Oke, lagunya Mulut dan Hati ya.
1: Iya.
0: Oke, operator tolong ya. Ini Ibu Parina loh, saya bilangin ya.
1: Tolong ya operatornya yang baik hati ya.
0: Iya. Oke, lagi dicari nih Bu Parida katanya.
1: Iya, mau kirim salam ya. Salamnya ada Mama Fami, ada Mama Kembar ya, ada Mbak Sina tadi udah gabung ya. Sina, Bu Aini, ada Mama Indah, Bu Hastati.
0: Katanya ada, Bu Parida, katanya ya. Lagunya Hati-hati dengan Lidahmu atau apa katanya?
1: Mulut dan Hati judulnya, Fitri El Maula.
0: Mulut dan Hati ya?
1: Iya, Mulut dan Hati.
0: Oh, penyanyinya Fitri.
1: Iya. Salam buat penasaran ya, Pak Simpson, Emma. Ada siapa lagi ya? Ada Pak Buyung, ada Pak Mali. Ada siapa lagi? Busur. Ada Tengku Ardiansa. Siapa yang sudah lewat-lewat tadi ya? Salam untuk semua-semuanya. Salam sehat, salam sejahtera.
0: Iya.
1: Bang Heri, ada lagunya kah?
0: Ada, langsung siap katanya.
1: Oke, makasih Bang Heri. Terima kasih, ya.
0: Kalau Ibu Parida yang minta, operator saya semangat banget nih. Orang jauh nih katanya gitu tuh.
1: Oke, operator, semoga kita tetap selalu dalam lindungan Allah ya. Semoga kita selalu di udara, selalu jaya, selalu akrab, dan selalu kompak.
0: Dia bilang orang kita sama bersaudara katanya gitu.
1: Mudah-mudahan insya Allah sehat-sehat, ada rezeki, bisa ini kita kalau apa sudah boleh kita berjanji ya, berjanji selalu janji nggak ditepati itu dalam
0: hutang.
1: Ya kapan-kapan nanti kapan-kapan bisa bisa bicara lebih panjang lebar lagi ya. Soalnya ini kan waktunya juga. Mungkin teman-teman kita di belakang ada yang mau gabung ya.
0: Oke. Lagunya langsung. Iya Bu Farida. Langsung disiapkan lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Perkenalkan, nama saya Krisna Kusuma dari perusahaan Rumah Kreasi. Di sini saya bertanggung jawab sebagai general manajernya. Sebelum menggunakan Klido, pencatatan keuangan perusahaan Rumah Kreasi itu cuma pakai aplikasi Excel aja, Mbak. Dan itu kita buat sendiri rumus-rumusnya, dan itu banyak banget yang harus dimasukin ke sana gitu. Setelah pakai Klido, semuanya jadi lebih ringkes. Cukup masukin dari Klido aja, semuanya udah beres. Gak perlu buka Excel yang banyak-banyak lah. Klido itu membantu di semua lini, Mbak. Jujur kita untuk invoicing termudahkan karena sudah ada template-nya. Untuk stok juga bisa diupdate menggunakan barcode juga. Habis itu untuk pencatatan pengeluaran juga lebih bisa dipercaya karena di sana ada fitur yang harus mengupload notanya baru bisa di-approve. Nah itu untuk pencatatannya jadi lebih rapi dan lebih trusted lagi lah. Oh, pernah terjadi itu, Mbak. Itu terjadinya ketika kita lihat laporan di neraca laba ruginya Klido sih. Kok proyek ini marginnya tipis, padahal kuantitinya banyak nih. Setelah kita cari tahu, ternyata biaya operasionalnya terlalu gede. Nah, itu sebelumnya kita nggak bisa dapat di Excel ya, karena terlalu banyak datanya dan diolah. Nah, sekarang di Klido tuh bisa cuma lihat dari laporan neraca laba ruginya aja, udah beres di sana ketahuan nanti. Mana sih yang bikin bengkak kosnya gitu. Nah, dari situ nanti bisa diefisienkan. Yang berubah setelah pakai Klido adalah yang paling pertama dan utama adalah pencatatan keuangannya. Kita jadi tahu arusnya dari hulu ke hilir, uangnya tuh masuknya dari mana dan keluarnya untuk apa aja sih. Dan kita juga bisa lebih efisiensi di budget perusahaan. Contohnya pengeluaran-pengeluaran yang nggak penting, yang selama ini nggak kita sadari, jadi tersadarkan ketika melihat catatan dari Klido-nya. Kayak gitu sih. Segera berlarilah ke Klido supaya kalian lebih tahu lagi mengenai bisnis kalian sebenarnya rugi atau enggak, duitnya keluarnya kemana, jadi bisa lebih memaksimalkan lagi keuntungan perusahaan gitu.

0: Baik, Cik dan Puan, kembali kita lanjutkan acara Dangdut Yo hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat di acara Dangdut Yo ini hingga pukul 17 ya. Hari ini Selasa 21 Juli 2026. Sudah ada yang tersambung. Halo. Dangdut Yo.
1: Halo, Dangdut Yo, perempat selalu di hati.
0: Apa kabar?
1: Sehat, amin, bangun tidur.
0: Kok bangun tidur sore-sore?
1: Iya, bangun tidur.
0: Kok bangun tidur? Bangun tidur, ku terus telepon. Sehat enggak?
1: Mau usul nih.
0: Apa itu?
1: Masa laguku kemarin enggak di booster loh.
0: Lagu apa?
1: Ya kemarin sore.
0: Apa itu lagunya?
1: Lupa.
0: Loh, kok lupa? Lagunya dan Ici Tersawati dan
1: langsung diputernya.
0: Lagu lo ini.
1: Salam kenal ya. Ini Mama Indah dari Lampung dulu.
0: Ma Indah. Lagunya ya. Dan Asmara ini udah disiapin lagi dan Asmaranya. Dan Asmara Ici. Dana Asmara. Iya, udah disiapin boleh untuk Ma Indah. Kemarin kan
1: ngomong dulu boleh sama Mbak Farija.
0: Oh boleh.
1: Iya, dulu aku di Lampung sebelum ke Pekanbaru punya aku mama angkat. Asli mana tuh? Kalau Farija di mana?
0: Makassar.
1: Makassar ya betul. Ya gitulah bahasa ngomongnya tuh. Terus makanannya ikan, terus enak-enak lah. Jadi teringat. Halo.
0: Iya, teringat masa lalu.
1: Teringat masa lalu.
0: Kayak lagu Inul ya. Masa lalu.
1: Yang lupa diputer operator.
0: Udah langsung orang siap.
1: Nanti ku datengin ke situ loh.
0: Masalahnya semalam kan hujan geluduk petir. Langsung dipedotin tipetup. timbang kesamber. Terus
1: untuk
0: siapa?
1: Materi untuk operator untuk Mbak Farida tadi ya. Mama kembar, Mbak Mama, Nana Pami. Vika.
0: Iya.
1: Julius, Bu Darma. Itu semuanya lah.
0: Iya.
1: Yang ikut bergabung dapat salam dari Mama Indah.
0: Oke.
1: Selalu panjang umur murah rezekinya. Yang banyak-banyak rezekinya sehat selalu ya.
0: Makasih. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi. Halo, Dangdut Yuk.
2: Dangdut perempat selalu di hati. Assalamualaikum Mas Heri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa
0: halo.
2: Kabarmu yang dari kepulauan tuh kembali ke Indonesia? Ke darat.
0: Apa kabar my brother? Ya kan?
2: Baik brother.
0: Saudara macam mana nih?
2: Saudara tak tahu, udah selip dia ke Kepulau Parit tuh.
0: Semalam saya cari di Bangset di Pulau Parit itu saya tengok mana dia lepas lewat kan kita mau sebelum labuh di apa kan tengok mana tak ada mana ya kan
2: kemarin dia masuk Bang Iri ke Tanjung Pinang kata dia kan kata penyiar lain tuh Tanjung Pinang dia masuk aku cakap sudah dia masuk aku dengar dia sama saudaraku Sinton di Marfajar kata dia kan jadi cakap sama dia aku masuk. Apalah di kau ni Bang Eri kita masuk brother kita masuk di kau tak masuk penyiar lain kau masuk apa kisah di kau tengku pulang tu dia tak jawab karena dia dah senyap sana kan
0: iya hilang sinyal dia bang
2: hilang sinyal dari ke Pulau Parit keselip dia
0: tapi Pulau Parit dah banyak maju bang. Bagus sekarang bang.
2: Udah modern ini udah.
0: Udah bang. Udah tak kayak zaman kita dulu. Dulu kita berenang aja ke naik pompong kan.
2: Gue takut deh jin dikasih tuh banyak jin kata dia.
0: Iya sekarang udah bagus bang. Pantai ini bagus bang.
2: Udah mahal tanah situ
0: ya. Udah kami dari Kostal tuh naik speed kan seberang. Iya kan. Sore balik.
2: Oh dari mana? Dari
0: Kostal di depan tuh.
2: Pulau Parit.
0: Ke Pulau Parit. Pergi jalan. Udah bagus. Oh bagus balik hari aja bang.
2: Pantai dia sedap tuh.
0: Putih pasti. Hampir sama kayak Bengkalis, Bang. Pantai
2: dia. Bengkalis.
0: Bang. Putih aja apa pasirnya.
2: Kalau Bengkalis dekat ketam putih.
0: Iya.
2: Ketam putih bagus tuh.
0: Balai pun Mbak.
2: Putih kentung.
0: Balai pun udah bagus, Bang. Pantai Pongkar tuh, Pantai Ketam juga bagus, Pantai Pelawan bagus. Banyak. Ada banyak tempat-tempat jalan sana, Bang.
2: Maunya ada jembatan lah ya nyambung
0: gitu. Itu bagus. Kayak Brelang ya, Bang. Kayak Brelang.
2: Dari mana itu? Dari ujung kali itu dekat Merau tuh. Jembatan tuh bisa tuh sampai.
0: Dekat
2: itu.
0: Tak jauh tuh Bang, sama kayak Brelang. Kayak Batam sama Berelang kan Batam itu dekat Bang, ya kan?
2: Dekat ya, itu deh.
0: Sama yang kita di apa itu juga di dekat Meral tuh, kesana tuh, ke pulau itu kan dekat tuh. Tak jauh dong. Naik pompong sekitar 20 menit aja, ya kan?
2: Kalau aku sampai. Bang Heri, kenapa aku dulu pelabuhan Taman Bunga tuh berenang tuh ke Pulau Pare tuh.
0: Sama.
2: Tiga kami kan empat tuh berenang tuh. Ada kau mengak-ngak di tengah-tengah. Ulung tak kemana. Sampailah Pulau Pare. Sampai Pulau Pare, makan kelapa muda kan.
0: Iya, situ banyak Bang.
2: Suruh budak-budak temanjat.
0: Iya. Nah,
2: balik kenyang kan. Numpang pompong lah. Atau kolik-kolik itu kan. Kolik perahu.
0: Iya. Nah, cerita ke kampung itu tak habis-habis Bang, sampai tak habis itu.
2: Lagu kita lah.
0: Apa lagu Bang?
2: Lagu kita apa petang nih? Ada di sini apa tuh?
0: Operator mana? Ada Abang tinggal cakep aja lah. Katanya dia bilang kalau kampung Pak Eri serah aja lah. Kak saya siapa langsung. Apa nak
2: Abang beli? Lagu kita. Apa Bang? Apa ya? Mungkin lah. Apa? Kuda yang mana kata dia? Kuda yang putih ke, yang mulut, yang apa ke, hitam ke?
0: Apa lagu dia Bang?
2: Apa nama kuda kata dia? Kuda hitam apa? Kuda yang mana? Kuda yang mana?
0: Itu lagu siapa? Apa ya? Lupa saya Bang.
2: Tahu lah. Lagu apa lah? Lagu Zubaidah aja, Zubaidah.
0: Boleh. Zubaidah. Siap langsung Bang.
2: Dah ya. Operator kita siapa sekarang?
0: Bung Maman Bang.
2: Oh Bung Maman, saya selalu banyak duit dia, rezeki dia banyak.
0: Amin, setahun ya Bang. Banyak rezeki, tanggal 21 banyak rezeki, setahun ya Bang.
2: Iya, mudah-mudahan lah kan.
0: Mana tahu kan balik tersebut duit 2 juta.
2: Dapat 2 juta, itu begitu juga Bang Heri ya, saya selalu dan keluarga ya, panjang umur, murah rezeki dia.
0: Kalau pulang dari kampung tuh sedap Bang, lama ketawa gitu Bang. Sebelum balik kampung tak ketawa, balik kampung ketawa terus itu Bang.
2: Iya. Kemarin naik apa? Naik speed.
0: Naik speed apa dari apa? Naik apa yang baru Bang? Batam Jet 9 yang baru.
2: Dari mana? Dari Batam. Dari Rintis.
0: Dari Batam gitu Bang?
2: Oh dari Batam. Batam tembak mana?
0: Tembak balai dulu Bang. Balai. Dari balai baru kita atur strategi. Ke Pinang, ke Bintan, balik lagi ke balai, baru ke Pulau Pare, ke mana-mana.
2: Panjang perjalanan tuh.
0: Wah, lama lah Bang, 2 minggu.
2: Tapi gue tekeruk.
0: Maka banyak ketawa sekarang Bang.
2: Hati ini kosong buat dia.
0: Iya kan?
2: Yang penting hati senang.
0: Iyalah.
2: Lagi-lagi hidup ini harus dinikmati semua tuh. Banyak duit tak dinikmati macam mana kan?
0: Iya. Cuman
2: gawat. Udah lah Bang Heri,
0: boleh Bang.
2: Salamnya untuk semua aja lah. Udah banyak kami bual-bual sama Bang Heri ini lama.
0: Kalau kita sekampung ya, apalagi cerita truk paku ya Bang. Pongkar.
2: Jumpa pula satu tengku tuh, tengku Ardian satu mah. Udah lah panjang lebar lah.
0: Kalau semalam jumpa dia Bang, masih saya cari dia Bang dekat kostal tuh tak ada.
2: Tak dapat dia. Dia bilang dia tak sering di situ, jarang di situ. Dia dekat Meral kata dia.
0: Dia sering di Meral Bang. Dia sering mangkal di Meral dia bilang.
2: Iya, kan? Mangkal dengar di apa di Pekong.
0: Iya, yang Pekong tua tuh Bang yang ada pom ringin. Dekat becukai. Dekat becukai. Oke Bang.
2: Oke lah Bang Heri. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya istirahat di kediaman saudara saya di Bang Simpson. Ini lagu dia. Baik, kita siapkan nanti lagunya dari Ice Saraswati, Dana Asmara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan
1: perempuan para penggemar musik dangdut, kira sampai di sini dulu jumpa kita di acara Dangdut hari ini Selasa 21 Juli 2026. Saya Herman Sur dan seluruh kerabat kerja bertugas mohon diri, dan sebelum pamit salah kata salah ucap ataupun lagu belum sempat saya kabarkan, insyaallah bisa kembali kita bersama ya di acara Dangdut dari pukul 15 hingga pukul 17 sore Jawa Barat. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makan roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, dangdut yuk, dangdut pro 4 selalu di hati.

0: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kinabuan di mana hingga Mei tahun 2006, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Diskop UMKM mencatat sebanyak 1.287 koperasi di Kota Pekanbaru. Dari 1.287 koperasi itu terdata 548 koperasi aktif dan 83 koperasi aktif, koperasi kelurahan merah putih atau KKMP, dan 340 koperasi tidak aktif. Kepala Diskop UMKM Kota Pekanbaru, Dr. Haji Idrus MAG, menyampaikan dari ribuan koperasi yang sudah melaksanakan rapat anggota tahunan, sebanyak 180 koperasi. Untuk koperasi umum yang sudah melaksanakan RAT sebanyak 97, RAT KMP sebanyak 83. Terus juga mengingatkan bagi koperasi yang belum melaksanakan RAT agar segera melaksanakannya. Kepada pengurus koperasi yang belum melaksanakan RAT supaya cepat dapat melaksanakan RAT dalam ketentuannya, berturut-turut tidak melaksanakan RAT, otomatis keberadaan koperasi itu sudah gugur. Sampaikannya, pelaksanaan RAT diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Pada pasal 26 ayat 1 disebutkan RAT anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 tahun. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

Bukit Langkisau. Encik Tuan dan Puan, Bukit Langkisau berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Untuk menuju lokasi ini, kita bisa menempuh perjalanan dari Kota Padang menuju Kota Painan, ibu kota Pesisir Selatan. Waktu tempuh dari Padang menuju Painan ini sekitar kurang lebih 2 jam. Sementara dari Painan ke Bukit Langkisau sangatlah dekat, hanya sekitar kurang lebih 15 menit perjalanan darat. Jadi, jika kita datang dari luar Pulau Sumatera, maka kita bisa masuk ke Sumatera Barat melalui Bandara Minangkabau di Kota Padang. Encik Tuan dan Puan, selain Bukit Langkisau, Kabupaten Pesisir Selatan menyimpan daya tarik lainnya, seperti Pantai Caroco dan juga pulau-pulau yang cantik. Kabupaten ini memiliki 57 pulau yang menyimpan potensi wisata. Beberapa pulau yang sudah berkembang sebagai destinasi wisata adalah Pulau Cubada, Pulau Karaba, Pulau-Pulau Babi, dan Pulau Cingkua. Sayangnya, akomodasi di kabupaten ini masih sangat minim. Belum ada hotel berbintang di Kota Painan. Beberapa pulau memang memiliki penginapan semacam resort. Di Kota Painan sendiri hanya memiliki Hotel Melati. Kota ini bisa menyediakan hingga 200 kamar dari berbagai Hotel Melati yang tersebar. Namun, jangan jadikan keterbatasan akomodasi sebagai alasan. Bukit Langkisau sangat layak untuk dikunjungi. Bukit ini ibarat mata koin yang menyimpan panorama nan romantis, sekaligus menjadi ajang uji adrenalin, seakan romantisme yang sangat menegangkan.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik dan Puan, Anda bersama kami Pro 4 Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz, atau bagi Cik dan Puan yang saat ini mendengarkan siaran kami melalui RRI digital. Baik Cik dan Puan, semari Anda bersama keluarga setelah kembali dari semasa kegiatan aktivitas hari ini. Rekan lagu pop Melayu bersama informasi wisata lokal kami hadirkan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Herman, saya akan menemani Anda dan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya Cidang Buam, selain informasi wisata lokal, kita akan masih membahas tentang wisata lokal yang ada di Inhill. Baik, dari studio selamat sore dan selamat beristirahat.

0: minta. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
3: Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
3: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
4: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: Mama, ada makan coklat ini boleh?
4: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
3: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
5: Mau dong, abang yang ini ya.
3: Oke abang.
5: Makasih ya dek.
3: Sama-sama abang. Iya, coklat ada jatuh.
5: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
3: Iya bang, terima kasih abang.
5: Sama-sama dek.
6: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
4: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Terima kasih Istina Umpuan Anda bersama kami Pro 4 yang pekan baru suara berdaya di udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cina Umpuan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui air digital pukul 18.03 menit waktu di Syabara saat ini dan sesaat lagi Pro 4 akan bergabung dengan program Masatu guna menyiarkan yang pertama Islam kemudian dilanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahan dan diteruskan dengan azan maghrib. Dan sekaligus di tepak siang dan sore, saya Rimansur dan seluruh teman-teman yang bertugas mohon diri. Dan nanti Cina Umpuan di tepak kemal itu menarikkan saya Fajriah ya. Hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengar Anda, melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Riau Sore. Ragam program informasi dan musik masih akan mengisi ruang dengar Anda hingga nantinya berlanjut dengan Riau Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan pendengar untuk seruan azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Namun nantinya kita akan ikuti mimbar Islam serta pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan. Dan kami masih akan menghadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti mimbar Islam dengan judul 3 titipan Allah yang paling dekat yang akan disampaikan oleh Ustadz Mustafa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mendengar siaran pada kesempatan yang berbahagia ini. Bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi kita, kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin para pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan tema 3 titipan Allah yang paling dekat dengan kita. Ketika kita berbicara yang namanya titipan, itu sifatnya hanya sementara. Tidak ada orang yang menitipkan sesuatu kepada kita untuk selama-lamanya. Pasti yang namanya titipan akan diambil kembali. Begitu juga kita hidup di dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, Iza sama'un fatarat, wa izal kawakibun tasarat, wa izal biharu fuzzirat, wa izal kuburu bu'sirat. Apabila langit telah terbelah, bintang-bintang berjatuhan, dan lautan meluap, dan kuburan-kuburan terbongkar, maka berakhirlah kehidupan di muka bumi Allah ini. Namun siapa yang bisa menjaga titipan Allah yang paling dekat dengan kita, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Hadirin dan hadirat para pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Lalu apa sajakah titipan Allah yang paling dekat dengan kita? Yang pertama, titipan Allah yang paling dekat dengan kita adalah anfusina. Apa itu anfusina? Anfusina adalah diri kita. Bagaimana caranya menjaga diri yang Allah titipkan kepada kita? Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Fatihah ayat yang 5. Apa kata Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Hadirin dan hadirat para pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Dengan cara beribadah kita kepada Allah, yakninya ada ibadah makdoh dan ada ibadah ghairu makdoh. Ibadah makdoh adalah ibadah yang secara langsung berhubungan dengan Allah. Ibadah ghairu makdoh adalah ibadah yang secara tidak langsung berhubungan dengan Allah. Ketika kita sholat selalu membaca Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadirin para pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah

yang ketiga dengan bersedekah, dan yang keempat dengan memberi hadiah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, man zaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali kebaikan. Hadirin para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Yang terakhir, yang ketiga, titipan Allah yang paling dekat dengan kita adalah ahluna. Apa itu ahluna? Keluarga kita. Dalam sebuah keluarga ada suami, ada istri, ada anak. Seorang suami Allah titipkan seorang istri, seorang istri Allah titipkan seorang suami, suami istri Allah titipkan seorang anak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naru. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan pada pertemuan kita yang berbahagia ini, mari kita sama-sama menjaga titipan Allah yang paling dekat dengan kita. Yang pertama diri kita, yang kedua adalah harta kita, yang ketiga adalah keluarga kita. Mudah-mudahan keluarga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini ada yang manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar baru saja kita simak mimbar Islam dengan judul 3 titipan Allah yang paling dekat yang disampaikan oleh Ustadz Mustafa. Selanjutnya mendengar kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Al-Hajj dimulai dari ayat 1 oleh Qori Mawada dan diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah sangat keras. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Dengar, baru saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Hajj dimulai dari ayat 1 sampai dengan 3 oleh Qori Mawaddah dan juga diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar. Dan mengingatkan kembali pendengar untuk Anda, tidak terasa sebentar lagi seruan azan maghrib akan berkumandang. Mari kita siapkan diri, hentikan sejenak segala aktivitas, berwudu bagi yang belum, dan menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang khusyuk. Semoga setiap langkah kita menuju ibadah di waktu maghrib ini menjadi ladang pahala dan juga membawa keberkahan bagi kita semua. Dan juga kami mengajak Anda untuk memanfaatkan momen yang penuh kemuliaan ini dengan memperbanyak doa dan juga zikir, karena setiap waktu yang Allah berikan adalah kesempatan untuk semakin mendekatkan kepada-Nya. Dan pendengar, mari kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika Nabi Daud alaihissalam duduk di suatu tempat. Di sampingnya ada seorang pemuda saleh yang duduk dengan tenang tanpa banyak bicara. Tiba-tiba datang malaikat maut yang mengucapkan salam kepada Nabi Daud. Anehnya, malaikat maut terus memandang pemuda itu dengan serius. Nabi Daud berkata kepadanya, "Mengapa engkau memandangi dia, wahai malaikat maut?" Malaikat maut menjawab, "Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya 7 hari lagi di tempat ini." Nabi Daud pun merasa iba dan kasihan kepada pemuda itu. Beliau pun berkata kepadanya, "Wahai anak muda, apakah engkau mempunyai istri?" "Tidak, saya belum pernah menikah," jawabnya. "Datanglah engkau kepada Fulan, seseorang yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel, dan katakan kepadanya, Daud menyuruhmu untuk mengawinkan anakmu denganku. Lalu kau bawa perempuan itu malam ini juga. Bawalah bekal yang engkau perlukan dan tinggallah bersamanya. Setelah 7 hari, temuilah aku di tempat ini," ujar Nabi Daud. Pemuda itu pergi dan melakukan apa yang dinasihatkan Nabi Daud kepadanya. Dia pun dinikahkan oleh orang tua si gadis. Dia tinggal bersama istrinya selama 7 hari. Pada hari ke-8 pernikahannya, dia menepati janjinya untuk bertemu dengan Daud. Nabi Daud berkata, "Wahai pemuda, bagaimana engkau melihat peristiwa ini? Seumur hidupku, aku belum pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan seperti yang kualami beberapa hari ini," jawabnya. Kemudian Nabi Daud memerintahkan pemuda itu untuk duduk di sampingnya guna menunggu kedatangan malaikat yang hendak menjemput kematiannya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Nabi Daud berkata, "Pulanglah kepada keluargamu dan kembalilah ke sini untuk menemuiku di tempat ini 8 hari setelah ini." Pemuda itu pun pergi meninggalkan tempat itu menuju rumahnya. Pada hari ke-8, dia menemui Nabi Daud di tempat itu dan duduk di sampingnya. Kemudian kembali lagi pada minggu berikutnya, dan begitu seterusnya. Setelah sekian lama, datanglah malaikat maut kepada Nabi Daud. "Bukankah engkau pernah mengatakan kepadaku bahwa engkau akan mencabut nyawa pemuda itu dalam waktu 7 hari ke depan?" Malaikat itu menjawab, "Ya." Nabi Daud berkata lagi, "Telah berlalu 8 hari lagi, dan engkau belum juga mencabut nyawanya. Wahai Daud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa iba kepadanya, lalu dia menunda ajalnya sampai 30 tahun yang akan datang." Pemuda dalam kisah ini adalah seorang yang taat beribadah, ahli munajat, gemar berbuat kebaikan, dan sangat penyayang kepada keluarganya. Boleh jadi karena amal soleh dan doa-doanya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menunda kematian sang pemuda hingga 30 tahun lamanya. Sungguh suatu kaum akan ditimpa azab oleh Allah sebagai suatu ketetapan yang pasti. Namun kemudian seorang anak di antara mereka membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan itu didengar Allah dan dia mengangkat azabnya dari mereka karena bacaan itu selama 40 tahun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
4: Yeah! Yeah!

0: bahkan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Iya.
1: Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika 3 ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
2: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
1: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
2: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
1: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia. Mas

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: handphone kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
1: Alah, Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
0: Ya ampun, Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain. Tahu nggak sih? Bim, Bim, Bim, awas, ada yang nyebrang tuh. Bim, Bim.
2: Pengendara bijak selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
3: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Selamat malam. Kita masuk dalam rangkaian siaran Tepak Malam hari ini. Seperti biasa, irama musik khas Nusantara. Cik Tuan Anpur, kita akan nikmati lagu-lagu Nusantara. Berikut dengan informasi, tentunya informasi dari Nusantara juga. Satu lagu dari Ambon, ada Oha Hetahura. Dan Cik Tuan dan Puan, ini kita akan jelang juga sebentar lagi. Kota Pekanbaru akan memasuki waktu Isya. Jadi selamat menunaikan ibadah Isya untuk Cik Tuan dan Puan yang berada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya nanti. Kita nikmati dulu lagu berikut sampai habis.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong, meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

0: Cituan dan Puan, pukul 20.04 waktu Indonesia Barat. Cituan dan Puan, seperti biasa setiap pukul 20 hingga nanti selesai drama legenda, kita akan simak legenda-legenda menarik dari seluruh Nusantara. Cituan dan Puan, nah kali ini kita akan ke Bali, ada legenda Barong Ladung. Cituan dan Puan, jangan kemana-mana, kita simak legenda Barong Ladung.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Barong Landung.
1: Mbok Komang, mbok. Aduh, adi serem gati koban Barong Landungnya besik nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih mbok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih loh Sari.
1: Oh,
2: cerita asal usulnya ada loh.
1: Ini, sekan mbok. Cerita noe mbok. Cerita mbok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, kini ceritanya loh.
1: Kengken mbok.
3: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali, dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapatih yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
4: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
5: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
4: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
5: Itu memang benar tuanku. Tapi
4: Sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat.
3: Dan akhirnya pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
6: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
4: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
3: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke desa Ping'an, yang artinya desa selamat. Dan disanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
4: Wahai Dinda Kang Ciwi, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
6: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja
4: apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
6: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
4: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
6: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
4: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
6: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini

0: percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi, memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Yah, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang Kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Chiwei seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi.

0: Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di

0: ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
1: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda.
0: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
3: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba,
4: Jaya Pangus, tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwei, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang terima kutukanku ini.
5: Maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.

0: Jaya Bangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jaya Bangus berubah sebaliknya, menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mbok.
2: Adi ngeleng.
1: Dalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jaya Bangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.

0: dan Puan pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat tanggal 21 Juli 2026. Hari ini adalah hari apa? Ayo. Hari Selasa, Cetuan dan Puan, seperti biasa setiap Selasa malam kita akan berada dalam rangkaian obrolan apresiasi budaya Minang, Cetuan dan Puan. Jadi untuk Cetuan dan Puan yang ingin berbagi kisah ataupun berbagi cerita di perantauan atau kalau memang misal di ranah Minang, bisa tuh ada yang gabung dari Solo. Nah, silakan bergabung ya di line telepon kita 23606 atau 0811-760-959. Cetuan dan Puan, yuk kita sapa dulu pendengar kita yang sudah bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Dendang Minang.
0: Yeay,
1: di promo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dian kan?
0: Iya benar, tapi tidak pakai N, Bu. Ini
1: dia gitu ya.
0: Iya benar. Benar, Bu Yus. Yeay.
1: Lagunya apa Jalan Minta itu? Apa namanya tuh?
0: Apa, Bu?
1: Mudi Arau.
0: Oh, Mudi Arau. Langsung.
1: Kalau ada, kalau enggak ada Mudi Arau, kalau ada nyamuk pulang ke badan dari Ratu Sikumbang.
0: Dia sebenarnya udah bikin playlist nih Ratu Sikumbang. Ada Gas Yang Tangkurak, mau enggak, Ibu?
1: Woi.
0: lagunya cukup serem tapi ini asik kan, Bu, bikin joget.
1: Ayalah, benda apalah, Gas Yang Tangkurak lah.
0: Okay. Tadi
1: tengkurak orang tuh semuanya dipelek kan. Termasuk dia ya.
0: Tapi Bu Yus, ngomong-ngomong, pernah punya pengalaman dengan Gas Yang Tangkurak nggak? Maksudnya dengar cerita dari tetangga
1: waktu,
0: apa mungkin?
1: Bukan rahasia, nggak boleh pula kan. Pernah dulu dia apa kan dipelek-pelek orang sedikit. Tapi cepat dia apa kan diketahuan kan. Nggak jadi.
0: Bu Yus yang dipelet?
1: Iya.
0: Wah, sepertinya Bu Yus adalah model ketika masa muda ya.
1: Ada orang dulu kan, waktu itu kita mama sih belum umur, masih umur 15.
0: Okay.
1: Jadi mama itu kan belum mau menjodohkan kita. Kita masih apa, masih kecil baru kan, masih sekolah.
0: Bun, Jia umur 15 ngapain ya? Kalau nggak salah main layangan, Bun. Ya masih kecil ya, Bun ya. Tiba-tiba udah dijodohin.
1: Itu makanya dipeleknya sedikit. Jadi ketawa sama mama, aku udah pusing-pusing kan gitu aja.
0: Oke. Makasih, Bun. Kayaknya malam hari ini kita
1: aja
0: bakal.
1: Salamnya buat Ibu Sertini.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Fatma, Ibu Dharma, Mama Indah. Juga buat siapa tuh, Pina di Perawang, Tengku Adriansyah, Ocu Amin, Ocu Jawai, siapa lagi ya, buat semuanya aja lah, istimewanya buat dia ya, yang sedang bertugas, sehat selalu. Sudah makan dia?
0: Sudah, Bun.
1: Iyalah, dengan apa makannya tadi?
0: Nasi.
1: Iya. Makasih dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus sudah bergabung malam hari ini. Pendengar program 4, sepertinya kita akan bahas tentang Gas Yang Tangkurak kali ya. Jadi Cik Ton dan Puan atau Dun Sana Kasadonyo Uda Uni yang ingin ataupun yang ingin berbagi cerita ataupun yang punya pengalaman soal Gas Yang Tangkurak ini, mungkin dengar cerita dari tetangga atau dengar cerita dari keluarga atau mengalami sendiri. Nah, boleh nih berbagi ya. Sebenarnya Gas Yang Tangkurak ini kita akan bahas juga lebih lanjut nanti, tapi kita akan sapa dulu penelpon yang sudah bergabung di program 4 malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga dia.
0: Aduh, ini bu siapa ya? Aduh,
2: ya.
0: Lagi. Bu.
2: Nah, aduh. Terus?
0: Aduh, Ibu apa kabar?
2: Itu ya, aduh, siapa nih dia ibunya nih?
0: Dengan Ibu siapa di mana malam hari ini?
2: Ibu Surtini di Sutomo. Dendang Ranah Minang, lama di Dangah.
0: Yeay.
2: Yeay. Iya kan?
0: Dia merasa menjadi anak durhaka, Bu, karena berkali dia selalu melupakan suara Bu.
2: Enggak apa-apa, bukan dilupakan, lupa kali enggak.
0: Iya benar. Kayak ingat iya. Ini nih yang di Sutomo tapi lupa namanya siapa ya. Oke. Okay.
2: Babuai adik babuai. Kok lalu pijang kamato
0: yo,
2: ala rape rundiang sesuai itu badendang di udara.
0: Yo rancak pentun ibu kau bantu ama tapi dia nak dapet lo balik lo.
2: Daba ala itu biasa deh. Lah biasa tu. Nama Raminang kan ibu Raminang.
0: Jadi lo ama bu.
2: Iyalah.
0: Di mana kampung ibu bu? Ya biasa kan.
2: Kalau ibu di Batu Sangka.
0: Oh ibu di Batu Sangka tinggal.
2: Kalau dia?
0: Kalau dia jauh setek bu di pesisir. Ya?
2: Iya nak bah jauh dia tu dah jauh lo.
0: Iya lo nak.
2: Iya kau jalan kaki wah iya jauh lah
0: tu. Jalan kaki yo bisa bulan-bulan baru sampai.
2: Oh,
0: nak,
2: iya lah. Apa nyanyi kita nalata sedio kini tu?
0: Ada dari Benigno, Bungo Larangan, Silva Hayati, Luko
2: Bungo Masa. Larangan tu lah. Mm-hmm.
0: Oke. Okay.
2: Bungo Larangan. Ibu Yul gak siang tengkura deh nyo je.
0: Iya gak siang tengkura. Nyo ada lo cerita setek bu kalau ibu ada tahu gak siang tengkura atau ada pengalaman?
2: Iya kalau tahu seketek di dari nenek-nenek tu ada lah seketek bagi cerita-cerita namanya ya.
0: Mm.
2: Yang dikanaikan dek gak siang tengkura tu ha. Saya cerita lah kita waktu-waktu dulu, zaman dulu ya. Muda-muda dulu. Yang kena ini dekat jantung kurak tu. Misalnya seseorang cowok lah ya.
0: Mm-mm.
2: Suka pada seseorang perempuan tu. Jadi memang dia sangat suka. Jadi yang cewek tu dia menolak. Tak mau dia. Atau dikasar-kasarkan lah dengan kata-kata yang tidak enak. Menyakitilah hati orang si cowok tadi. Kerana dia tak senang lah. Itulah. Dibikinlah gasian tengkurak tu.
0: Mm-mm.
2: Itu ya cerita sampai-sampai. Tergila-gila lah si cewek tadi.
0: Tak sadar lah nak bu.
2: Itu ya gasian tengkurak tu kan betul kan. Anak mau disuruh di serayu kan betul kan. Disuruh lah dek mantra-mantra gasian tengkurak tu. Hanya cari tengah malam dek cewek tu bagai. Kalau tak jamun biarnya memanjik dinding sampai gila kan itu. Itu katonyo ujung kato gasian tengkurak tu itu ceritanya tu.
0: Iya bu. Oke bu, salam silakan bu.
1: Iyalah. Nyanyi tadi apa tadi ya lupa bu.
0: Dari Benigno Bungo Larangan.
2: Bungo Larangan tu lah ya salam istimewanya untuk dia dan keluarga ya. Semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya, tidak ada yang kurang serta apapun. Untuk Nena Aska, Aduna Lucy, Ibu Atika, Pika, Ibu Yus. Ha. Ibu Yus karena itu kecek dia jampi-jampi yang tengkurak tu kayaknya ya.
0: Iya, pernah karena ECM, Bu.
2: Iya lah. Tak ada orang mencuba tu kecek banyak. Ada orang muda-muda pasti karena kecek tu. Iya lah. Mama Fahmi, Ibu Atati, Mas Joko, Ocu Jauh, Ocu Amin. Abang Sinson, Ibu Buyung, Ibu Darmaini, Pak Mali, Ibu Ija, Bunda Aini, Ibu Minar, Ibu Harniati, Nopeni, Yeti Joni, Ibu Amor, Pak Deyanto, Mas Bain. Dan juga dalam istimewanya untuk semua penyiar RRI beserta grupnya tanpa terkecuali. Terima kasih Ananda. Bu, tunggu nyanyinya.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Surtini di Sutomo sudah bergabung malam hari ini. Ya betul loh nak cerita gak siang tengkurak kok. Aduh gini film Cek tuh, tapi film dari luar negara Cek Tuan dan Puan. Nah kita bahas nanti aja lah ya. Nah, itu Jatuan dan Puan yang hendak bergabung masih bersama kita dalam rangkaian Dendang Ranah Minang. Untuk dun sana kasadonyo, marilah kita bergabung di 23606 atau 0811760959. Kita nikmati dulu satu lagu dari Ratu Si Kumbang, ada gas yang tangkurak.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

sana di mana saja berada, Ambo Ida Zuraida hadir kembali menyapu di sana dalam acara Dendang Ranah Minang. Dendang Ranah Minang menyajikan lagu-lagu nan rancak dari Sumatera Barat. Mari kita dengarkan acaranya setiap hari Selasa jam 8 sampai jam 10 malam di Pro Ampe RRI Pakanbaru. Dendang Ranah Minang, di mana bumi dipijak, di sinan langit dijunjung.

0: bagus ya, dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
6: Hopimpa Alayum Gambreng. Bau dapu.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita masih berada dalam rangkaian Dendang Ranah Minang malam hari ini. Silakan untuk Cituan dan Puan yang ingin bergabung bersama kita di 23606 atau 0811-7600-959. Halo, selamat malam Dendang Ranah Minang.
1: Rancak Bana. Assalamualaikum Mbak Cia.
0: Waalaikumsalam Pak Simpson.
1: Iya.
0: Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kalau Cia sehat. Kalau Pak Simpson sendiri gimana?
1: Kabarnya mendingan bisa sama.
0: Itu
1: tadi apa cerita tadi? Gasing tengkorak.
0: Iya benar, gas yang tengkorak.
1: Oh. Siapa bikin itu? Maksud saya itu ngeri itu gasing tengkorak. Pembuatan gasing tengkorak itu tahu nggak dari mana?
0: Ah, dari mana tuh pasti?
1: Ah, itu kan kalian membahas itu tapi tahu. Itu sebenarnya ya kalau. Kalau saya, ya pengalaman saya sama teman lah ya.
0: Mm-hmm.
1: Cuman ini agak ceritanya agak panjang, panjang bisa pendek ya.
0: Kalau ceritanya agak panjang, pendek kan?
1: Pendek kan gitu. Gimana? Dia harus berjalan. Jadi gini, gasing tengkorak itu adalah terbuat dari tengkorak manusia yang coba dia tengok pegang antara alis dengan apa, alis ini di atasnya itu.

0: Uh-huh.
1: Nah, itu apa nama tuh?
0: Dahi.
1: Nah, dahi itu kan. Mm-hmm. Jadi orang yang bikin ini sejarahnya nih gasing tengkorak tuh. Yang diambilnya itu tengkoraknya itu. Mm-hmm. Orang udah mati digali kuburnya, diambil itu. Setelah itu nanti yang matinya itu bukan mati yang biasa-biasa aja, mati penasaran, gantung diri, yang minum racun macam itu kan. Mm-hmm. Itu yang diambil. Nah, membuatnya itu. Jadi kalau seperti yang di apa itu, kalau mantra-mantranya itu sebenarnya, mantranya itu sebenarnya itu itulah tadi ya, malam Kamis atau malam Jumat tengah malam. Contoh sialah sombong lah kan, mm-hmm. sama seorang laki-laki ya. Nah, dipakainya itu, diputar-putarnya itu di atas kemenyan ya. Mm-hmm. Itu cara apanya, cara menjalankannya itu. Jadi dia lagi tidur di rumah bisa jalan.
0: Waduh, bisa serem jalan juga ya.
1: Contohnya Cia, maaf ya, bukan apa-apa, ini contohnya. Nama Cia, Cia lah namanya kan, aslinya Cia. Contohnya, halo Cia, gini, kan itu datang laki-laki, meludah kan, pih, gitu kan. Nah, nanti air ludah Cia itu diambilnya dan dibawanya itu.
0: Oh,
1: nah, iya, biar tahu, jadi kalau jumpa cowok, negur Cia, contohnya, halo Cia, halo, apa kabar bang, nah, sopan-sopan aja. Kita tak tahu rambut orang sama hitam ya. Itu
0: ya?
1: Nasihat lah.
0: Niat buruk
1: dia, kan. Nah, kadang-kadang kalau wanita ini karena cantik, sombong kan. Aneh. Jadi dia nanti tidur di sana, dia di rumah ngerjakan tuh, diputar-putarnya dengan nama Cia tadi. Nama Cia dipanggil nama orang yang mati penasaran tadi. Contohnya nama yang mati tadi tabrakan lah atau apa kan, Cia. Ada si A, tolong panggil, bawakan dia ke depan saya, dia biar sujud di depan saya, gitu. Biar dia, kalau tak mau tendang aja dia, biar gila, katanya. Dia manja-manja dinding. Sebenarnya kalau diapakan dibahas ini panjang sebenarnya. Cuma pendeknya seperti itulah ya.
0: Okay, baik.
1: Jadi kalau bisa, ini nasihat lah. Seorang wanita itu, biarpun secantik manapun, ya apa lah. Kalau ada orang negeri, baik aja, tak apa-apa. Itu apanya, karena kan orang kena, oh, saya cantik, putih, mau gini, kaya atau apa, dia sombong kan, nah, itu kena gitu.
0: Baik.
1: Itu orang-orang dulu itu, sampai sekarang pun, saya punya teman ada megang satu tuh. Nah, dia saya bilang, tak usah lah, tak ada guna, buang aja lah ke sungai Siak sana semua. Kena orang tuh semua. Nenek moyangnya punya itu, dari dulu. Oh, jadi okay. Kalau kita cium dia punya apa, tengkoraknya, bau kemenyan semuanya, karena udah lama pakainya.
0: Okay, baik Pak.
1: Lagunya
0: ada Ipang, Harok di Rantau Orang.
1: Apa terus, itu Harok di Rantau Orang? Apa artinya tuh?
0: Ya berharap di rantau orang. Namanya juga lagi merantau ya Pak Simson.
1: Merantau,
0: ya?
1: Mengharap rantau orang. Saya dia. Nah, itu najale itu wajah. Yang lain?
0: Ada Kintani Gamang di Seso Mimpi.
1: Apa seksual mimpi?
0: Iya.
1: Wah, itu dia parah. Yang lain ada ini. Apa no tuh? Udah balik apa? Udah baliklah kampung. Bulan. Aduh.
0: Apa ya judulnya itu ya? Dia juga lupa pula. Lagi.
1: Udah sama. Udah balik. Balik. Tapi lihat ya, Cia pilih. Udah rame okay, lama okay, kalian
0: okay. Oke, okay, baik. Salam-salam juga
1: yang ngancal lah. Ya. Salamnya untuk Cia yang lagi tugas, saya selalu murah rezekinya, sukses dalam pekerjaan. Cepat dapat jodohnya, udah dapat jodoh belum?
0: Belum. Amin.
1: Ada itu banyak duitnya ya.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Amin.
1: Ada itu pindah di Perawang, Tika di Syauluat, Tika di Kampar, Tengkor dan Satu Nyumale Kerimun. Rudi Adi ya. Ada itu siapa? Bu Minar di apa di mana dia jalan paus ya? Jalan paus dia apa Arinka Suryan Suryati di paus ya. Ucu Amin tadi ya, ucu Buyo Putra Pilia, dia itu Pak Diman, semua lah, tapi kecuali satu Jadi itu bukan aku ya, cuman cerita kawan itu seperti itu.
0: Oh iya iya nah,
1: kita kan perlu pengalaman kan.
0: Iya benar. Terima kasih Pak Simpson, emang tujuannya tadi buka topik itu biar ada yang sharing gitu.
1: Iya, sharingnya begitu. Jadi gini Cia, ini nasihat yang baik, bukan apa-apa. Kalau jumpa seorang laki-laki maupun dia jelek atau ganteng, kalau ditegur ya baik-baik aja.
0: Iya, baik. Terima kasih.
1: Nanti dimanapun Cia bisa jalan sampai ke rumah dia.
0: Oke Pak.
1: Ah, itu dia.
0: Ya terima kasih banyak Pak Simpson sudah bergabung malam hari ini.
1: Hati-hati dia ya pulang ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Cik Tuan dan Puan. Jadi memang gasing tengkora ini dalam bahasa Minangkabau itu secara harfiah berarti gasing tengkora. Dan istilah ini merujuk pada alat magis atau ilmu hitam tradisional dari Minangkabau yang berkembang itu di daerah seperti Payakumbuh dan pesisir selatan. Berupa mainan gasing tetapi dibuat menggunakan katanya sih ya, tulang tengkorak manusia, Cik Tuan dan Puan. Ini sumbernya dari mana? Ini sumbernya dari salah satu jurnal riset rumpun seni, desain, dan media Universitas Negeri Padang. Gasing tengkorak atau sirompak sebagai inspirasi karya musik dalam seni pertunjukan tradisi Minangkabau, Cik Tuan dan Puan. Nah, jadi Cik Tuan dan Puan, kita akan nikmati lagu yang sudah direquest oleh Pak Simpson tadi, katanya diserahkan ke Jiana. Karena kita berhubungan dengan gasing tengkorak juga tadi ya. Ya, pun kalau misalnya kita bersikap kepada orang harus baik, ya harus baik, gak boleh. Gak boleh, karena kita gak, benar kata Pak Simpson ya, kita gak boleh sombong, kita gak tahu rambut sama hitam hati siapa yang tahu Cik Tuan dan Puan. Nah, jadi sebisa mungkin ya sudahlah, bersikap baik sajalah kepada orang. Memangnya kenapa kalau ribut-ribut kita dapat piala kah, juara, kemudian kita dapat hadiah umroh kah, menang? Enggak. Jadi Cik Tuan dan Puan, selain harus baik juga tidak boleh mudah tertipu ya, seperti satu lagu dari Yona Irma berikut, Jan Tadayo.

di mano saja berada, Ambo Ida Zuraida hadir kembali menyapu di sana dalam acara Dendang Ranah Minang. Dendang Ranah Minang menyajikan lagu-lagu nan rancak dari Sumatera Barat. Mari kita dengarkan acaranya setiap hari Selasa jam 8 sampai jam 10 malam di Pro Ampe RRI Pakanbaru. Dendang Ranah Minang, di mana bumi dipijak, di sinan langit dijunjung.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: Cituan dan Puan, pukul 22 lewat 09 waktu Indonesia Barat, dan kita masih dalam rangkaian Dendang Ranah Minang segmen terakhir. Untuk yang ingin bergabung masih kami tunggu di 23606 atau 0811-7600-959. Kita sapa penelpon. Halo Dendang Ranah Minang. Dengan siapa di mana?
1: Kanjil Foto Screen di Sebunggung.
0: Oke, Kanjil Foto Screen ya.
1: Apa lagu, Pak?
0: Lagu Minang malam hari ini ada dari Ipang, Ranah Minang. Terus ada Rato Anak Mandeh dari Junior.
1: Anak Mandeh lah, Pak ya. Anak Mandeh, Pak ya.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih sama gua untuk nenek di Pemudi, Sampan, Mas Heri, Pak Tong, Mazul, Ibu Emma, Durumbai, Ocu Amin, Asyik di Palang Panjang, Afrika, Ma Indah, Yusmiri, Rumbai, Haji Eka, Ibu Frida, semuanya lah, Mbak ya.
0: Oke, okay, baik. Khusus
1: kirim untuk pelanggan stream di mana berada, ya, Mbak ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kanji Foto Screen di Sigunggung tadi ya. Silakan satu menelpon lagi. Halo. Selamat malam Dendang Ranah Minang.
2: Selamat malam.
0: Iya. Ini dengan siapa di mana?
2: Udanaldi
0: di Panam. Oke, baik. Udanaldi mau request lagu apa malam hari ini?
2: Masih bisa request.
0: Masih.
2: Bisa request Guguan Manyamba.
0: Apa judulnya?
2: Guguan Manyamba.
0: Oke, Guguan Manyamba. Ini soalnya suaranya double nih ya. Udah. Ya, belum ada nih di playlist kita. Malam.
2: Oh, belum ada ya? Ya udah ngikut aja.
0: Oke. Kalau Cangok Bana mau nggak? Sebentar. Kalau Cangok Bana mau nggak?
2: Jangan. Nggak mau.
0: Ranah Minang.
2: Cangok Bana tuh rakus banget.
0: Iya, betul.
2: Nggak mau.
0: Yaudah, Ranah Minang aja dari Ipang.
2: Siap.
0: Oke, baik.
2: Selamat malam buat seluruh pendengar setia Perompas. Dan terusut untuk Mbak penyiarnya.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah Naldi di Panam. Baik, ada dua requestan dari penelpon kita malam hari ini di rangkaian Dendang Ranah Minang, Cik Tuan dan Puan. Satu lagu dari Pak Kanji Foto Screen di Sigunggung, Rato Anak Mandeh, dan lagu dari Ipang, Ranah Minang. Jangan mana-mana, tetap di 95,9 FM.

0: ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar-biar rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H

Berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tidak
0: bersihin mas tadi. Ini mungkin masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya tante.
2: Sini.
3: Kenapa tante?
2: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Halo.
6: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
7: Hello.
6: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id.

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: siapa nih dorong-dorong nih?
1: Maaf Bu, kalau saya nggak spontan ngedorong, Ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh Bu.
0: Iya. Terima kasih ya nak.
2: Berprasangka itu manusiawi. Namun, saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna kebaikan

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu buang sampah delangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Buang sampah delangan itu kan dorong. Apalagi

0: Mä sanon tukita. Mä saan orang bosa koko situ. Anna kuti aja tau. Buang sapa lalu ditupatnya.
1: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Bursack, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata

0: beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Makanan khas tradisional Provinsi Riau. Ikan selais pastilah terbayang Riau atau Pekanbaru. Selais merupakan ikon kebanggaan Provinsi Riau. Ikan selais diolah dengan cara diasap atau disalai sekitar 8 jam. Proses ini membuat ikan selais awet hingga 1 tahun. Kemudian barulah diolah seperti digoreng, digulai atau dipindang menurut peminatnya. Konsumsi dan permintaan yang tinggi membuat harga ikan selais cukup mahal.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Propat FM, suara budaya Riau.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Cituan dan Puan, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa, 21 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Rabu 22 Juli 2026. Saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa Tuhan dan Puan dimanapun berada. Alhamdulillah kita bersyukur kembali pagi hari ini di awal hari ke-22 daripada bulan Juli 2026, beriring pula 5 Syafar ya, 1448 Hijriah. Mudah-mudahan cita rompuan semua dalam keadaan sukacita, sehat dan tidak kurang satu apapun jua. Kita awali kebersamaan kita pagi hari ini dengan mimak pembacaan suci Al-Quran beserta dengan terjemahannya. Surah Al-Hajj ayat 73 hingga 76 bersama Qari'ah Riyadil Jannah. Selepas itu nanti kami hadirkan lagu-lagu hiburan pagi jelang pukul 5.30, lagu-lagu religi. Pukul 5.30 hingga pukul 6 kita akan pula menyimak mutiara pagi. Dilanjut ya Pak pagi, pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Veranda Budaya. Sesi 1 mengupas ragam budaya, adat dan tradisi lokal. Disambung dengan sesi kedua pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Beranda budaya Nusantara pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat pula akan menyampaikan informasi berkaitan dengan tanggap bencana pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat berkaitan dengan komunitas, dan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat mengawali tepat siang kita awali informasi berkaitan dengan pemberantasan narkoba. Jadi ada beberapa mata acara siaran dari kebersamaan kita pagi hari ini bersama yang bertugas saya Harun Al-Rashid. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat menaikkan ibadah salat perdu subuh, semoga Allah SWT menerima sekarang amal ibadah kita semua, amin ya rabbal alamin.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

Lagu Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudaraku, kaum muslimin muslimat, kita tunaikan ibadah salat pada subuh semoga Allah SWT memasukkan amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk saudara-saudaraku yang baru terjaga, saat ini sudah pukul 5.25 waktu salat pada subuh, sudah masuk sedari pukul 4.54 tadi ya, atau setengah jam yang lalu. Tentu mari bersegera untuk menaikkan ibadah salat pada subuh, semoga Allah SWT memberikan kita selalu rahmatnya. Di antara keutamaan subuh, mengerjakan salat sunnah fajar atau qiblah subuh sangat dianjurkan. Melaksanakan salat sunnah dua rakaat sebelum subuh tersebut yang nilainya lebih baik daripada dunia dan sisinya. Berdoa dan berzikir waktu pagi adalah waktu pembagian rezeki dan turunnya rahmat. Mengisi waktu antara subuh hingga terbit matahari dengan zikir pagi atau membaca Al-Quran sangat dianjurkan. Untuk kebersamaan kita pagi hari ini, diantaranya kita isi dengan menyimak mutiara pagi yang sesaat lagi akan kita simak nanti pukul 5.30 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, akan bergabung dengan program satu.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi, dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah.
1: Baik, Cita Romon, saatnya pula kita

0: Gabung dengan program 1 akan menyimak Mutiara Pagi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1. Dimana saja Anda berada pagi hari ini, saya Riri Handayani dengan penuh rasa syukur ya akan menemani Anda tentunya selama kurang lebih 30 menit ke depan dalam sebuah perbincangan yang insya Allah akan memberikan pencerahan bagi kita semua. Nah pendengar, di era media sosial saat ini kita sering menjumpai istilah "Married is scary" atau menikah itu menakutkan. Nah berbagai kisah tentang perceraian, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, persoalan ekonomi hingga konflik keluarga yang viral di media sosial membuat sebagian anak muda mulai merasa ragu bahkan takut untuk melangkah menuju ke sebuah pernikahan. Nah pendengar, untuk membahas tema ini pagi hari ini kita sudah bersama Ustadz Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA selaku pakar hukum keluarga Islam sekaligus guru besar Fakultas Usuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah baik
1: insyaallah. Alhamdulillah. Terkait tema kita Ustaz, silakan resolusi merit is scary dalam hukum Islam Ustaz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah rabbil alamin. Arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhiru ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa di RRI yang kita cintai ini. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita kaji dan kita bahas di pagi ini mendapat ridha dan inayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, topik kita secara umum di pagi Rabu ini adalah membahas tentang fikih munakahat, fikih keluarga Islam. Pada pagi ini kita akan bahas tentang topik resolusi marriage is scary dalam hukum Islam. Selalu kita melihat, apalagi di dunia sosial, di media sosial, itu istilah-istilah marriage is scary, sebuah ungkapan yang muncul dari orang-orang yang traumatik terhadap apa yang dilihat dari suatu pernikahan atau kejadian dari suatu pernikahan, mungkin dari orang tuanya, atau mungkin dari saudaranya, atau mungkin juga dari kawan atau sahabat yang telah menikah. Ternyata di pernikahan itu bukan happy, tapi adalah sesuatu yang menakutkan. Nah, jadi sehingga muncul istilah marriage is scary. Pernikahan itu menakutkan. Ini kalau kita bawa dalam konteks hukum Islam, pernikahan itu adalah sebuah ibadah. Maka kita akan mengatakan marriage is ibadah. Pernikahan adalah sebuah ibadah. Tapi ketika ada sebuah peristiwa seperti KDRT, mungkin bapak ibunya dia lihat dalam kehidupan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga bapak ibunya bercerai, kemudian dia ikut ibunya, kemudian dia traumatik dalam dirinya terhadap apa yang dilakukan oleh bapaknya kepada ibunya, akhirnya apa, dia memutuskan tidak mau menikah. Kenapa? Nikah itu sangat berat. Sakit, menyakitkan, bukan menyenangkan. Nah ini menjadi persoalan yang harus kita lihat. Atau juga dia punya kawan yang dulu nikah, kemudian dalam pernikahan bukan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, bukan harmoni rumah tangga mereka, tapi perlu dengan pertengkaran, perkelahian, dan terjadilah perceraian dan sebagainya. Akhirnya dia memutuskan tak usah nikah, karena nikah itu sangat menakutkan. Ini problem yang harus kita lihat, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Kenapa? Ketika persoalan trauma dan memberi dampak kepada diri orang tersebut, akhirnya dia memunculkan di media sosial bahwa marriage is scary. Bukan saja memunculkan ungkapan-ungkapannya, kemudian perkataannya, motivasinya yang mewujudkan marriage is scary, mengajak orang agar tidak menikah. Ini perlu kita lihat secara konteks hukum Islam. Persoalannya bukan persoalan pernikahan. Persoalannya adalah berkaitan dengan apa yang terjadi muamalah antara dua orang yang menikah. Sedangkan dalam Al-Quran Allah mengatakan wa asiruhunna bil ma'ruf. Artinya apa? Bermuamalahlah, bergaulah kepada mereka, artinya antara suami istri bil ma'ruf, dengan kebaikan. Maka kata ma'ruf itu, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, bukan dipahami dengan baik saja. Tapi ma'ruf adalah berkaitan dengan sesuatu yang diketahui, yang isinya penuh nilai, sesuatu yang diketahui dari perbuatan dan perkataan, yang di dalamnya penuh dengan karakter, sesuatu yang diketahui dari tradisi, kebiasaan, di dalamnya penuh untuk membentuk keindahan dalam rumah tangga. Itu sebenarnya yang dimunculkan dalam Al-Quran tersebut. Maka ketika kita melihat kata ma'ruf di sini, kita harus jabarkan dengan bentuk yang luas, bukan saja dengan perilaku, perkataan, tapi juga bisa tradisi, bisa juga dengan budaya, bisa juga dengan bentuk-bentuk komitmen-komitmen di dalam rumah tangga itu sendiri. Maka kalau terwujud bil ma'ruf ini dalam rumah tangga, maka tidak ada namanya scary, ketakutan, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Yang kemudian ketakutan ini karena adanya trauma. Trauma itu karena dia melihat, kemudian dia merasakan dengan apa yang terjadi di hadapan atau sekitarnya, kemudian termasuk ke dalam batinnya. Satu sisi mungkin ada doktrin-doktrin yang memotivasi bahwa dia melihat pernikahan itu tidak menyenangkan. Ini perlu kita analisis lagi, karena hal persoalan ini, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, itu adalah godaan setan agar orang tidak menikah. Padahal persoalan pernikahan adalah suatu ibadah. Peribadah tersebut disitu adalah jalan mendapat ridho Allah. Peribadah itu adalah disitu dapat cinta Allah SWT. Ketika orang tidak mau menikah, kemudian timbul dalam suatu dalam dirinya suatu ketakutan, tapi dia melakukan suatu perbuatan maksiat. Nah, ini menjadi persoalan. Artinya pasti tidak menikah, tapi perbuatan maksiat dilakukan, perzinahan dia lakukan, sehingga dia mengatakan tidak perlu menikah. Kita bisa saja melakukan sesuatu tanpa ikatan pernikahan. Kita lakukan saja. Nah, ini akhirnya apa? Masuklah godaan-godaan setan untuk menjerumuskan manusia dalam perbuatan yang haram. Kita bagi umat Islam, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, dalam mengkonstruksi merek skiri ini, kita bukan melihat persoalan traumatiknya. Kita harus lihat juga apa di balik itu, kemudian bagaimana kita menyelesaikannya. Maka pertama kali yang harus kita sebagai resolusinya, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, adalah bagaimana rumah tangga yang baru, rumah tangga yang membentuk dari konstruksi yang baru ini, memahami hakikat suatu pernikahan, memahami esensi dari suatu pernikahan, sehingga apa yang selalu dimunculkan, sakinah, mawaddah, rahmah, itu bukan sebuah slogan, tapi bagaimana dimasukkan, bercermin dalam rumah tangga tersebut, kemudian setelah bercermin dia masuk dalam perilaku. Nah, jadi artinya apa? Akan menjadi suatu keindahan, kesenangan, happy. Jadi akhirnya nanti menjadi suatu very is happy harusnya. Yang kedua, yang harus kita lihat, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, Islam meletakkan pernikahan itu sebuah ibadah. Maka ketika kita memaknai ibadah di sini adalah ibadah yang terpanjang. Dalam ibadah tentu di sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Artinya apa? Kita contoh saja ibadah sholat. Ibadah sholat ketika kita bertakbir, kemudian di akhirnya sholat, di dalam batang tubuh sholat, orang yang sholat, tentu di situ banyak godaan. Di situ banyak bagaimana setan memalingkan pikiran kita, bagaimana setan membuat kita sholat tak sholat. Itu sebuah tantangan. Sama dengan sebuah pernikahan. Pernikahan juga ibadah. Dimulai dengan akad nikah. maka akan ikat sama dengan takbiratul ihram dalam sholat. Maka nanti dalam perjalanan tentu ada di situ godaan, ada di situ berbagai bentuk yang memalingkan dari suatu ibadah tersebut sampai akhir dari kehidupan. Tentu di sini harus kekuatan jiwa dalam melihat ibadah itu, sehingga ibadah itu para pendengar yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala hanya berorientasi untuk mendapatkan cinta dari itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini ditanamkan, maka resolusi terhadap diri sendiri, dia akan mengatakan, oh saya menikah itu adalah untuk mendapatkan ridha cinta Allah, apapun di dalamnya itu adalah sebuah liku-liku kehidupan yang harus dijalani, dan itu tidak boleh menjadi suatu traumatik dalam diri. Yang ketiga yang harus kita pahami para pendengar yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, resolusi yang harus kita lihat adalah dalam konteks hukum Islam, pernikahan itu melalui suatu proses. Jadi proses itu tidak langsung akad nikah. Berarti di sana ada ta'aruf, di sana ada khitbah meminang, baru proses. Artinya proses belum menikah itu, itulah sebenarnya kalau dibatkan sebangsa jaring, menjaring sehingga sampai kepada kebaikan, atau juga sebagai tafisan, menapis, menyaring, menapis apakah yang terjadi di baliknya. Artinya kalau tidak baik, dia akan terjaring, tidak akan masuk. Maka ketika kelapa kemudian dikukur, kemudian satu dikasih air, kemudian kita dengan tangan, akhirnya keluarlah warna putih, lalu kita mengatakan, oh ini adalah santan kelapa. Tapi tidak sampai itu, kita tapis lagi, akhirnya apa yang keluar daripadanya adalah santan yang putih, bersih, tidak bercampur lagi dengan kotoran. Harusnya apa, proses menikah itu sudah sampai ke sana. Jadi akhirnya apa, nanti ketika dia masuk dalam rumah tangga, dia sudah dalam kemudian niat, kemudian mulai ibadah, tentu para pendengar yang dimuliakan Allah, maka akan jadilah kebaikan. Terakhir, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, bahwa yang menikah itu bukan dua orang, bukan dua orang saja. Memang dua orang dinikahkan, tapi sebenarnya dia telah menghimpun dua keluarga besar. Keluarga besar dari laki-laki, keluarga besar dari perempuan, dihimpun jadi suatu. Maka ketika mereka menikah, mereka tidak berdua, tidak sendiri. Seorang istri tidak sendiri, seorang suami tidak sendiri, dia adalah keluarga yang besar. Maka coba, konteks keluarga besar ini jadikanlah sebagai bahan untuk menyatukan kebaikan. Kalau terjadi suatu persoalan rumah tangga, maka bawa, cari solusi dengan keluarga. Kalau sesuatu yang terjadi rumah tangga, coba jangan kembali kepada sesuatu yang berkaitan merusak, tapi coba cari kebaikan-kebaikan dengan rumah tangga, dengan keluarga. Tentu di sini adalah perlunya musyawarah dalam rumah tangga dan saling memahami. Maka akhirnya akan timbullah salamatul sadiq. Maka tidak ada namanya merit iskari, yang akan timbul adalah merit is ibadah. Maka kalau konteks ini kita bawa pada pendengar yang dimulakan Allah SWT, maka terbentuklah rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian.
1: Baik Ustadz, baik pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya di line telepon kita 0761-25111. Assalamualaikum. Iya, dicoba kembali ya pendengar ya, di line telepon kita 25111 terkait tema kita pagi hari ini, resolusi merit is scary dalam hukum Islam ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan
3: Ucu kali ini.
1: Ucu Amin ya, silakan Ucu ya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Ustaz, saya mau tanya tentang, saya tertarik dengan trauma di dalam kehidupan, terutama sekali wanita ya, yang tidak mau menikah. Dia pernah menikah, tapi setelah menikah suaminya berbalik kepada wanita lain, sehingga dia tidak terima mereka berpisah. Nah, setelah mereka berpisah, wanita ini soal wanitanya ini. Wanita ini setelah berpisah sama suaminya, dia dapat ya jadi pegawai negeri lah, jadi P3K, jadi banyak apanya istilahnya penghasilannya. Selama dia bersuami, pernah suami dia melarang dia bekerja sebagai pegawai negeri. Tapi setelah berpisah, dia merasa bebas. Bahkan dia dapat membeli sesuatu yang diinginkannya seperti tanah dan segala macamnya. Nah, disuruh menikah dia enggak mau. Dia trauma. Tapi yang namanya, ya mohon maaf lah ya, yang namanya pegawai negeri itu kan ada laki-laki, ada perempuan. Kesana sini mereka selalu berboncengan, berdua. Nah, yang saya tanyakan ini, apa saja maksiat terkecil? Ya memang dia enggak mau menikah, tapi maksiat dilaksanakan juga. Kita tahu bahwa, mohon maaf ini kepada pendengaran kita semua, zina mata ada, zina telinga ada, zina segala anggota badan kita ini, bagian-bagian yang tertentu ada. Jadi sekurang-kurangnya memang agak berat juga untuk diuraikan ya Ustaz. Bagaimana orang yang semacam ini? Dia tidak nikah tapi kemana pergi sama lelaki. Memang sama-sama bekerja. Itu aja Ustaz. Syukran kasihan. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mau langsung dijawab Ustaz, silakan.
4: Ah baik, kita lah jawab. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingat memang sebuah dinamika yang harus kita lihat. Pertama, ketika seorang perempuan menikah kemudian dia bercerai. Setelah bercerai, dia bangun tegak dengan artinya tegak dengan kehidupannya. Akhirnya dia bisa menggapai apa yang dia gapai sebelumnya. Artinya sebelumnya dia tidak dapat, tapi setelah itu dia dapatkan. Baik itu sebuah materi dan sebagainya. Sehingga dia tidak mau lagi menikah. Cukup artinya menikah sekali itu. Dan kedua kali tidak ada menikah. Nah, ini persoalan ini kalau pendengar yang dimulikan Allah. Bukan persoalan dia tidak mau menikah lagi. Persoalannya adalah dia trauma. Kalau dia menikah nanti takut-takut suami itu seperti ini. Akhirnya dia mengatakan laki-laki itu sama saja gitu. Akhirnya apa? Ketika dia mengatakan demikian, dia tidak menikah, tapi dia melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang sebenarnya menuju kepada suatu perbuatan maksiat, bahkan bisa sampai kepada suatu perbuatan maksiat. Ini para pendengar yang dimuliakan Allah yang harus diuraikan. Kenapa? Pertama yang harus kita uraikan adalah ketika dia tidak memutuskan suatu kehidupannya, tidak menikah lagi, dan bahkan mungkin berniat sampai akhir hayatnya, maka yang harus didudukkan dalam dirinya, dia harus menghindarkan dirinya dari suatu perbuatan maksiat atau mengulang suatu perbuatan maksiat. Maka mungkin bisa saja dia harus menjadi Rabi' Alawiyah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau dalam dunia kerja, dia masuk dalam konteks tasawuf, mungkin sangat berat. Kecuali dia mungkin betul-betul ingin menjauhkan dirinya dalam suatu pernikahan, tapi tetap dalam ibadah kepada Allah SWT. Itu yang uraian pertama. Uraian kedua, para pendengar yang dimuliakan Allah, apa yang dikatakan Ocu tadi, dia melakukan perbuatan maksiat, konstruksinya kan sangat berbeda. Ada zina mata, zina perasaan, ya gitu kan, zina pemikiran. Nah, ini hal-hal ini sebenarnya berkaitan dengan ketahanan diri dalam melihat atau dalam menekan hawa nafsunya. Mungkin bisa saja dia tidak melakukannya, tapi ketika wujudnya bersama lawan jenisnya dalam sebuah pekerjaan, dan wujud itu dia tidak bisa mengkonter dirinya, maka bisa saja dia sebagai ajang pelampiasan zina mata atau zina perasaan. Ini juga sangat berat pada peringatan yang diberikan Allah SWT. Maka hal seperti ini sebenarnya kalau saya melihat orang-orang yang seperti ini harusnya apa? Harus melakukan rekonstruksi diri yang lebih baik. Mungkin dalam cara berpakaian, dia jaga pakaian yang menutup aurat, yang lapang, kebelet. Satu sisi mungkin dalam suasana tertentu mungkin bisa saja dia pakai cadar mungkin gitu untuk menghindari fitnah. Ya. Yang kedua, ketika dia bergabung dengan kelompok lawan jenisnya, dia tidak berada dengan sendiri, bisa saja dia harus berteman berdua dengan perempuan lain atau bertiga. Sehingga apa? Terhindar dari perbuatan tersebut. Nah, tapi ketika dia memutuskan tidak menikah, tapi perbuatan maksiat yang dilakukan, ini yang sebenarnya yang kita khawatirkan dengan ungkapan-ungkapan Mary is scary. Artinya dia tidak menikah, tapi masih dia lakukan. Dan ini yang sebenarnya akan mendapatkan murka dari Allah SWT. Itu barangkali.
1: Baik, Ustaz. Ya, silakan untuk pendengar ya. Mungkin satu penelpon lagi di pagi hari ini. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu?
1: Sehat, Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa? Pak
5: Suhaimi Bengkalai. Sehat, Pak Ustaz. Pak Yusufat Yazbi.
1: Ya, silakan.
5: Menanya, Pak Ustaz. Masalah nikah ni, Ustaz. Saya ada anak, Ustaz. Atau Pak Ustaz ada anak, atau ibu ada anak.
1: Ya.
5: Anak perempuan atau laki-laki sampai tua, sampai dia kembali 50. Tidak nikah-nikah, Ustaz, itu macam mana tanggungjawab orang tua, Ustaz, di dalam dunia dan akhirat, Ustaz? Walaupun laki-laki atau perempuan. Itu macam mana tanggungjawab apa orang tua, Ustaz?
1: Baik, itu saja.
5: Umur dah lebih, Ustaz, tapi 60 belum juga mau nikah.
1: Yeah.
5: Orang tua menganjurkan, suruh nikah, mamak pun itu juga. Tanya tanggungjawab orang tua, Ustaz. Mohonlah jelaskan, Ustaz.
1: Baik. Itu saja, Pak
5: Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz mungkin dijawab.
4: Baik. Ini juga sebuah fenomena di dalam kehidupan kita sekarang. Ada orang punya anak, baik itu laki-laki perempuan, jadi dididik, dibesarkan, kemudian bekerja, berusaha, tapi tidak mau menikah. Atau terjadi pada dirinya mungkin sebuah trauma. Ini kadang-kadang menjadi pertanyaan, bagaimana tanggung jawab orang tua? Saya melihat begini, para pendengar yang diberikan Allah. Tanggung jawab orang tua pertama itulah mendidik anak. Didik, diasuh dengan konteks agama, kemudian ibadah. Dan ini kan bertahap sampai balik, sampai dewasa. Ketika dia sudah sampai dewasa, tanggung jawab keduanya adalah menjadikan anak ini menikah. Artinya membentuk rumah tangga. Sampai tahap ini, kadang-kadang timbul persoalan. Persoalan apa? Anak ini tidak menikah. Atau anak ini tidak menemukan jodoh. Ini akan menjadi persoalan. Jadi ada orang pernah bilang, anak saya tak mau nikah. Mau, saya tanya, kamu kapan nikah? Belum datang jodoh. Jodohnya bagaimana? Kita tunggu aja. Jadi kadang-kadang persoalan jodoh ini, apakah ditunggu atau dicari? Ini yang menjadi perbincangan yang tidak pernah tuntas. Karena sebenarnya kalau ditunggu, itu ibaratnya seperti orang menunggu rezeki. Karena alasannya kita tunggu aja, ini kan sudah ketetapan dalam rahim bahwa jodoh itu sudah ketemu, dia akan datang sendiri. Padahal persoalannya harus ada ikhtiar, harus ada doa. Jadi ikhtiar doa itu yang menuju. Tapi setelah kita berikhtiar, arti orang tua telah berikhtiar, telah berdoa, telah mengajarkan anak sudah ini. Tapi sampai akhir hidup orang tua anak tidak menikah, itu tidak ada dosa bagi orang tua. Tapi kalau orang tuanya tak ada ikhtiar, diam saja, cuek, ya terserah anak lah, mau nikah terserah, dia tidak ada, itu bisa kita berdosa padanya. Tapi artinya kita sudah nasihati, kita motivasi, kita cari juga, kita dudukkan, kita sudah perkenalkan, sudah pernah taarufkan, tapi tidak menikah juga, tidak temu, berarti ini disebut belum ada jodoh atau belum ada ketakdir Allah diberikan balanya. Itu orang tua sudah lepas. Tapi kalau orang tuanya cuek saja, terserahlah lah, mau nikah tidak, mau ini, lepas kamu itu, anak buat maksiat lepas gitu, itu orang tuanya akan mendapatkan apa yang dilakukan oleh anaknya. Jadi artinya apa, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, dalam bentuk yang luas ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, mengajak anak untuk menikah, mencari jodohnya, melihat jodohnya, memperhatikan jodohnya, mendekatkannya, sudah dilakukan. Kemudian nahi mungkarnya, kita nasihati dia, jangan laku perbuatan maksiat, kita nasihati dia untuk dekat kepada Allah, beribadah, maka orang tuanya lepas tanggung jawab. Tapi kalau kita tidak melakukan amar nahi mungkar, diam saja, berarti konsekuensi yang apa dilakukan anak itu juga kena pada orang tua. Itu mungkin barangkali yang ditanyakan oleh
2: Pak Suhaimi tadi, demikian.
1: Baik, Ustadz, mungkin di ujung perbincangan kita pagi hari ini ada pesan khusus mungkin untuk anak muda yang masih ragu-ragu ya, atau masih memikirkan merit is scary ini, Ustadz?
2: Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, istilah merit is scary ini kalau kita lihat di dunia media sosial itu kan banyak dimunculkan oleh orang-orang barat yang tidak menikah. Karena mereka melihat pernikahan itu adalah sebuah hal yang sangat menyakitkan. Kemudian timbul di negeri kita ini karena terjadinya KDRT, kemudian terjadinya hal yang apa yang dia lihat dari keluarganya, daripada saudaranya, sahabat, akhirnya dia memutuskan sebuah ungkapan. Ini ungkapan, kalau saya kata ungkapan setan ya, yang memalingkan orang untuk tidak melakukan suatu ibadah terpanjang. Maka bagi generasi muda, jangan melihat nikah is scary, tapi nikah is happy. Nikah is ibadah. Maka kuatkan niat, orientasikan mencari ibadah, dan tapislah calon-calon yang akan dijadikan pendamping, maka dia akan terbentuklah rumah tangga sakinah mawaddah. Dan berikhtiar itu adalah bukan saja ikhtiar dalam bentuk mencari, tapi ikhtiar juga dalam bentuk istikharah kepada Allah SWT. Artinya apa? Sebelum menentukan jodoh, sebelum menentukan pasangan, maka istikharahlah dengan sholat kepada Allah, mohon kalau ini terbaik tetapkan ya Allah, kalau tidak terbaik lepaskan Allah. Maka hilanglah istilahnya, merit is scary itu akan timbul ada cinta kepada Allah SWT.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk pencerahan pagi hari ini. Sehat selalu Ustadz, assalamualaikum Ustadz.
2: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, di mana saja Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi hari ini sudah sampai di penghujung acara ya. Dan semoga tema kita pagi ini, resolusi merit is scary dalam hukum Islam, bisa memberikan sudut pandang baru dan menjadi bekal bagi kita semua, khususnya generasi muda yang sedang mempersiapkan diri menuju kehidupan berumah tangga. Terima kasih banyak untuk Ustadz kita Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA atas ilmu dan pencerahan yang sudah dibagikan pada kita pagi hari ini. Saya Riri Handayani pamit undur diri, sampai jumpa lagi, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Riau Pagi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

0: Simak sarapan pakai ketupat. Lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat, Pacemanci Tuan dan Puan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrim Suspolda Riau kembali mengungkap praktek penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite dan biosolar di Kabupaten Rokan Hilir. Polisi tetapkan 3 orang sebagai tersangka dan menyita 2 unit truk tangki serta ribuan liter BBM bersubsidi yang diduga diselewengkan. Direktur Reserse Kriminal Khusus di Suspolda Riau, Kombes Polisi Adi Kuncoro Ridwan mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Riau dalam menjaga distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen Polda Riau untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran. Setiap bentuk penyimpangan akan ditindak secara tegas karena merugikan negara dan masyarakat. Ia menegaskan penyidik masih terus mengembangkan perkara untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut. Polda Riau masih melakukan pendalaman, tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat baik dalam rantai distribusi maupun pihak yang menikmati hasil penyalahgunaan BBM bersubsidi. Apalagi ditemukan alat bukti yang cukup akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrim Suspolda Riau AKBP Teddy Adrian menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kecamatan Bagan Sirembah, Kabupaten Rokan Hilir. Menindaklanjuti informasi itu, tim penyidik melakukan penyidikan hingga akhirnya pada Kamis 16 Juli 2026 sekira pukul 2 mengamankan 6 orang di sebuah gudang di Jalan Lintas Timur. Maksud kami di Jalan Lintas Riau Sumatera Utara, kilometer 13 Kelurahan Kecamatan Kencana, Kecamatan Bagan Sinembah. Dari hasil pemeriksaan, penyidik menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni JU yang diduga sebagai pemilik gudang penampungan BBM serta JS dan CU yang merupakan sopir truk tangki pengangkut BBM. AKBP Teddy mengungkapkan para tersangka diduga menjalankan aksinya dengan mengambil sebagian muatan BBM bersubsidi di dalam truk tangki sebelum didistribusikan ke stadion pengisian bahan bakar umum. Modusnya, segel kompartemen tangki dibuka menggunakan alat tertentu. Kemudian Pertalite dan biosolar dipindahkan ke dalam jerigen. Selanjutnya ditampung di drum maupun baby tank sebelum dijual kembali secara ilegal. Praktik ini jelas merugikan masyarakat karena mengurangi volume BBM subsidi yang seharusnya diterima masyarakat. Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menyita sekitar 2.010 liter Pertalite yang terdiri atas 1 baby tank berkapasitas 1.000 liter, 3 drum berkapasitas masing-masing 200 liter serta 14 jerigen berkapasitas 30 liter. Demikian kabar berita pukul 6 dan kabar berita selanjutnya kami sampaikan pukul 7 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jitu Nampuan. Kalau mengawali pagi selepas aktivitas di awal hari yaitu sholat subuh, kemudian dilengkapi dengan zikir dan aktivitas ibadah lainnya di awal hari ya, waktu subuh, kemudian kita pula melangkah untuk melaksanakan ragam aktivitas duniawi kita pula, mulai mempersiapkan ragam persiapan untuk anak-anak tercinta, persiapan apa hal yang diperlukan dalam melaksanakan aktivitas sepanjang hari ini, apakah nanti di kebun, di kedai, di kantor dan sebagainya, dan tentunya tidak lupa makan pagi ya. Istilah makan pagi atau sarapan ya, dalam tradisi Melayu lebih sering disebut dengan makan pagi. Nah, salah satu ibadah yang menjadi salah satu dimakan di pagi hari adalah kue apam ya. Salah satu kue tradisi, jika hari ini kita juga sering makan pagi dengan makan lontong, soto atau lainnya bersama bakwan, goreng-goreng lainnya, maka salah satu makan pagi dalam tradisi Melayu ada namanya apam atau kue apam, atau dia menyebutnya apong, merupakan salah satu kudapan tradisional yang populer sebagai menu makan pagi masyarakat Melayu. Memiliki cita rasa manis, legit dan gurih dari santan, kue ini sangat cocok dinikmati hangat di pagi hari bersama secangkir kopi atau teh.

Ketekunan adalah kekuatan kita. Apa yang kita raih sekarang adalah hasil dari usaha-usaha kecil yang kita lakukan terus-menerus. Keberhasilan bukan sesuatu yang turun begitu saja. Bila kita yakin pada tujuan dan jalan kita, maka kita harus memiliki ketekunan untuk tetap berusaha. Ketekunan adalah kemampuan kita untuk

ketekunan adalah daya tahan kita. Pepatah mengatakan bahwa ribuan kilometer langkah dimulai dengan satu langkah. Sebuah langkah besar sebenarnya terdiri dari banyak langkah-langkah kecil. Dan langkah pertama keberhasilan harus kita mulai dari rumah kita. Rumah kita yang paling baik adalah hati kita. Itulah sebaik-baiknya tempat untuk memulai dan untuk kembali. Karena itu, mulailah kemajuan kita dengan memajukan hati kita, kemudian pikiran kita dan usaha-usaha kita. Ketekunan hadir bila apa yang kita lakukan benar-benar berasal dari hati kita.

Itu nopoan kue apam atau apong merupakan salah satu kudapan tradisional yang populer sebagai menu makan pagi atau sarapan pagi orang Melayu. Dalam masalah kuliner Melayu terdapat dua varian utama apam yang paling sering disajikan. Yang pertama apam gula merah atau apam gula hangus. Varian ini memiliki warna kecoklatan dan aroma khas gula merah atau gula aren. Biasanya disajikan dengan taburan kelapa parut yang diberi sedikit garam untuk menyimbangkan rasa manisnya. Yang kedua ada apam putih atau apam nasi atau apam beras. Varian berwarna putih ini dibuat menggunakan perpaduan tepung beras, tepung terigu, dan terkadang menggunakan tambahan nasi atau tape singkong. Biasanya memiliki pori-pori halus, tekstur lembut, dan rasa yang manis menyegarkan. Namun selain dua varian utama yang paling sering disajikan ini, seiring dengan perkembangan zaman, hari ini juga dijumpai apam dengan ragam warna, ya, tentunya dengan menggunakan gincu makanan atau pewarna buatan seperti warna hijau yang disebut dengan warna pandan, merah, dan juga lainnya.

Cinta perempuan, apam atau juga menyebutnya apong atau bah apem, merupakan salah satu jajanan tradisional Nusantara juga selain masakan Melayu yang memiliki keistimewaan dalam perjalanan sejarah kuliner Indonesia lebih dari sekedar jajanan berbahan dasar tepung beras. Apam juga menjadi simbol budaya yang syarat makna spiritual, sosial, dan filosofis. Bahkan apam tidak hanya menjadi jajanan sehari-hari, tetapi juga berbagai upacara adat, ritual, keagamaan, serta tradisi masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Konon secara etimologis, asal-usul daripada kata apam atau apem diyakini berasal dari istilah Arab, yakni afun atau afun yang berarti maaf atau ampunan. Pengaruh ini diperkirakan masuk ke Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam pada abad ke-15. Para ulama dan wali, khususnya yang dikenal dalam sejarah sebagai Wali Songo, menggunakan pendekatan budaya dan kuliner untuk mengenali nilai-nilai Islam kepada masyarakat setempat. Apam menjadi salah satu media simbolik untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya saling memaafkan, membersihkan diri dari kesalahan, dan memulai kehidupan baru dalam keadaan batin yang lebih suci. Dalam konteks sejarah, apam berkembang pesat di berbagai daerah di Jawa, Sumatera, hingga wilayah-wilayah Nusantara. Setiap daerah kemudian mengadaptasi resep atau bentuk apam atau apam sesuai dengan bahan lokal, selera masyarakat, serta kepercayaan setempat. Di Jawa, apam umumnya terbuat dari campuran tepung beras, santan, dan ragi, kemudian dikukus atau dipanggang hingga menghasilkan tekstur lembut dan rasa manis yang khas.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh, loh, loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat. Bagaimana Tuan dan Puan, Poltekkes Kemenkes Riau melaksanakan sosialisasi kepada orang tua calon responden dalam rangka penelitian deteksi dini dan pencegahan stunting di Desa Air Terbit, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Senin 20 Juli 2026. Penelitian tersebut merupakan hasil kerjasama Poltekkes Kemenkes Riau dengan SKK Migas, Tekskal Energi Mahato Ing, dan pemerintah Kabupaten Kampar. Kegiatan penelitian dijadwalkan berlangsung pada periode Mei hingga Juli 2026 dengan melibatkan anak balita di RAL Lil Mutakin Desa Air Terbit sebagai responden. Penelitian bertajuk efektivitas rapid test piridinium untuk monitoring dan evaluasi pemberian makan tambahan serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan linear anak balita dalam upaya mencegah stunting. Bertujuan memantau pertumbuhan tinggi badan anak sekaligus mendukung upaya deteksi dini risiko stunting. Guru Besar Bidang Gizi Poltekkes Kemenkes Riau Profesor Dr. Aslis Wirdahayati menjelaskan bahwa penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan mulai dari pendataan, pelaksanaan intervensi selama 1 tahun hingga evaluasi pada bulan berikutnya. Pemberitaan